0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
2: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga.
0: Sari berita, pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Kebijakan tersebut diberikan melalui program Graduate Fast yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Namira Kaguma.
3: Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa memperoleh pengalaman kerja setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di negara tersebut. Kesempatan itu diberikan melalui program Graduate Pass yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, Aminuddin Hasim, di Jakarta kemarin. Amin mengatakan program tersebut diterapkan sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Program ini terbuka bagi mahasiswa internasional, termasuk mahasiswa asal Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan di Malaysia. Ia mengungkapkan hingga Maret 2026 terdapat 13.337 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Malaysia. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai penyumbang mahasiswa internasional terbesar di negara itu. Menurut Amin, tingginya minat mahasiswa Indonesia didukung kedekatan budaya kedua negara, biaya pendidikan yang kompetitif, serta peningkatan kualitas perguruan tinggi melalui penyusunan kurikulum dengan kebutuhan industri.
1: Itu adalah salah satu syarat yang kita pastikan supaya apa yang kita lahirkan nanti mereka tahu banyak perkara. Mereka masuk industri sudah boleh jadi karyawan yang terbaik. Even kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
3: Senada dengan itu, CEO Education Malaysia Global Service atau EMGS, Novi Tajuddin, mengatakan setiap universitas di Malaysia memiliki petugas hubungan industri yang membantu mahasiswa membangun koneksi dengan dunia usaha, termasuk memperoleh kesempatan magang selama masa studi. Ia menambahkan, setelah lulus, mahasiswa dapat memanfaatkan Graduate Pass untuk memperoleh izin bekerja sementara selama 1 tahun. Fasilitas tersebut berlaku bagi lulusan jenjang sarjana, magister hingga doktoral.
4: Maka pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia akan dibenarkan untuk mengambil temporary atau work permit sementara. Jadi, pandangan saya, apabila pelajar Indonesia belajar S1, dalamnya contohnya ada internship 6 bulan terakhir semester, sudah bekerja 6 bulan, ditambahin lagi dengan 1 tahun pengalaman kerja. Makanya, apabila balik ke Jakarta contohnya, sudah ada pengalaman bekerja 1.5 tahun.
3: Menurut Novi, pengalaman kerja di Malaysia akan menjadi nilai tambah bagi lulusan ketika kembali ke negara asal dan bersaing di dunia kerja. Dari Jakarta, Namira Keguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
5: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah atau perda tentang ketahanan keluarga. Usulan tersebut mengemuka usai didapati meningkatnya fenomena perceraian di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Agus Cahyono menilai regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menyusun berbagai program penguatan keluarga.

0: Dani Hario, warga Surabaya. Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
1: Dengan adanya perda ini mungkin masyarakat, terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar nantinya perda ini bisa membuat masyarakat berpikir dua kali untuk tidak semudah itu memutuskan untuk mengajukan perceraian.
0: Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
3: Sejumlah mahasiswa dari National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan, kini tampak mengunjungi sentra tenun ikat medali emas di Kelurahan Padar Kidul, Kota Kediri. Upaya dilakukan dalam program Summer Camp dan Internasional Pengabdian kepada Masyarakat yang digelar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dekan FEB UNP Kediri, Amin Tohari, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan tenun ikat Kediri kepada mahasiswa internasional sekaligus membuka peluang pasar hingga ke Taiwan.
4: Jadi sebagai rangkaian kegiatan Summer Camp, selain beberapa kegiatan kemarin bisa kita lakukan, ini sebagai internasional pengabdian masyarakat atau pengabdian internasional yang kami bertujuan, mahasiswa kami juga ikut gabung di sini juga, sehingga mereka memang kolaborasi dari kemarin, sehingga ini satu mengenalkan produk lokal ini, UMKM tenun ikat ini ke kancah global.
3: Ditambahkan oleh Amin bahwa dengan langkah tersebut, maka mereka tidak hanya mengenalkan budaya tenun ikat Kediri, tapi juga sekaligus membuka peluang kerja sama dan pemasaran hingga ke Taiwan. Apalagi setelah mahasiswa Yuntek Taiwan, Chen Stengwood, mengaku sangat terkesan dengan proses pembuatan tenun ikat Kediri yang masih dikerjakan secara manual dan menjadi pengalaman baru baginya. Sementara itu, pemilik tenun ikat medali emas Kota Kediri, Yusna Kurota Ayuni, yang menilai bahwa kunjungan mahasiswa Taiwan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan tenun ikat Kediri ke pasar internasional.
5: Ya, menurut saya ini sangat baik ya, bisa untuk memperluas promosi pasar sendiri, jadi mengenalkan tenun ikat Kediri ke ranah yang lebih luas, terutama ke mancanegara. Jadi tenun ikat Kediri itu lebih dikenal masyarakat lebih luas. Per hari kita bisa 50 potong.
3: Diketahui hingga sekarang ini, pengrajin tenun ikat Kediri terus melakukan inovasi dengan mengupgrade corak motif dan warna sesuai dengan kebutuhan pasar, tapi tetap mempertahankan motif khas Kediri. Ayu Citra melaporkan.
2: Mengawali rangkaian Festival 5 Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Magelang, para seniman lima gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yaitu menanam lima bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan kresek. Widya Cahyono melaporkan selengkapnya.
6: Festival Lima Gunung memang sudah jalan tahun-tahun kemandiriannya.
7: Mengawali rangkaian Festival Lima Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, para seniman Lima Gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yakni menanam lima bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan krengsek. Ketua Komunitas Lima Gunung, Sujono, kemarin mengatakan penanaman pohon di pembuka Festival Lima Gunung tersebut sebagai simbol mengingatkan generasi muda untuk tetap bisa mengendalikan alam lingkungannya. Penanaman pohon tersebut juga sebagai ungkapan syukur para seniman petani dari lima gunung yang ada di Kabupaten Magelang karena perhelatan seni budaya para petani lima gunung tersebut telah memasuki Pesta Perak atau tahun ke-25. Ia menegaskan selama seperempat abad perjalanan Festival Lima Gunung dengan segala kekurangannya, pihaknya tidak meminta bantuan sponsor baik dari pemerintah maupun pihak lain, melainkan anggaran penyelenggaraan pesta kesenian petani gunung tersebut murni swadaya dari para anggota komunitas lima gunung.
6: Festival Lima Gunung memang sudah berjalan bertahun-tahun itu kemandiriannya. tentang tidak boleh mencari sponsor, tidak boleh mencari bantuan dari instansi manapun. Ini tetap bisa berjalan dengan baik.
7: Sekretaris Desa Muneng Warangan, Muhammad Solikin, mengapresiasi

0: Apresiasi penyelenggaraan Festival Lima Gunung yang berlangsung di Dusun Warangan. Festival Lima Gunung yang ketiga kalinya digelar di Dusun Warangan tersebut dinilai bisa mempersatukan semua elemen masyarakat. Selain itu, di Dusun Warangan dikenal sebagai dusun berkesenian yang masih terjaga adat istiadatnya.
1: Dusun Warangan kan memang desa seni ya. Seni adat istiadat masih terjaga dengan baik. Dengan jenis festival ini menambah nilai dari Dusun Warangan seperti itu.
0: Festival Lima Gunung ke-25 di lereng Gunung Merbabu tersebut berlangsung selama 3 hari berturut-turut Jumat hingga Minggu 10 hingga 12 Juli ini. Pada Festival Lima Gunung yang mengambil tema Makin Goblok Bareng diikuti 85 kelompok kesenian dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah keseniman sebanyak 1.274 orang. Dia Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
2: Edukasi tentang kanker payudara dinilai masih perlu diperluas agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya deteksi dini dan tidak terlambat mendapatkan penanganan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
3: Edukasi mengenai kanker payudara di Indonesia dinilai masih belum menjangkau masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pasien baru memeriksakan diri ketika penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Koordinator wilayah Love Pink Surabaya, Asih Suprapti, mengatakan rendahnya pemahaman masyarakat menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan kanker payudara. Karena itu Love Pink mulai menggandeng generasi muda untuk memperluas edukasi kepada masyarakat. Menurutnya keterlibatan generasi Z diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengenali gejala dan melakukan deteksi dini. Dengan edukasi yang semakin baik, angka pasien yang datang dalam kondisi stadium lanjut dapat ditekan.
4: Sepertinya kurang sih, atau belum ya, makanya kami itu Lakting menggandeng 2 tahun kemarin kami memutuskan dengan adik-adik Gen Z yang itu bisa membantu menyuarakan suara tentang edukasi kanker payudara itu. Jadi kalau edukasi itu sudah sangat bagus diterima oleh masyarakat, tentunya angka pasien kanker payudara di stadium lanjut itu kan bisa diturunkan ya. Tetapi memang faktanya masih sangat banyak pasien itu yang datang berobat itu di stadium lanjut.
3: Sementara itu, Divya, salah satu mahasiswi, menilai edukasi deteksi dini harus mulai dilakukan sejak usia remaja.
5: Menurut saya itu sangat penting ya, sangat penting. Karena itu sekarang itu banyak orang yang baru tahu kalau misalkan terkena kanker payudara itu pada saat usia itu udah tua. Dan mereka agak menyadari kalau misalkan itu adalah penyakit yang cukup berbahaya. Jadi mungkin bisa diedukasi ya, mungkin dari sekolah-sekolah atau apa, mungkin dari sejak SMP gitu.
3: Divya berharap semakin banyak sekolah yang memasukkan edukasi kesehatan khususnya mengenai kanker payudara dalam kegiatan penyuluhan. Langkah tersebut dinilai dapat membangun kesadaran sejak dini sehingga masyarakat lebih waspada dan berani melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala mencurigakan. Oni Arianto melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
6: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
7: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
6: kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang karena mau masuk aja sih atau pakai baru beli sekarang aja kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tipex segala macam lah karena lagi deket aja sih di sini tadi sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
7: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
6: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
5: Jadi 2.000.
6: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
7: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana kali ini dari mancanegara. Jumlah korban meninggal akibat dua gempa yang terjadi di Venezuela dilaporkan terus bertambah. Bahkan data terakhir menyebutkan jumlahnya sudah mencapai 4.118 orang. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez. Seperti juga kami kutip dari kantor Berita Antara pada hari ini. Sementara itu, disampaikan juga pada Rabu 24 Juni, dua gempa bumi kuat dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang negara di pesisir utara Amerika Selatan itu dalam waktu yang berdekatan. Guncangan awal dengan magnitudo 7,2 terjadi pada pukul 18.04 waktu setempat atau pukul 11.04 waktu Indonesia Barat dan disusul oleh dengan gempa bumi utama bermagnitudo 7,5 dengan selang waktu hanya 39 detik setelahnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono akan melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
8: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
9: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mawengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
8: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
9: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara, dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
11: Dalam kunjungan ini,
9: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
2: informasi dari dunia olahraga di mana Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 setelah Desak Madarita Kusuma Dewi merebut medali emas nomor speed putri di Chamonix, Prancis pada minggu. Kemenangan ini sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun bagi Desak setelah sebelumnya juga menjadi juara pada seri Krakow pekan lalu. Pada partai final, Desak tampil dominan saat mengalahkan wakil dari Italia, Giulia Randi. Atlet Indonesia itu membukukan waktu 6,22 detik unggul atas Randi yang mencatatkan waktu 6,51 detik. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Jogja pagi ini. Anda masih mendengarkan kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, siaran langsung ibadah gereja tetap bisa Anda dengarkan di program 2 di frekuensi 102,5 FM. Dan pendengar, nantinya kita juga akan mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 dalam babak perempat final antara Argentina versus Swiss. Dan pastinya tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Anda masih menyatu bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, channel informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, untuk Anda yang akan beraktivitas di area Bandara YIA ataupun juga yang akan melakukan penerbangan via kendaraan pesawat terbang gitu ya, berikut akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca di wilayah Bandara YIA yang akan disampaikan oleh perakirawan Yudit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan informasi perkiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Satu Meteorologi Yogyakarta International Airport yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini Minggu 12 Juli 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini diprediksi cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang mendatar kisaran antara 7 hingga 10 km dengan suhu udara kisaran antara 18 hingga 31 derajat Celcius serta kelembapan udara kisaran antara 55 hingga 95%. Untuk angin, umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Yudi Adiatma, perakirawan BMKG, Satu Meteorologi Yogyakarta, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kita sudah berada di ujung hari gitu ya, di libur sekolah, karena memang besok Senin itu sekolah sudah mulai aktif kembali ya. Tetapi untuk Anda nih ya pendengar yang merencanakan bepergian di hari ini ya, hari Minggu, ataupun untuk Anda yang memang sudah berada di jalan dan ingin melakukan wisata gitu ya, berikut akan kami informasikan informasi arus lalu lintas di beberapa titik di ruas jalan di Kota Yogyakarta yang kami kutip dari laman cctv.yogyakota.go.id. Di Jalan Malioboro, pendengar, terpantau lancar, dan di kanan kiri trotoar pengguna jalan sudah beraktivitas. Ada yang berjalan kaki, jogging, ataupun juga bersuafoto. Kita menuju ke titik 0 km, pendengar, di titik 0 km terpantau lancar, dan di kanan kiri trotoar pengguna jalan sudah beraktivitas ini, pendengar. Ada yang bersuafoto, ada yang sekedar melihat-lihat jalanan gitu ya, dan juga duduk-duduk di taman kota. Nah, kita beralih ke simpang PKU Muhammadiyah, pendengar. Di simpang PKU Muhammadiyah terpantau ramai lancar. Kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4. Kita beralih ke Simpang Wirobrajan. Di Simpang Wirobrajan juga terpantau ramai lancar, pendengar. Kita menuju ke Simpang Ibu Ruswo. Di Simpang Ibu Ruswo terpantau ramai lancar. Kemudian ke Simpang Permata, pendengar, terpantau lancar. Kita beralih ke Simpang Glagasari. Di Simpang Glagasari juga terpantau lancar, pendengar. Kita menuju ke Simpang UST. Di Simpang UST terpantau lengang. Kemudian kita ke Simpang Mantri Gawen. Di Simpang Mantri Gawen terpantau ramai lancar. Kita ke arah Simpang Jogteng Wetan, pendengar. Di Simpang Jogteng Wetan terpantau ramai lancar. Kemudian kita ke Simpang Jogteng Kulon. Di Simpang Jogteng Kulon juga terpantau ramai lancar. Kemudian ke Simpang Patangpuluan, pendengar, di Simpang Patangpuluan terpantau ramai lancar, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Kita menuju ke Simpang Tungkak, di Simpang Tungkak terpantau lancar, pendengar. Kita ke Jalan Menteri Supeno, di Jalan Menteri Supeno juga terpantau lancar. Dan informasi tadi, pendengar, kami kutip dari laman cctv.yogyakota.go.id.

0: Anda masih bersama kami di Jogja pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, segera saja kita akan mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 babak perempat final antara Argentina versus Swiss.
1: Di belakang ya, Nahuel Molina, Cristian Romero,

0: Karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Hah? Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh. Piye ki, Bray?
4: Sama, kayak aku ramu deng babar blas.
1: Aduh, remuk.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak, karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
3: Nggak tahu.
2: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Ah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
2: Ah, serah deh, serah.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Jogja istimewa. Di antara 6 keraton Mataram, hanya keraton Kertolah yang paling sedikit dibahas dan mungkin paling sedikit orang yang faham. Padahal keraton Kerto merupakan saksi dan pusat pemerintahan raja terbesar Mataram Islam. Sultan Agung telah merencanakan pembangunan keraton yang lebih megah di Pleret. Namun, saat Sultan Agung bertahta hingga wafat, keinginan tersebut belum tercapai. Secara ringkas dapat disimpulkan, Keraton Kerto dibangun Sultan Agung pada 1613, setahun kemudian resmi dipakai hingga 1645.

Pada 1647, pusat pemerintahan dipindah Amangkurat pertama ke Kraton Pleret. 72 tahun kemudian, Kraton Kerto kemungkinan masih bertahan sebagai pesanggrahan hingga dijadikan basis perlawanan Mataram Kerto Sekar dan akhirnya hancur pada 1720 saat serangan Kartosuro ke Pleret. Dengan demikian, bangunan Kraton Kerto bertahan selama 106 tahun.

0: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Jogja istimewa. Jepang mendirikan sejumlah bangunan pertahanan dan perlindungan di Yogyakarta. Bangunan-bangunan pertahanan didirikan di wilayah yang diduga memungkinkan pendaratan musuh Jepang, yaitu pasukan Sekutu. Di antaranya di sekitar perbukitan dekat Pantai Parangtritis yang ada di Pundong Bantul. Bangunan-bangunan pertahanan dibuat menyerupai gua, berbahan beton bertulang dan pasangan batu. Ditinjau dari bentuk dan persebarannya dalam satu kawasan, masing-masing gua memiliki fungsi tertentu yang mendukung upaya pertahanan secara menyeluruh. Berdasarkan bentuknya, gua-gua Jepang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe, antara lain, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan senjata berat seperti meriam, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan menggunakan senapan mesin ringan, gua yang dilengkapi dengan ruang pengintaian bersudut 8 terletak di puncak bukit, gua untuk kepentingan logistik dan akomodasi pasukan, dan gua untuk menyimpan amunisi dan bunker pasukan.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Jogja istimewa. Candi Mantub berada di Dusun Mantub, Desa Batu Retno, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi yang posisinya sekarang berada 1,4 meter di bawah permukaan tanah ini ditemukan pada Juli 1991 oleh masyarakat saat melakukan penurunan permukaan tanah sawah untuk mempermudah pengairan. Candi Mantub terdiri atas 3 buah struktur berukuran kecil yang berjajar dari utara ke selatan. Ketiganya menghadap ke barat. Candi pertama terbuat dari batu bata. Posisinya di sisi utara. Candi kedua terbuat dari batu putih. Posisinya di tengah. Candi ketiga terbuat dari batu putih. Posisinya di sisi selatan. Pada candi kedua ditemukan arca Kaliana Sundara Murti yang berwujud sepasang pengantin saling bergandengan. Arca tersebut melambangkan perkawinan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Candi Mantub diduga merupakan candi berlatar belakang agama Hindu.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Jogja istimewa. Bangunan terluar yang mengelilingi Keraton Yogyakarta dikenal dengan istilah beteng. Dibangun sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, selesai pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ketinggian tembok mencapai 4 meter dengan ketebalan 6 meter. Bangunan dilengkapi dengan parit atau jagang yang dalamnya mencapai 8 meter. Terdapat unsur lain dari beteng, yaitu kubu benteng yang berfungsi sebagai tempat penjagaan. Letaknya ada di sisi barat laut, timur laut, barat daya, dan tenggara.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
3: Gak tau.
2: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Ah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
2: Ah, serah deh, serah.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Jogja istimewa. Di antara 6 keraton Mataram, hanya keraton Kertolah yang paling sedikit dibahas dan mungkin paling sedikit orang yang faham. Padahal keraton Kerto merupakan saksi dan pusat pemerintahan raja terbesar Mataram Islam. Sultan Agung telah merencanakan pembangunan keraton yang lebih megah di Pleret. Namun, saat Sultan Agung bertahta hingga wafat, keinginan tersebut belum tercapai. Secara ringkas dapat disimpulkan, Keraton Kerto dibangun Sultan Agung pada 1613, setahun kemudian resmi dipakai hingga 1645. Pada 1647, pusat pemerintahan dipindah Amangkurat pertama ke Keraton Pleret. 72 tahun kemudian, Keraton Kerto kemungkinan masih bertahan sebagai pesanggrahan hingga dijadikan basis perlawanan Mataram Kerto Sekar dan akhirnya hancur pada 1720 saat serangan Kartosuro ke Pleret. Dengan demikian, bangunan Keraton Kerto bertahan selama 106 tahun.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

0: satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026.
1: Sementara itu pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu.
0: Tim berjuluk La Albi Celeste itu
1: memulai stadium Kansas City Amerika Serikat dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol.

0: menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium Amerika Serikat pada Kamis mendatang.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Beralih ke kabar tenis. Petenis Ceko Linda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika

0: turning over. I was in the bathroom and
1: aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang benar-benar membantuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya, melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah, aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan servis. Dan ya, itulah titik kuncinya.
0: And yeah, that was the key points.
2: Pertandingan berlangsung dramatis, Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

Beralih ke arena balap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir.

0: Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Seusai sprint, Marc Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: Dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir, saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik, saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik, jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh, dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jorge Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: Masih dari arena balap motor, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi practice Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Beralih ke dalam negeri. Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemadex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,11 detik.

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didik Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dari pembinaan atlet renang. Menurutnya, hasil pengukuran kondisi fisik menjadi acuan bagi pelatih untuk memantau perkembangan kemampuan atlet sekaligus menyusun program latihan yang jauh lebih terarah.
2: Enggak ada tantangan, biasa saja juga. Makanan sehari-hari anak-anak.
3: Oh, untuk regenerasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejurpop, ada open sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim
1: pro. Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
4: Selain ada Puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet itu menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing, tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
1: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus 5 besar klasemen akhir pada Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Arif Kusuma.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Teman hidup dari The Cinnamons mengatakan kembali ke 29 berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kalau persatu, teman setia Anda menemani Anda sepanjang hari ini. Cukup Trik di siang kali ini, saya Agus Pramana akan hadir di Indra Dengar Anda menggantikan Ria Agustin yang sudah menemani Anda pastinya di persatu RRI Yogyakarta. Pendengar, bagi Anda yang masih menghabiskan waktu libur bersama keluarga tercinta, karena kita ketahui bersama bahwa besok pagi di Senin 13 Juli 2026 sudah diawali yang namanya MPLS bagi para siswa baru begitu ya. Dan kenaikan kelas pastinya juga sudah kita rasakan bersama putra-putri kita begitu. Dan hari ini merupakan hari terakhir untuk menikmati libur sekolah bersama keluarga tercinta. Dan besok pagi Anda sudah mulai disibukkan dengan mengantar putra-putri Anda dengan penuh harap bahwa kesuksesan, kelancaran akan selalu menyertai Anda. Dicek kembali perlengkapan yang harus dibawa untuk MPLS begitu-begitu ya. Yang pasti biasanya harus menggunakan ID card di depan dan di belakang untuk SMA. Atau mungkin yang dikalungkan begitu ya. Atau mungkin yang sudah diperintahkan dari sekolah yang belum dibikin mumpung masih ada waktu. Saya ingatkan lagi begitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang harus dibawa untuk MPLS. Silakan dicek kembali agar besok pagi tidak kemerungsung begitu ya. Dan bisa melaksanakan kegiatan MPLS dengan lancar dan dimudahkan. Baik pendengar, kami akan hadir di Indra Dengar Anda dan perlu kami sampaikan untuk Anda pendengar, terkhusus bagi kaum muslimin wal muslimat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, untuk kumandang azan zuhur nanti akan berkumandang pada pukul 11.48 menit waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang akan menuju ke kota Jogja, memang masih agak padat begitu ya, namun tetap lancar. Ketika Anda akan menuju ke area titik Malioboro, ya harus bersabar dulu. Karena memang kepadatan tidak terhindari, banyak warga masyarakat dari luar Yogyakarta, terbukti dengan banyaknya plat nomor dari luar daerah masih memadati di sekitaran Yogyakarta. Kami akan hadir dengan lagu-lagu Indonesia terlebih dahulu pendengar, ya akan tersedia di ruang dengar Anda dan nantinya jelang kumandang azan zuhur, nanti akan kami hadirkan di internet dengar Anda dengan lagu Islami.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ini Budi,
2: ini Budi.
1: Ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Ya, pendengar, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kami akan hadirkan di Indra Dengar Anda sebuah koleksi lagu Islami menantikan kumandang azan zuhur yang nantinya akan berkumandang pada pukul 11.48 waktu Indonesia Barat. Koleksi dari Anan, Andai Bukan Lantaran Engkau Ya Nabi.

Baik pendengar, bagi Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas terkhusus bagi kaum muslimin wal muslimah di daerah istimewa Yogyakarta, hentikan sejenak karena selagi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1, dimanapun kalian berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hal yang paling melelahkan di zaman sekarang adalah membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Melihat teman sudah sukses, merasa tertinggal. Melihat orang lain menikah, merasa terlambat. Melihat pencapaian orang lain di media sosial, lalu diam-diam bertanya, kenapa hidupku belum sejauh itu? Padahal setiap orang berjalan di jalannya masing-masing. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-An'am ayat 132 yang artinya, dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Artinya, Allah sudah menyiapkan jalan, waktu, dan ujian yang berbeda untuk setiap manusia. Tidak semua orang harus di titik yang sama di waktu yang sama. Bunga tidak mekar serempak. Ada yang mekar pagi, ada yang sore. Tapi semuanya tetap indah pada waktunya. Begitu juga hidup. Tidak perlu iri kepada perjalanan orang lain, karena mungkin kamu sedang tumbuh dengan cara yang berbeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk melihat ke bawah dalam urusan dunia, agar kita lebih bersyukur, karena saat terlalu sering melihat ke atas, hati mudah merasa kurang. Jadi, kalau hari ini kamu merasa tertinggal, ingatlah, hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat. Yang penting bukan siapa duluan sampai, tapi apakah kita berjalan di jalan yang benar. Semoga Allah senantiasa menuntun kita kepada jalan-jalan yang benar. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengikhlaskan masa lalu berarti mensyukuri hari ini dan membangun harapan di masa datang.
2: Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, dihiasi dengan cinta dan kasih sayang yang memperhalus hati, memperindah kehidupan. Tetapi cinta ini pula yang tak jarang membuat orang dililit nestapa, duka, lara, bahkan berperilaku hina dan nista. Cinta manakah yang benar-benar membawa berkah? Cinta yang membawa berkah adalah cinta yang dibalut karena hati takut kepada Allah semata. Sedangkan cinta yang membawa nista adalah cinta yang berbaur hanya dengan nafsu syahwat belaka. Oleh karena itu, keindahan cinta akan terasa jikalau ijab kabul menjadi pengokoh cinta di jalan yang Allah ridhoi. Saudaraku, waspadalah terhadap cinta yang tidak diridhoi oleh Allah, dan pilihlah cinta yang disukai, yang membawa kepada rahmat dan kemuliaan di sisi Allah.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Penyelenggaraan Piala Dunia paling mahal sepanjang sejarah adalah di Qatar pada tahun 2022. Negara ini diperkirakan menghabiskan biaya fantastis mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Biaya tersebut dihabiskan karena Qatar membangun hampir seluruh infrastruktur dari nol. Selain untuk stadion, dana itu digunakan membangun kota yang baru, sistem kereta bawah tanah atau MRT, bandara internasional dan ratusan hotel baru untuk menyambut jutaan wisatawan.

0: Ya, pendengar, untuk mengupdate informasi berkait dengan harga-harga komoditas di pasar tradisional atau pasar rakyat, kami akan mengupdate untuk Anda. Dan seperti biasanya, Ibu Sudaria, salah satu pedagang dari Pasar Imogiri Bantul, sudah bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Sudaria.
1: Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Agus.
0: Kabar sehat ya, Bu Sudaria?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat, Mas. Tetap
0: Alhamdulillah.
1: Bersemangat.
0: Bagaimana cuacanya? Cukup terik di siang hari ini, Bu Sudaria?
1: Iya, cerah Mas, agak dingin, cerah kok adem, ayo.
0: Cerah tapi dingin begitu ya. Oke, karena sudah memasuki musim kemarau dan boleh dikatakan bediding begitu, Ibu.
1: Iya.
0: Ya, Ibu Sudaria, bisa langsung disampaikan berkait dengan harga-harga komoditas di pasar rakyat. Monggo silakan, Bu Sudaria.
1: Iya, siap Mas Agus. Harga-harga ada yang naik, ada yang turun, banyak yang tetap. Harga beras yang masih Rp14.000 per kilo tetap. Lebih bagus lagi harga beras per kilo Rp16.000. Lantas beras ketan Rp24.000 yang bagus. Lebih bagus lagi yang Rp26.000 itu putih dan ketan luar juga. Lantas ada beras ketan hitam Rp20.000, beras merah Rp17.000, kacang hijau Rp26.000, kacang prol berbagai jenis kacang, ada kacang prol untuk benih Rp46.000, kacang prol untuk konsumsi yang lokal putih, enggak gede-gede, itu Rp42.000, dan kacang prol yang dari luar itu warnanya merah, yang gede Rp37.000 per kilo, yang kecil, yang cukupan Rp35.000 per kilo, yang kecil merah Rp34.000 per kilo. Ada kedelai hitam masih Rp19.000 per kilo. Yang untuk konsumsi, yang untuk benih Rp22.000 per kilo. Kedelai putih yang untuk buat tempe Rp12.000 per kilo. Kedelai putih yang untuk buat susu, untuk buat benih itu Rp16.000 per kilo. Ada jagung merah, jagung putih, ada yang besar, ada yang kecil, per kilo sama Rp7.000. Minyak, beberapa minyak, ada minyak sawit curah per liter Rp17.000. Minyak yang dari pabrik-pabrik, baik botol maupun refill, per liter Rp17.000. Itu yang sawit. Kalau yang botol itu dari pabrik paling murah Rp20.000. Ada yang Rp21.000 seliter juga. Dan yang paling mahal genep 1 liter Rp23.500. Lantas ada minyak yang kurang 1 liter rata-rata Rp18.000. Kita lanjut dengan harga telur. Masih murah meskipun naik, masih murah karena masih Rp24.000 per kilo. Dan yang ayam boiler di luar pasar Rp29.000, di dalam pasar Rp32.000, ada ayam kampung per kilo Rp75.000, dan daging sapi yang nomor 1 Rp145.000, daging sapi nomor 2 Rp140.000. Ada gula pasir harga eceran per kilo Rp17.500. Pembelian partai besar bisa berkurang. Ada gula jawa paling murah Rp20.000, tapi juga ada yang per kilo Rp28.000, dan yang paling mahal Rp30.000 per kilo. Ada gula batu paling murah Rp21.000, yang herbal ada yang Rp23.000, lain merek ada yang Rp24.000. Ada bawang cincau itu yang bulat-bulat per kilo 38 ribu, dan yang bawang kating 40 ribu, bawang merah atau brambang agak murah 40, udah gede-gede kering 35 yang cukupan, yang kecil-kecil 25 ribu, brambang lokal. Lantas terigu per kilo yang curah 9 ribu, yang kemasan berbagai merek ada yang 10 ribu, 11 ribu paling mahal, 13 ribu per kilo. Dan pati kanji udah gak turun. Sekarang per kilo 14.000 harga jual. Dan yang kemasan ada yang 16.000 per kilo, ada yang 16.500 per kilo lain merek. Lantas ada ikan asin kecil 25.000, ikan asin yang gede-gede hitam ada yang murah 30.000, yang mahal 50.000. Teri 56.000 yang kecil, yang gede-gede 53.000. Kutuk juga masih tetap 30.000 per kilo. Lantas grameh 50.000 per kilo, lele 30.000 per kilo, kutuke 80.000 per kilo, betul. Lantas nila. Nila itu 38.000, gembung 50.000. Tuna 45.000, patin 30.000, cakalan 28.000, tongkol 40.000, udang jumbo 110, udang gede 95.000 per kilo, udang kecil 85 per kilo. Beberapa cabai banyak mengalami penurunan, terutama cabai riwet kecil merah yang pedas sekali, atau cabai galak itu yang fresh cuma 35.000 per kilo. Itu yang nomor satu. Dan ada pula cabai untuk masak, itu cabai gede keriting merah 30.000, cabai untuk lalap yang mahal sendiri 45.000, cabai putih riwet 30.000, cabai gede hijau yang tampar 25.000, yang teropong 18.000. Ada kobis per kilo 9.000, wortel masih mahal 15.000, tomat 12.000, timun 14.000, lain banyak sekali naiknya. Brokoli 20.000, bangkol 12.000, kentang 17.000 dah yang gede. Garam krokos 5.000 per kilo yang genep. Dan yang garam botol batangan yang gede itu 14.000, yang kecil 13.000. Ada wedang uwoh per pakisi 10 16.000. Jahe 28.000 yang gede, yang kecil 25.000, kencur 35.000, kunir 10.000 yang super, temulawak 5.000, kelapa yang gede-gede 8.000 udah yang gede, dan yang cukupan 6.000, yang agak kecil 4.000 per butir. Gitu Mas Agus.
0: Ya baik, terima kasih Bu Sudariah. Lengkap banget sudah disampaikan harga-harga komoditas di pasar rakyat atau di pasar Imogiri Bantul. Ibu, salam sehat selalu bersama keluarga Anje.
1: Amin, amin Mas, makasih doanya. Je. Mas Agus sehat selalu juga ya.
0: Amin, laris-maris Bu Sudariah.
1: Amin, amin Mas.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sidaria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, di siang hari ini kami akan mengupdate informasi terkait dengan stok darah dari PMI Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Sudah bersiap akan menyampaikan informasi stok darah dari PMI DIY dan juga agenda-agenda dari PMI Daerah Istimewa Yogyakarta. Biasanya juga disisipin dengan beberapa tips yang akan disampaikan oleh Mbak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Yani.
1: Mas Agus.
0: Ya, betul.
1: Ya, Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Yani.
1: Selamat siang, semangat pagi.
0: Sugeng siang. Semangat pagi juga Mbak Yani. Sehat ya Mbak Yani ya.
1: Apakah suara saya terdengar dengan jelas di studio kadang, atau bagaimana?
0: Kadang
1: saya
0: hilang timbul.
1: Tidak bisa mendengar suaranya Mas Agus, agak terputus-putus ya, gitu.
0: Kadang hilang timbul Mbak Yani. Mbak Yani posisi di mana ini? Mbak Yani posisi di mana?
1: Saya, Mas Agus, ya. Suara Mas Agus masih putus-putus di HP. Tempat saya gitu ya. Kalau misalnya suara saya masih terdengar dengan jelas, berarti ini langsung kita sampaikan informasinya ya. Atau gimana ini Mas Agus?
0: Baik, silakan Mbak Yani, langsung saja.
1: Luar biasa, tadi nggak nyangka ini hari Minggu ketemunya dengan Mas Agus gitu ya. Ya.
0: Baik, langsung saja Mbak Yani, bisa disampaikan agenda dan juga stok darahnya, monggo.
1: Ya, Mas Agus.
0: Monggo silakan Mbak Yani.
1: Kita informasikan, Mas Agus, saya masih belum mendengar suara Mas Agus di melalui dari sini. Langsung saya informasikan untuk kegiatan donor darah dan juga stok darah di siang hari ini gitu Mas Agus.
0: Ya,
1: atau beserta tipsnya.
0: Stok darah dan juga tipsnya boleh monggo Mbak Yani. Mbak Yani bisa mendengar suara saya?
1: Ya,
0: silakan Mbak Yani.
1: Mas Agus, ya, ini saya sudah berpindah-pindah tempat gitu ya. Ya, Mas Agus, kalau suara saya terdengar jelas pada waktu itu juga memang seperti ini. Kalau memang sudah terdengar dengan jelas, saya langsung informasikan gitu ya, Mas Agus ya.
0: Ya, baik. Moga Mbak Yani, silakan.
1: Ya. Mas Agus dan juga pendengar, di minggu kali ini hari terakhir liburan panjang gitu ya. Kalau kita berbicara liburannya panjang banget gitu ya kemarin ya anak-anak sekolah. Nah bagaimana kemudian menyiapkan hari Senin untuk sekolah besok gitu ya. Karena terlalu lama panjang gitu liburnya, jadi ada hal yang perlu kita siapkan gitu untuk kita siapin. Nah, yang pertama tentu saja kita harus membangun komitmen bersama dengan anak-anak kita gitu ya. Kalau sekolah itu penting, nah berkomunikasi dan juga diskusi dengan anak untuk membangun komitmen. Apa yang bisa dilakukan untuk saling mendukung gitu ya. Besok sekolah, apa yang bisa dibantu ini gitu. Kemudian juga kita luangkan waktu untuk mempersiapkan peralatan sekolah bersama. Nah, anak-anak itu kan biasanya akan lebih bersemangat tuh kalau sekolah, kalau kemudian kita libatkan untuk mempersiapkan semua, termasuk adalah peralatan, baju, bekal, tugas, itu kalau ada tugas gitu ya. Kemudian juga jangan lupa, hari ini full diminta anak untuk cukup istirahat dan juga makan. Nah, tidur dan istirahat yang cukup itu akan berpengaruh terhadap kinerja anak saat sekolah nanti. Nah, kita siapkan gitu ya, makanannya bernutrisi lengkap, gizi seimbang, nah gitu. Nah, ini kita buat nih menunya gitu, makanan hari ini juga untuk bekal besok pagi. Nah, kalau untuk bekal besok pagi, kita diskusikan nih dengan anak-anak kita gitu ya. Nah, besok sarapannya mau apa? Kan mesti sarapan pagi-pagi ya. Jadi biar nutrisi anak terpenuhi. Kemudian besok pagi kita bersama-sama hari ini nyiapkan bekal untuk besok dan juga sarapan untuk besok gitu. Kemudian juga jangan lupa hari ini membatasi cemilan yang kurang sehat untuk anak-anak kita. Cemilan tidak sehat itu akan mengganggu pola makan anak sebenarnya. Nah, cemilan tidak sehat juga biasanya kan tinggi kalori tuh. Namun kan kandungan nutrisinya juga hanya sedikit. Nah, banyak cemilan misalnya manis, asin itu akan cenderung kekurangan nutrisi. Nah, kalau begitu hari ini kita siapkan makanan yang nutrisinya lengkap gitu ya, bergizi, termasuk untuk bekal besok pagi dan juga untuk sarapan besok pagi. Itu beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menyiapkan hari Senin untuk besok pagi gitu ya, pendengar. Kemudian kita lanjutkan untuk informasi kegiatan donor darah dan juga stok darah di siang hari ini. Untuk hari ini sudah diakhiri di pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi ada 4 agenda yang sudah dilaksanakan gitu ya pendengar ya. Dan untuk besok Senin hanya ada 1 kegiatan. Ini bersama di donor darah PMI Kota Yogyakarta. Tempatnya ada di PT Arta Buga Cemerlang. Ini di Sidoarum Budian Sleman, dimulai pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentu saja Anda juga bisa langsung ke unit donor darah PMI yang biasa Anda kunjungi untuk bisa menambah stok darah di siang hari ini. Karena ada beberapa golongan darah atau komponen darah yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua nih pendengar. Langsung saja kita informasikan kepada Anda untuk stok darah di siang hari ini. Ada WB, PRC, dan juga TC. WB Hulbert berisi seluruh komponen darah. PRC, Pekresel berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan WB 3, PRC 89, TC 8. Kemudian di golongan WB 3, PRC 116, TC 19. Golongan WB 3, PRC 84, TC 12. Golongan AB-nya WB 1, PRC 19, TC-nya ada 5. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Sleman. Anda membutuhkan pelayanan darah di seputaran Sleman langsung saja ya pendengar ya. Ada di Jalan Rajimin, Cucian Trihajo, Sleman. Line telepon 869-909. Selanjutnya kita bergeser ke Kulon Progo. Untuk golongan WB 3, PRC 63, TC-nya ada 7. Golongan B-nya PRC 60, TC 6. Golongan O WB 5, PRC 8, TC 7. Sementara untuk golongan AB, PRC 6, TC-nya ada 3. Anda yang berada di seputaran Kulon Progo nih pendengar, golongan O di siang hari ini masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda. Anda ditunggu untuk bisa menambah stok darah, utamanya di golongan O ya. Alamatnya ada di Jalan Bayangkara, Surat Pengasih Kulon Progo. Untuk line telepon 773244, ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul nih pendengar. Golongan A-nya WB 12, PRC 15, golongan B-nya WB-nya hanya ada 15, golongan O-nya WB 8, sementara untuk golongan AB PRC ada 15. Nah, untuk Gunung Kidul di siang hari ini, golongan B dan O nih pendengar yang masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda. Anda juga masih ditunggu sembari menikmati makan siang di siang hari ini di seputaran Wonosari. Anda juga bisa menambah stok darah ya. Di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul, line telepon 394-500. Selanjutnya kita bergeser ke Bantul. Golongan AWB 10, PRC 72, golongan BWB 10, PRC 144, TC 4. Golongan OWB 10, PRC 147, TC 3. Golongan AB-nya WB 5, PRC-nya ada 27. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Bantul, Anda mau donor darah atau membutuhkan pelayanan darah ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Line telepon 281-0022. Selanjutnya kita bergeser ke Uni Donor Darah PMI Kota Yogyakarta nih pendengar. Golongan A PRC 24, TC 12, sementara untuk golongan B PRC 70, TC 29. Golongan O-nya PRC 47, TC 20, golongan AB di siang hari ini PRC 31, TC-nya ada 8 kantong. Untuk Anda yang berada di seputaran Kota Yogyakarta, masih berada di seputaran Kota Yogyakarta. Nah, di siang hari ini golongan A masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua loh ya. Jadi Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah. Alamatnya ada di Jalan Tegal Kendu 25 Kota Kediaman. Teleponnya 372-176. Kembali ke Mas Agus.
0: Baik, terima kasih Mbak Yani. Matur nuwun sangat. Selamat melanjutkan berbagai aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Yani.
1: Ya. Mas Agus, masih terputus-putus saya. Terima kasih untuk Mas Agus. Selamat bertugas di siang hari ini. Ya, Mas Agus ya.
0: Ya, dadah Mbak Yani. Matur nuwun.
1: Ya. Ya.
0: Baik, demikian tadi mendengar informasi agenda dari PMI Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah disampaikan oleh Mbak Yani.

0: khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
1: Rute di sini ikonik banget, mengangkat unsur budaya dan landmark kota Jogja bisa kita lewati semua, mulai dari Tugu, Malioboro sampai titik nol. Terkadang kita bisa sampai di alun-alun selatan juga sih.
2: Selamat siang, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan warta siang. Pendengar Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kite Festival JIKF 2026 kembali digelar di Pantai Parangkusumo, Bantul. Gaya hidup sehat kini tidak hanya menjadi tren, tetapi juga dapat menjadi sarana memperkuat pariwisata dan memberdayakan pelaku UMKM. Bersama saya, Agus Pramana, inilah Warta Siang.

0: Festival Layang-Layang Internasional bertajuk JIKF 2026 kembali digelar di Pantai Parangkusumo, Bantul. Semakin meriah, acara ini diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
1: Langit Pantai Parangkusumo, Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
2: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
1: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
3: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat, kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti moga aja anginnya gede ya biar bisa terbang semua. Jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Itu saja yang pasti meriah acaranya, Mas.
1: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kulon Progo menggelar prosesi adat jamasan Pusaka Agung sebagai wujud melestarikan budaya. Berita selengkapnya bersama Harun Susanto.
4: Jamasan Pusaka, setiap bulan Suro kita menggelar jamasan untuk Pusaka Kabupaten, yaitu Kiai Batarangin dan Kiai Amiluhur, ya.
0: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menggelar prosesi adat jamasan Pusaka Agung di alun-alun Wates Kulon Progo kemarin. Sebelum kegiatan yang diikuti perwakilan Kapanewon dan Kaloran ini dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan kirab pusaka jamasan agung dari halaman Pemkab Kulon Progo menuju alun-alun Wates. Kepala Dinas Kebudayaan Kulon Progo Joko Mursito mengatakan, pusaka yang dijamas pada tahun ini yakni Tosan Aji serta Kentongan Pusaka. Kentongan warisan budaya tersebut dahulu diletakkan di pusat kota kabupaten dan menjadi alat penyampai pesan. Melalui jamasan tersebut harapannya nilai spiritualitas, sejarah dan juga pariwisata tetap terjaga.
4: Ya, salah satunya adalah melestarikan tradisi, karena ini tradisi yang sudah turun-temurun. Kemudian bagaimana agar tradisi ini bisa kita kemas menjadi sesuatu yang berdaya jual atau berdaya tarik. Sehingga harapannya ke depan, kecuali ini peristiwa budaya, juga menjadi bagian dari atraksi wisata budaya.
0: Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan agenda ini merupakan kegiatan tahunan untuk merawat budaya sekaligus doa kepada Tuhan.
5: Ini tentunya adalah salah satu tradisi, cara bagaimana kita merawat kebudayaan.
0: Ambar berharap jamasan tersebut bisa menjadi perantara agar Kulon Progo selalu diberikan kemakmuran. Demam Piala Dunia 2026 turut menyelimuti Yogyakarta.
6: Ratusan warga memadati auditorium TVRI Yogyakarta untuk menyaksikan laga Argentina kontra Swiss dalam gelaran nonton bareng Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama Karin Anisa.
7: Ratusan orang memadati auditorium TVRI Yogyakarta untuk mengikuti gelaran nonton bareng atau nobar Piala Dunia antara Argentina melawan Swiss pada Minggu pagi. Ini menjadi fasilitas yang disediakan oleh TVRI sebagai official broadcaster Piala Dunia 2026. Penonton datang dari berbagai kalangan, mulai dari dewasa, remaja hingga mahasiswa. Sebagian penonton juga tampak mengenakan atribut berupa jersey tim bola yang didukung. Pertandingan Argentina melawan Swiss berlangsung seru dengan skor akhir 3-1 untuk Argentina. Salah satu penonton, M. Zulfikar Selan, mengaku merasakan atmosfer yang berbeda ketika nonton bareng, lantaran bisa merasakan euforia bersama pendukung lainnya. Ini bukan kali pertama baginya nobar di TVRI, karena sebelumnya dia bersama teman-temannya juga menyaksikan Piala Dunia di halaman TVRI Yogyakarta saat tim Belgia melawan Spanyol. Dukung siapa, Mas?
8: Kalau aku sih dukung timnas Jerman, cuman karena udah pulang jadi cuman buat nonton-nonton seru-seruan. Kalau untuk untuk penyediaan fasilitas ini menurut saya sangat bagus, sama sangat menginspirasi bagi anak-anak muda untuk ketika menonton bola kayak merasa terinspirasi untuk bisa menjadi pemain bola dan membanggakan.
7: Cara fasilitasnya gimana, Mas?
8: Cara fasilitasnya sangat oke, bersih, nyaman, sama euforianya sangat dapat.
7: Sementara Kepala Stasiun TVRI Yogyakarta, Akbar Sahidi, mengatakan pihaknya menggelar nobar Piala Dunia secara rutin setiap hari. Antusias masyarakat meningkat pada nobar kali ini lantaran bersamaan dengan hari libur dan berlangsung pada pagi hari. Akbar memastikan gelaran nobar Piala Dunia di TVRI Yogyakarta ini tak dipungut biaya dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
9: TVRI Yogyakarta memang setiap hari ya, atau setiap malam kita menyelenggarakan nobar di halaman TVRI. Maka pada kesempatan ini juga saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar bisa berbondong-bondong secara gratis, demikian juga UMKM untuk hadir secara bersama-sama di halaman TVRI. Masih ada 4 pertandingan lagi, kami akan menyelenggarakan nobar di halaman TVRI. Tanggal 20 final juga TVRI selain menyelenggarakan di sini, kita juga ada mengandeng Mitra untuk menyelenggarakan di lapangan.
7: Diharapkan kegiatan nonton bareng ini dapat menjadi ruang kebersamaan bagi masyarakat dalam menikmati setiap pertandingan Piala Dunia 2026. Masyarakat masih dapat mengikuti nobar pertandingan Piala Dunia secara gratis di auditorium TVRI Yogyakarta.

0: Jogja Unity Runner. Kegiatan ini juga dikemas sebagai charity run untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Sebanyak 50 peserta mengikuti lari pagi yang dimulai dari kawasan Kota Baru. Para pelari melintasi sejumlah ikon kota Yogyakarta seperti Tugu Yogyakarta, Jalan Margo Utomo, termasuk kawasan heritage Kota Baru. Brand and Community Mockspace Swastika Putri mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi kepada komunitas dan mitra yang telah mendukung perjalanan Mockspace selama 1 tahun terakhir. Selain mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat, kegiatan ini juga menjadi wujud kepedulian sosial melalui penggalangan bantuan bagi masyarakat.
1: Untuk memperkenalkan kota Jogja juga, karena kan di sini banyak monumen-monumen yang ikoniknya Jogja. Terus bagi kita tujuannya juga menaikkan Mockspace sebagai destinasi kuliner di Jogja yang dekat banget sama monumen-monumen penting di Jogja.
2: Kalau ini kan Mockspace kan menggandeng komunitas gitu, nah, mungkin bagaimana sih mungkin andil komunitas untuk menghidupi apa gitu UMKM di sini seperti apa mungkin?
1: Jadi Mockspace kerjasama dengan Jogja Unity Runner ini, mereka itu sering bikin activity Wednesday Night Run. Mereka setiap hari Rabu sering lari di sini. Mereka juga membawa teman-teman baru untuk memperkenalkan Mockspace. Jadi Mockspace makin banyak yang kenal, makin banyak yang jajan.
0: Sementara itu, tim planner Jogja Unity Runner, Mahmud Syahril Kaliki, menilai rute perkotaan di Yogyakarta memiliki daya tarik tersendiri. Selain menyuguhkan panorama ikon-ikon budaya, jalurnya juga didukung banyak fasilitas dan pelaku usaha yang dapat dikunjungi para pelari.
3: Rute di sini ikonik banget, mengangkat unsur budaya dan landmark kota Jogja bisa kita lewati semua, mulai dari Tugu, Malioboro sampai titik nol. Bahkan kalau terkadang kita bisa sampai di alun-alun selatan juga sih. Nah, kita support-support aja karena memang banyak UMKM yang perlu kita kembangkan di tengah ekonomi yang tidak stabil ini. Ya kita saling support aja untuk membantu membangkitkan UMKM gitu ya. Kita bantu ngelarisin ya, walaupun kita tidak setiap hari, setidaknya dengan satu kali kita membantu, setidaknya akan ada kebaikan-kebaikan yang akan datang selanjutnya sih, kayak gitu. Prinsip saya kayak gitu.
0: Saat ini Mockspace menaungi 14 stand kreatif, terdiri dari 13 tenan kuliner lokal dan 1 stand putubut. Melalui kolaborasi bersama komunitas, keberadaan ruang kreatif ini diharapkan semakin memperkuat ekosistem UMKM di Yogyakarta.
4: Pendengar, berawal dari usaha rumahan, Black Garlic Edimes mampu mendembus pangsa pasar yang lebih luas untuk obat-obatan herbal. Berikut berita selengkapnya bersama Rosyan Anwar.
5: Untuk 2015 kami memproduksi hanya bisa sampai 1 kilo. Dari pertengahan 2015 kami mencoba.
6: Black Garlic Adimas, sebuah brand obat herbal yang dirintis oleh tokoh muda bernama Ahmad Adi Wiratama. Pemuda asal kampung Rejowinangun, Kota Gede, Kota Yogyakarta ini mengawali bisnis produk bawang hitam atau black garlic setelah melihat almarhumah sang ibu yang mengolah bawang putih yang menjadi bawang hitam untuk kepentingan kesehatannya. Bawang hitam atau black garlic adalah bawang putih yang difermentasi pada suhu hangat, kaya antioksidan dan senyawa bioaktif. Makanan sehat ini berkhasiat untuk menjaga kesehatan jantung, mengontrol gula darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan membantu menurunkan kolesterol jahat.
5: Jadi latar belakang black garlic adimas ini berawal dari suatu permasalahan di mana almarhum ibu saya itu membuat bawang hitam dengan kapasitas kurang lebih 100-300 gram. Dengan kondisi tersebut membuat listrik di rumah ini makin bayarnya makin mahal, sehingga dari suatu permasalahan itu, kenapa kok tidak membuat bawang hitam yang lebih banyak, karena kapasitas pada waktu itu bisa sampai 1 kilo. Sehingga kami memberanikan diri untuk membuat kapasitas itu menjadi 1 kilo. Dan
6: Black Garlic Adimas yang mulai dirintis 2015 silam oleh Ahmad Adi Wiratama berhasil masuk program BRI Inkubator Lokal 2025. Ahmad Adi Wiratama yang akrab disapa dengan sapaan Adi mengaku memulai bisnis dari menjual bawang hitam berskala kecil. Penjualan pun dimulai dari mempromosikan dan menitipkan produk tersebut ke teman ataupun tetangganya.
5: Jadi kami tidak hanya menjual produk saja, tetapi kami sering memberikan beberapa sampel bawang tetangga, tetap sama teman atau saudara, sehingga memberikan distribusi yang makin luas ke beberapa sektor.
6: Adi mengaku selalu menjaga mutu produk sehingga Black Garlic Adimas mampu tetap eksis lebih dari 1 dekade.
5: Kami selalu ready stock, mengutamakan ready stock dan selalu mengecek kembali bawang.

0: hitam yang sudah ada di rak, sehingga bawang hitam itu sampai tangan konsumen itu konsumen tidak akan kecewa, seperti itu.
1: Sementara itu, Kustinar Wiraputra selaku CEO BRI Regional Office Yogyakarta menegaskan, BRI memiliki komitmen yang besar agar UMKM semakin maju dan mendorong perekonomian lokal. Salah satunya lewat program pendampingan dan juga BRI Inkubator.
2: Oke, jadi komitmen BRI terhadap UMKM, kami sebagai bank yang memang fokus di segmen UMKM, komitmen kami itu adalah membuat UMKM ini menjadi lebih maju. Karena tujuan mulianya adalah bagaimana cara kita memberdayakan UMKM ini menjadi industri yang lebih besar, sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat Indonesia. Itu tujuan utamanya. Nah, seperti apa caranya? Banyak sekali program-program yang telah kita jalankan dengan nasabah-nasabah UMKM BRI, pelatihan-pelatihan baik itu dari sertifikasi bahkan sampai ke pelatihan ekspor seperti itu. Jadi banyak sekali pelatihan-pelatihan yang telah kita berikan dan juga kita memberikan wadah juga.
1: Kecerdasan Ahmad Adiwiratama melihat peluang bisnis di obat herbal membuat Black Garlic Adimas mampu menembus mancanegara dan sekaligus mendorong kreativitas ekonomi lokal. Dari Yogyakarta, Roshan Anwar, RRI melaporkan.
3: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
4: Ya, pendengar, Piala Dunia 2026 memungkinkan terjadinya final sesama negara Eropa setelah satu tempat di babak final telah dipastikan oleh tim-tim dari negara Eropa. Berikut informasi Piala Dunia kali ini bersama Roshan Anwar.
1: Dominasi Eropa semakin kentara di Piala Dunia yang digelar tahun ini di tiga negara, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Tak hanya menguasai 8 besar, tim-tim asal benua Eropa bahkan mampu menguasai babak semifinal Piala Dunia 2026 kali ini. Berkat kemenangan Prancis atas Maroko, tim-tim Eropa juga sudah pasti mengunci satu tiket di babak final. Hal ini karena skuad Le Bleu Prancis akan menantang timnas Spanyol di babak semifinal. Siapapun yang menang dari kedua tim asal Eropa itu sudah pasti akan melaju ke partai puncak Piala Dunia ke-23 tahun ini. Dari sepanjang pertandingan partai final Piala Dunia sejak edisi perdana tahun 1930 silam di Uruguay, sudah 9 kali terjadi partai final sesama negara Eropa. Momentum terakhir terjadi pada tahun 2018 silam di Rusia, di mana pasukan Prancis mampu menundukkan timnas Kroasia di partai final. Nah, dengan performa tim-tim Eropa yang masih dominan, ditambah lesunya penampilan skuad asal benua Amerika, terkecuali timnas Tango Argentina, maka terbuka lebar pada edisi kali ini akan terjadi All European Final di partai puncak Piala Dunia 2026. Kita tunggu saja pendengar siapa yang akan melaju hingga ke babak final.

0: Demikian trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Festival Layang-Layang Internasional bertajuk JIKF 2026 kembali digelar di Pantai Parangkusumo, Bantul. Gaya hidup sehat kini tidak hanya menjadi tren, tetapi juga dapat menjadi sarana memperkuat pariwisata dan memberdayakan pelaku UMKM. Demikian warta siang kali ini, saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Nanti pulang sekolah kita main dakon yuk.
1: Yuk, sudah lama juga kita gak main dakon. Apalagi besok minggu kan hari libur. Asik.
0: Sampai nanti Ayu.
2: Di balik dolanan anak tradisional dakon mengandung nilai kebudayaan bangsa Indonesia yang begitu indah. Biji congkak yang dikumpulkan dari lubang kecil ke lubang yang paling besar adalah simbolisasi dari padi atau hasil tanam penduduk desa. Kemudian dipanen dan disimpan ke dalam lumbung untuk persediaan bahan pangan penduduk. Simbolisasi dari 7 lubang berisi 7 biji menjelaskan jumlah hari dalam 1 minggu. Jumlah biji yang ada pada lubang pun mempunyai arti, yaitu tiap orang mempunyai jatah waktu yang sama dalam 1 minggu 7 hari. Sementara itu, biji diambil satu persatu dan tidak boleh sekaligus, merupakan simbolisasi dari hidup harus mengedepankan kejujuran. Makna filosofi dari permainan dakon adalah kita diajak untuk memahami kejujuran, kesabaran, berpikir, dan ulet dalam menjalani proses hidup dan kehidupan yang disimbolkan terpenuhinya lumbung dengan biji-biji congkak.

Piala Dunia 2026 diselenggarakan secara bersama di tiga negara benua Amerika, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Hajatan sepak bola sejagat ini berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, diikuti sebanyak 48 tim dan pertandingan diselenggarakan di 16 kota.

0: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah labu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sugeng siang, selamat siang, halo. Semoga saja senantiasa sehat bersama keluarga tercinta ya. Saya Agus Pramana di Minggu siang kali ini hadir menemani Anda di tengah kesibukan Anda yang pastinya siang hari ini sangat sibuk begitu ya. Terik banget di sekitaran Kota Baru Yogyakarta, kita sudah memasuki yang namanya musim kemarau atau boleh dikatakan bedideng begitu. Kalau malam hari hingga pagi, dingin banget. Dan siang pun meskipun terik, kayaknya udaranya juga terasa sembribit begitu ya. Alias dinginnya menusuk tulang. Nah, saya ingin tahu nih, untuk pendengar yang pastinya memasuki musim bedideng kayak gini, kalau mandi di setiap hari ini berapa kali, apakah memang dikurangi mandinya atau tetap sama saja begitu, karena airnya dingin banget begitu. Di 580333 Anda bisa menyampaikan kepada kami, dan dampaknya sudah ada yang bergabung di 580333. Langsung kita sapa, selamat siang Indonesia banget.
1: Assalamualaikum Bang Musikin, dan 100% plus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kok ini
0: iya. Ini tukeran tukeran dinas sama Hanafi.
1: Oh, kaget malah.
0: Iya, nanti Hanafi yang sorry sampai malam, Bu Dani. Iya. Kabar sehat Bu Dani ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Pala Bapak bagaimana ini?
1: Panis.
0: Semelengit.
1: Semelengit. Kalau nggak pakai sandal di asalan kita.
0: Wah, bisa meletek-meletek kakinya Bu Dani. Oke, Bunda nih, meskipun musim bedideng ini mandinya tetap 2 kali sehari atau 1,5 kali sehari?
1: Telung berapat, Mas Agus.
0: Ya?
1: Telung berapat.
0: Oh, telung berapat. Jadi sekali nggak ada gitu ya. Tapi berbincang mengenai musim bedideng ini, kalau pagi, wus, dingin banget.
1: Yang jelas, sebelum subuh nggak berani mandi kalau sekarang.
0: Oh, sebelum subuh nggak berani mandi? Kalau saya berani, Bu.
1: Ya, jam 3 berani ya.
0: Kalau sekarang nggak berani ya?
1: Sekarang kayaknya agak sindir.
0: Harus pakai air anget dulu?
1: Nggak pernah pakai air anget.
0: Oh, nggak pernah pakai. Oke, tapi berapa kali sehari, Bu Nani? Tetap 2 kali atau sekali doang?
1: Kalau biasanya nggak cuma 2 kali ya. Kalau sekarang ya cuma 2 kali.
0: Oh gitu ya. Pagi sama sore ya?
1: Ya, paginya kayak kawan.
0: Mungkin jam 11 baru mandi gitu ya. Jam 11 pun airnya kalau nggak pakai water heater nampaknya juga dingin banget ya Bu Nani ya.
1: Kan yang di paralon udah kepanasan itu.
0: Ya betul. Jadi ada anget semelengat sama banget begitu.
1: Lumayan itu udah tadi paralon semelengit itu.
0: Iya. Oke. Baik Bu Nani, untuk siang hari ini mau request lagu apa ini? Era 80 2010.
1: 8 apa?
0: 80 boleh, 90 boleh, 2000 sampai dengan 2010 ini.
1: Oh, berarti. Apa ya?
0: Apa?
1: Yang sudah siap apa, Mas Agus?
0: Yang sudah siap ini ada Candu Asmara, ada Ratu Sejagat, ada juga Nombok dong. Everybody New. Kamu Ya Cuma Kamu, ada juga Salah, Dunia Boleh Tertawa, Idola, Kisah Cintaku, Berbeda, Diam. Banyak banget ini. Ada Vesta del Rio, ada juga Semua Jadi Satu, Tania, Anggun.
1: Ya, itu penyanyinya nggak ada ya, cuma lagu itu.
0: Oh, penyanyinya ya ada Bu.
1: Ya, emang 2000 sampai 2010 ya?
0: Ya.
1: Kalau
0: yang 90 boleh.
1: Ya,
0: 90. 90-an.
1: Pasaungu sama si itu, Rosa.
0: Apa?
1: Pasaungu sama Rosa itu.
0: Ya apa?
1: Yang Terlanjur Cinta itu.
0: Terlanjur Cinta.
1: Kayaknya
0: Pasak Ungu ya?
1: Iya. Sekitar 2000 berapa itu.
0: Oke, coba saya carikan dulu Bu Nani. Rosa sama Pasak Ungu ya. Kalau Rosa featuringnya Pasak Ungu Terlanjur Cinta. Oke, siap.
1: Ada ya?
0: Ya,
1: ya. Sip.
0: Mau salbo siapa Bu Nani?
1: Salam Ning, ini kejutan Ning.
0: Kejutan, terkejut.
1: Jadwalnya udah kirim ke Aning.
0: Oh gitu ya, siang-siang.
1: Tembusi ini.
0: Kan tuh kedinasi. Iya.
1: Nah, itu Tante Yati di Bukit Tinggi yang mudah-mudahan menyatu dengan.
0: Halo, Tante Yati.
1: Asli Kretek mas, cuman tinggalnya udah tinggal di sana.
0: Oh, oke. Okay. Siap.
1: Bantunya kadang pulang ke Bantul juga. Terus untuk Tante In di Sampit.
0: Di Sampit?
1: Sampit ya.
0: Jauh-jauh juga ya.
1: Di Kapuasnya ada dua saudara di sana. Sudah nggak bakal pulang itu.
0: Oke.
1: Okay. Ada teman di Nabi Riansa, mudah-mudahan menyatu dengan persatu ya, tetangganya Pak Jen itu. Pak Ramadan, Mbah Mus yang jam Mas Andi dan Bututi, monggo Bututi. Dan untuk semua Mas yang bergabung di WA Pro 1
0: ya.
1: Dan semua di kesehatan, dengerin Pro 1
0: ya.
1: Selalu sehat Mas Agus.
0: Terima kasih Bu Nani.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani ada di Palbabang Banten sudah bergabung kesempatan siang kali ini. Terima kasih banyak ya. Salam sehat selalu bersama keluarga tercinta. Baik, masih kami tunggu untuk Anda pendengar yang mungkin di siang hari ini sudah mulai selesai dalam melaksanakan berbagai aktivitas atau mungkin baru beristirahat begitu ya. Boleh banget untuk bisa gabung di Indonesia Banget. Bangga Musik Indonesia. Sugeng siang, selamat siang Indonesia Banget.
2: Selamat siang Indonesia Banget.
0: Halo. Bu Satilah kah ini?
2: Iya.
0: Bu Satilah, Bu Satilah. Iya.
2: Ini sama Mas siapa ya?
0: Dengan siapa, hayo coba tebak.
2: Antara
0: siapa?
2: Keliru lagi.
0: Keliru gak apa-apa Bu, mungkin kalau keliru ya gak dapat nilai sih.
2: Mas Panji ya?
0: Ya? Mas apa?
2: Mas Agus atau Mas Panji?
0: Ya, dengan Agus Ibu Satilah.
2: Oh iya.
0: Yang
2: orang tua sering keliru.
0: Gak apa-apa Ibu Satilah, sehat Ibu Satilah ya?
2: Iya.
0: Iya sih, alhamdulillah. Masih di Kulon Progo Ibu?
2: Iya, mau kemana lagi?
0: Kirain udah pindah ke Jogja biar deket ke RRI iya, gitu ya.
2: Di Jogja pasti cuman mampir atau lewat.
0: Gitu
2: atau...
0: ya. Kalau Ibu dengan Maduk Semo jauh nggak Bu? Jauh ya?
2: Enggak.
0: Oh.
2: Itu nanya sama Bu Heruwati yang sudah pernah ke tempat saya syuting.
0: Iya.
2: Dulu okay. Tahun berapa pernah syuting di rumah saya.
0: Oh alah anji. Saya hari Jumat sore camping di Waduk Sermo Ibu.
2: Oh kok enggak bilang.
0: Oh iya harusnya bilang Ibu ya.
2: Bilang ya saya kan nonton.
0: Sampai hari Sabtu. Naik perahu juga Ibu di Waduk Sermonya. Iya. Asik.
2: Pas Jumat sore itu.
0: Di Taman Munggur Ibu.
2: Oh itu pas ada kejadian kemarin ada yang jatuh di situ langsung meninggal.
0: Oh, jatuh di mana Bu di Waduk Sermonya?
2: Itu iya dekat Waduk Sermo di pinggiran di dekat rumahnya Pak Lurah.
0: Tapi di waduknya atau di daratannya itu?
2: Di daratan.
0: Oh di daratan.
2: Cuman orang kepleset
0: oli
2: yang tumpah di jalan.
0: Oh iya. Ya, oke siap. Bu Satilah, terima kasih Bu. Ibu, kalau musim-musim dingin atau boleh dikatakan berdinding kayak gini, Bu Satilah kalau mandi berapa kali sehari? Ayo. Ayo, jangan bohong lo ya. Ayo.
2: Bohong kan, ntar dosanya yang langgung saya.
0: Iya, tapi jangan bohong dong Bu, berapa please? Berapa kali Bu?
2: Satu kali boleh, dua kali boleh. Kalau pas itu, ya harus pakai air.
0: Halo Ibu, berapa kali Bu?
2: Pakai air hangat.
0: Dua kali atau satu kali ayo? Dua kali ya?
2: Iya.
0: Jadi gak dikurangin juga ketika
2: iya.
0: Oh kirain dikurangin.
2: Dikurangin. Okay. Sampai ya. Kalau mau itu mau mandi yang banyak ya di Waduk Semo kan gak jauh.
0: Oh iya betul.
2: Iya.
0: Tapi di sana juga gak begitu dingin banget kalau malam Ibu. Kalau di Waduk Sermonya malahan
2: terlalu dingin di sini.
0: Oh, malah dingin ya?
2: Saya kan itu pas batas air yang teratas itu Mas Agus melewati yang itu ada koperasi merah putih enggak?
0: Belum Bu, karena saya di Taman Munggur aja deket, berarti masuk retribusi terus di kanan jalan tuh di situ.
2: Oh, belum nyampe ke itu ke koperasi merah putih?
0: Belum.
2: Nggak jauh kok.
0: Oh, nggak jauh dari situ, Ibu, ya?
2: Perbatasan air di atas itu kalau jalan kaki cuma kira-kira 10 menit.
0: Ah, 10 menit. Eyal dong, Bu.
2: Enggak, cuma deket.
0: Deket ya? Oke deh. Kapan-kapan kalau ke Waduk Sermo saya ngabari Bu Satilah lagi deh.
2: Iya. Okay.
0: Biar bisa camping sama Bu Satilah juga.
2: Iya. Ntar aku bawain salak.
0: Wow, mantep. Baik, Ibu Satilah mau request lagu atau ngikut?
2: Lagunya apa? Cuman?
0: Lagunya ini ada Terlanjur Cinta, ada Ratu Sejagat, ada juga
2: Ratu Sejagat.
0: Ratu Sejagat, oke. Okay. Mau dikirimkan buat siapa ini Ratu ya, Sejagatnya?
2: Ratu Hasanani, tadi yang udah naik.
0: Iya.
2: Guru Ali, Bu Widati, Bu Mawar Kuning.
0: Oke.
2: Okay. Bu Kristi, Bu Andin, Pak Puji Kreto, Pak Rindang. Bang Ipul, Mas Yanto,
0: baik.
2: Mas Andi, Pak Jadi, buat semuanya aja.
0: Siap.
2: Semoga semua tetap sehat semangat. Karena mataku terpengar ya karyo ngatus paripurno. Tetap sehat semangat, rezeki lancar yang termau.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Satila yang sudah bergabung di kesempatan siang kali ini dalam Indonesia banget ya. Oke. Baik dan... kita akan sapa kembali pendengar yang akan bergabung di 58333. Nampak sudah ada yang bergabung kembali di kesempatan siang kali ini. Halo, selamat siang Indonesia banget.
3: Halo, selamat siang Indonesia banget.
0: Hai, hai Bu E, apa kabar Bu E?
3: Alhamdulillah baik.
0: Syukur Alhamdulillah Bu E.
3: Mas Agus kemarin di Kayen, Bu E lihat.
0: Di Kayen, oh.
3: Lepas kapan itu loh, di Kayen, ayo pakai baju jas coklat.
0: Oh Mata iya, coklat. Iya ibu.
3: Ada acara gitu ya.
0: Kok
3: gitu.
0: Bu E tahu sih?
3: Iya tahu, di Kayen tau.
0: Iya betul.
3: Tapi walaupun Bu E belum pernah ketemu ya di darat, tapi kan apa tuhnya kelihatan, apa tuh sering lihat itu pas lagi siaran apa segala macam. Oh ini kalian memang Mas Agus.
0: Kok nggak nyapa sih Bu?
3: Hah?
0: Kok nggak nyapa?
3: Izin.
0: Izin. Ye, kok izin gimana sih? Wong saya aja enggak malu, masa Bukus malu?
3: Emang kalau Bu E paling cuma malu-maluin gitu.
0: Enggak lah. Oke, okay, itu pas di Kayen di Tiga Raja kalau enggak salah ya.
3: Hah?
0: Pas tiga di Resto Tiga Raja kah?
3: Oh, iya iya.
0: Loh, Bu E di mana?
3: Sampai jam berapa Mas Agus baru pulang malam kali ya?
0: Enggak, jam 3 sore.
3: Oh sore, karena acaranya pagi ya benar-benar banyak. Tak pikir sampai malam.
0: Enggak, Bu E di mana sih?
3: Aja ya, ada di situ ya, ya sama ini juga sama teman-teman gitu. Tapi
0: teman-teman
3: kan banyak banget gitu orang tamunya, jadi ya udah lah. Kurang-kurang orang cuma sebentar tuh juga di situ.
0: Oh Bu E ikut juga?
3: Hah?
0: Ikut ke sekuran resepsi juga?
3: Enggak.
0: Oh enggak. Ya. Kirain ya, ikut.
3: Cuma kayak gitu namanya mah tetangga gitu deh.
0: Kok enggak nyapa sih Bu E, ya ampun.
3: Besok nek Bu E tindak ning RRI ya.
0: Siap.
3: Sama aku.
0: Gasken Bu E. Ya kecewa berat waktu itu kalau Bu E, kalau Agus tahu Bu E di situ aku pasti nyapa. Kalau Bu E pas waktu di Kayen Agus tahu pasti Agus akan nyapa dan nyamperin.
3: Kadang-kadang gini. Isin RPR menyapa pasti gimana? Eh lain kali aja deh kalau pas ketemu lagi.
0: Eh nggak apa-apa ibu.
3: Pokoknya Bu E udah lihat Mas Agus sudah seneng. Aku pikir gitu.
0: Tidak seperti yang dibayangkan ibu ya.
3: Cakep.
0: Oh cakep. Kalau sendiri ibu. Oke, Bu E terima kasih. Ini kalau Bu E sendiri musim bedinding kayak gini mandinya berapa kali, Hayu?
3: Ya biasa 2 kali.
0: Serius, Bu?
3: Pagi 4:30 tuh udah mandi, Bu E. Oh,
0: berani ya?
3: Berani, udah terbiasa gitu, Mas Agus.
0: Pakai air anget atau air biasa nih?
3: Air biasa, air leja. Air sumur tapi ditaruh di atas dulu gitu, terus di... dialirin di ledeng gitu.
0: Oh jadi
3: ya dingin tapi seger.
0: Seger gitu. Begitu kalo, ya.
3: Kalau gak mandi malah gak ini apa tuh rasanya badan tuh gak enak gitu loh. Iya memang kalau gak mandi. Air anget juga gak bisa pakai air mandi.
0: Wow jadi udah terbiasa begitu ya.
3: Udah kecuali kemarin pernah sakit. Panas dingin gitu. Itu mandinya pakai air anget.
0: Oke.
3: Okay. Tapi setelah itu sumuk lagi, aja gak enak banget. Gitu. Gak terbiasa mandi anget gitu loh Mas Andi.
0: Iya, iya. Oke, siap. Bu E, lagunya apa ini?
3: Kalau Endang Estorina.
0: Endang Estorina. Endang Estorina yang apa ya?
3: Ya? Yang hujan datang lagi apa-apa.
0: Sebentar Bu E. rendang es taurina ini ada
3: apa?
0: Aku ingin merasakan cinta, apa yang kau cari, bunga dan kumbang, dia yang ku cari, misteri hidupku.
3: Dia yang ku cari aja, dia yang ku cari.
0: Dia yang ku cari? Sudah ketemu belum sih Bu yang dicari?
3: Orang ketemu kemarin sombong kok gak mau nanya Bu
0: El. Wong Bu E aja yang sombong kok, kita kan belum tahu Bu E yang mana. Bu E kan udah tahu saya, ayo siapa yang sombong, ayo, ayo.
3: Yang dicari udah ketemu cuman gak mau nanya, ini sedih.
0: Ya ampun Bu E sedih banget.
3: Pulang sembari meneteskan air mata.
0: Cielah segitunya, siapa yang gak nyapa Agus, Agus kan belum tahu Bu E yang mana. Ya udah, besok kalau ketemu lagi harus nyapa wajib ya Bu ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Ya. Baik.
3: Mudah-mudahan ketemu di mana gitu.
0: Amin ya rabbal alamin. Mau salam buat siapa ini Bu E?
3: Itu tadi barusan siapa? Ibu siapa?
0: Ada Bu Satilah.
3: Ibu Satilah.
0: Satilah.
3: Oh iya, itu pokoknya tuh. Sekarang banyak ini ya, alhamdulillah yang orang-orang baru itu loh.
0: Iya, pendengar baru ya.
3: Pendengar baru, ada yang dari Wonosobo, ada yang dari mana lagi gitu. Terus Bu Mawar Kuning, Mbak Novi, Bu Umi Serandakan, siapa lagi ya, Mbak Kristin, sama Bu Lydia. Terus ini, oh Pak Puji Giraito, Mbah Mus juga barangkali dengerin, Romonarto Endro, Pak Denny. Terus ini dan semuanya ya Mas Agus.
0: Oke. Semuanya saja.
3: Mudah-mudahan kita bisa besok bisa ketemu ya.
0: Amin.
3: Insyaallah.
0: Ya. Baik.
3: Makasih ya.
0: Matur nuwun Bu E, sugeng siang. Matur nuwun nggih. Terima kasih. Kita ke lagu dulu pendengar dan pastikan tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Kami masih akan hadirkan untuk Anda hingga jam 15 waktu Indonesia Barat. Terlanjur cinta.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

0: Dari Abu Amamah radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Sudahkah kita mengkaji kitab Allah sebagai bekal di yaumil akhir kelak? Jangan lewatkan Tahsin Tilawah Al-Qur'an bersama Ustazah Subhani Khalifah S.Pd. setiap hari Kamis pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
1: Oke, pakai Google Maps saja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, Bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, Bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Kembali lagi dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, dan masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Masih dalam Indonesia Banget, bangga musik Indonesia. Dan nampak sudah ada bergabung kembali, kita akan sapa Sugeng Sir, selamat siang.
1: Indonesia Banget.
0: Indonesia Banget, halo.
1: Ini masuk dari Imogiri.
0: Dari Imogiri, dengan siapakah ini? Ya?
1: Monitor baru stok lama.
0: Monitor baru stok lama. Who is that?
1: Ki Bandung Bondowoso.
0: Ki Bandung Bondowoso, masya Allah, sehat Ki Bandung.
1: Alhamdulillah, tapi baru kok di Magang.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oke. Dekat makam raja-raja Imogiri ya, Ki Bandung Bondowoso.
1: Kemarin kan tugas di sana.
0: Itu yang nguras gentong itu ya?
1: Iya, saya juga gitu.
0: Oh ala, oke, siap. Di Imogiri kali ini ramai juga Ki Bandung Bondowoso?
1: Ramai, orang jalan-jalan.
0: Ya, cukupan lah. Banyak orang yang jalan-jalan menghabiskan waktu libur ya?
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Baru pulang aja mendengarkan Mbak Gus tadi, Gus siapa tadi yang masuk tadi?
0: Tadi ada Ibu Satilah, ada Ibu Kus.
1: Ya, semua jalan yang sudah masuk, yang belum masuk.
0: Iya.
1: Ada menikmati Radio Pro 1, salam semoga dari Mekiri, moga-moga saudara semua, ibu-ibu, romo-romo, paling kesehatan semua Allah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Kemudian juga, Mas Agus,
0: ya. Sehat. Amin.
1: Baik, selamat berjuka, selamat berjuang, RRI tetap merdeka.
0: Merdeka.
1: Lagunya Ebit, Mas.
0: Ebit Gade.
1: Perjalanan ini, Mas.
0: Perjalanan ini, baik.
1: Ya, main jauh-jauhingan.
0: Ya.
1: Sama
0: baik.
1: Saya di Mori.
0: Mm-hmm.
1: Dekat Kajengan Puroloyo saat rumahnya.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Dekat Puroloyo, kantor Bupati Jurukunci Makam Raja-Raja.
0: Ya.
1: Itu aja.
0: Baik.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bandung Bondowoso sudah bergabung di kesempatan siang kali ini. Dan masih ada waktu kurang lebih 40 menit ke depan begitu ya, untuk bisa Anda gunakan, manfaatkan untuk bisa bergabung bersama kami. 580333 sudah bergabung kembali. Halo, Sugeng Siang, selamat siang. Halo, selamat siang. Oh, ternyata terputus, bisa dicoba kembali begitu ya, di 580333. Mbak Ernest Rahayu di Temanggung, Indonesia Banget, bangga musik Indonesia. Selamat siang Mas Agus Pramana, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mbak Ernest juga sehat ya, lama tak berjumpa ini ya. Kirim salamnya buat semuanya saja, lagunya ngikutan aja. Terima kasih Mbak Ernest Rahayu ya, semoga senantiasa sehat bersama keluarga tercinta. Selamat siang, Sugeng Siang, Indonesia Banget.
2: Bangga musik Indonesia.
0: Oh, hai.
2: Hai juga.
0: Bangun tidurku terus nelpon. Atau belum nelpon nih Kakak Margo nih?
2: Ya.
0: Belum nelpon. Belum nelpon, belum tidur. Gimana sih pertanyaanku itu, kok belum nelpon?
2: Kenapa kok anu ya? Kok grogi kenapa sih?
0: Ya?
2: Kok grogi kenapa sih?
0: Iya grogi. Karena ketemu Kakak Mawar Kuning waktu itu. Ketemu dia foto-foto begitu ya. Sehat selalu Kakak Mawar Kuning ya.
2: Alhamdulillah. Mas aku sehat sekeluarga?
0: Sehat alhamdulillah. Bergas waras. Oke. Kalau mandi di musim dingin kayak gini, berapa kali Kakak Mawar Kuning?
2: Tergantung, terus terang aja ya.
0: Mm-hmm.
2: Kalau nggak kemana-mana aku cuma sekali.
0: Oh nggak apa-apa.
2: Siang aja.
0: Oh gitu ya, karena dingin banget ya.
2: Pagi itu menggigil ya.

0: Mas.
1: Memang.
0: Kerja di itu tetap menggigil, aduh.
1: Wow.
0: Tuh, dingin sekali.
1: Iya, memang kok.
0: Kemana-mana saya siang. Mandinya. Tapi kalau mau pergi.
1: Baru mandi lagi.
0: Mau gak mau, ya pagi sama pulang pergi.
1: Pergi, karena dari luar begitu Kak Mawar Kuning ya.
0: Pagi udah, tapi kalau pagi saya pakai air hangat Mas. Gak berani. Menggigil sekali.
1: Oke, okay, memang iya, dinginnya minta ampun.
0: Tapi kan cuma di sini doang.
1: Iya,
0: kan juga sama.
1: Iya.
0: Di pasangan juga.
1: Wah, pol dinginnya sama.
0: Emang ya ampun, ya ampun. Kita minum panas aja ya Mas, tetap aja.
1: Oke. Hai Kakak, Kakak. Mbak Novi.
0: Lagi kakinya lagi di gips, Mas.
1: Oh, kenapa?
0: Tempoh hari berapa ya, sebulan yang lalu dia kejeglong tuh, Mas.
1: Oh, alah.
0: Pikir enggak kenapa-napa ya, ternyata kok bengkak enggak hilang-hilang.
1: Retak ya?
0: Cuel.
1: Oh. Berarti
0: dioperasi sebetulnya tadi.
1: Dioperasi?
0: Enggak, saya minta di gips aja.
1: Ada
0: alternatif. Di gips apa di operasi, saya minta di gips.
1: Okay.
0: Tapi di gips kan lama, sebulan baru bisa, satu bulan setengah baru bisa dibuka.
1: Iya, karena kan memang proses ya Kak Amar, untuk menyambungkan kembali begitu ya tulangnya ya.
0: Daripada operasi repot Mas.
1: Betul. Ya semoga lekas pulih Kakak.
0: Ya.
1: Mbak Novi semangat, semangat.
0: Iya semangat, semangat sekali dari tadi. Aku udah kembali, Mas Agus, Mas Agus, tumben Mas Agus.
1: Iya. Itu keren sama Anavi nih.
0: Yang ada acara Mas Anavi apa Mas Agus?
1: Saya. Oke. Hai.
0: Iya.
1: Semoga lekas sembuh Mbak Anavi ya.
0: Terima kasih.
1: Baik. Oke. Okay. Kamar Kuning, lagunya apa ini?
0: Lagunya. Kalau apa? Dol Sumbang masuk enggak, Mas?
1: Dol Sumbang masuk. Ya apa Kak Mawar Kuning?
0: Arti kehidupan.
1: Arti kehidupan. Baik, saya carikan dulu. Dol Sumbangnya.
0: Iya.
1: Sambil kirim-kirim salam boleh loh ya.
0: Salam tadi ada Bukus, ada Bu Nani, Bu Satilah. Terus mungkin nanti Mas Ipul, Mbak Andi, Mbak Andin, Mas Andi. Terus Pak Fisi Kreto. Mbak Jadi biasanya. Terus siapa lagi ya? Kayaknya untuk semuanya deh Mas.
1: Semuanya saja, ini Dol Sumbangnya kok belum muncul ya? Sebentar ya Kak.
0: Belum muncul Dol Sumbang.
1: Dol Sumbang yang
0: arti kehidupan.
1: Arti kehidupan. Kamar Kuning belum ada.
0: Repot
1: ya.
0: Repot amat, ya udah. Yang nah, yang ada. Kalau Trio
1: Libel. Trio Libel. Kalau arti kehidupan maksudnya ke Mus Mujiono, kalau yang Dol Sumbang nggak ada ya?
0: Oh ya udah. Ya udah Mus Mujiono sih nggak apa-apa lah.
1: Mus Mujiono atau Trio Libel?
0: Kalau Trio Libel sukanya Novi, aku suka kamu itu.
1: Aku
0: Mas.
1: Aku suka kamu. Oke siap, disiapin.
0: Itu aja lah.
1: Ya.
0: Itu Mas.
1: Ya.
0: Untuk Mas Agus. Selamat tugas.
1: Terima kasih.
0: Sehat, ya. Sangat bahagia ya Mas.
1: Baik.
0: Nanti sampai jam berapa?
1: Sampai jam 18. Setelah itu ada Hanafi.
0: Ya, gitu untuk Mas Agus, tetap semangat ya Mas.
1: Iya.
0: Kalau pulang hati-hati, salam untuk yang di rumah.
1: Siap.
0: Si cantik ternyata cantik sekali.
1: Matur nuwun Kakak Mawar Kuning, sehat selalu ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Sama-sama. Dadah, terima kasih Kak Mawar Kuning yang sudah bergabung di kesempatan siang kali ini. Dan pastinya ini terima kasih juga ini ada Mbak Christine yang sudah bergabung. Sugeng siang Mbak Christine, semoga senantiasa sehat bersama keluarga tercinta ya. Dan salamnya buat semuanya saja, lagunya Mimpi dari Anggun Cisasmi. Di 58333 coba akan kita sapa. Selamat siang, halo Indonesia banget.
2: Bangga musik Indonesia.
1: Mas Ipul. Kemarin saya lewat yang namanya Alun-Alun Wates.
2: Yang bener Mas.
1: Serius, kemarin pukul 7:30 pagi hari Sabtu.
2: Oh hari Sabtu, berarti kemarin Mas.
1: Iya, kemarin, saya dari Sermo, Waduk Sermo.
2: Oh berarti lewat teman kantor dinas bupati ya.
1: Yes, betul banget.
2: Oh langsung menuju UNJ.
1: Iya, terus kemarin mampir ke Soto Bu Yanti di Giripeni.
2: Oh, gaduh-gaduh.
1: Ya, tempatnya Pak Lurah.
2: Oh iya, Mas Adi.
1: Adi Black.
2: Iya. Kau tahu Adi Black, Mas?
1: Tahu dong.
2: Saudara, Mas?
1: Ya?
2: Saudara apa?
1: Teman, teman, teman.
2: Oh.
1: Iya, Mas Ibul.
2: Sebelah makam, loh, Mas.
1: Iya, betul, sebelah makamnya.
2: Pesen lote, nganu gado-gado atau lote, gado-gado ndoknya dua, Mas.
1: Ah, malah digratisin nih, saya banyak orang digratisin, gak mau dibayar Bu Yantinya. Duh, gak enak banget saya.
2: Nah, saya kalau situ gado-gado kan telurnya dua.
1: Iya, nikmat. Harus pakai telur dua, kalau gak cuma satu bahaya ini.
2: Wah, iya,
1: Mas Ipul, dingin-dingin kayak gini, biasanya kalau mandi berapa kali sehari?
2: Ya, biasa cuma dua kali tetap.
1: Dua kali ya?
2: Iya.
1: Beneran?
2: Iya, tetap pagi dan sore.
1: Beneran nih, jangan bohong lo ya.
2: Wah, buat apa sih bohongin Mas Agus? Gak dapat apa-apa. Kalau di nanti yuk, bohongin di aja tempatnya Bu Yanti ya.
1: Nah, gaskan Paul, sampai dangak-dangak.
2: Iya.
1: Mas Ibul, kalau memang apa namanya dingin kayak gini kan mandi dua kali, itu menggunakan air hangat atau air biasa nih?
2: Air biasa, Mas.
1: Biasa ya?
2: Iya.
1: Mm-hmm.
2: Kemarin aku mah itu nampung air dari sore itu saya buat mandi pagi itu habis subuh itu, Mas.
1: Oh gitu?
2: Iya.
1: Mm-hmm. Tapi nggak masalah setelah subuh ya?
2: Enggak masalah, terbiasa aja, Mas.
1: Sudah terbiasa begitu?
2: Iya.
1: Mm-hmm.
2: Nah, kadang kalau itu loh, Mas, kalau badan kaku-kaku itu kan seperti apa ototnya itu ngerungkel itu, Mas.
1: Mm-hmm.
2: Aduh, itu sering mama sering mas jadi nampung dari sore dibak.
1: Okay.
2: Nanti aku pakai mandi pagi.
1: Mm-hmm.
2: Itu ya itu nanti di badan itu jadi seger enak itu, Mas.
1: Oh ya. Jadi memang lega gitu ya setelah mandi, apalagi keramas dari atas sampai bawah begitu ya?
2: Ya iya.
1: Kebyur.
2: Kalau mandi ya dari atas sampai bawah.
1: Mm-hmm. Loh, siapa tahu kungkum, ayo kungkum enggak.
2: Bapaknya enggak muat.
1: Itu ngece saya itu kalau baknya enggak muat. Kalau Agus kan gede banget gitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Cuma cuman bak itu man juga enggak terlalu besar sih, Mas.
1: Mm-hmm.
2: Jadi ya itu cukup. Nanti kalau itu tampungannya anu udah habis kan biasanya saya itu tambah sama 2 ember itu loh, Mas.
1: Mm-hmm.
2: 2 ember untuk kalau orang siapa yang ngangsu itu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu kalau apa ya bak itu gitu.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Seger itu, Mas, seger. Mas Agus.
1: Rasanya seger banget ya.
2: Iya.
1: Okay.
2: Soalnya itu cuma manut ibu-ibu, nenek berang itu mandilah pakai air wayu katanya.
1: Mm-hmm.
2: Badan seger, nanti otot yang kaku-kaku, kejang bisa enak, longgar lagi.
1: Mm-hmm.
2: Apalagi okay. Sore habis olahraga itu mah berlari kan nanti bisa kencang itu, Mas.
1: Apalagi yeah.
2: Tidur biasa sering salah bantal, bantalnya yang salah, Mas.
1: Hmm. Salah tidur kali, bukan bantalnya salah.
2: Kok salah tidur, Mas? Orang tidur jadi niat ya nggak salah.
1: Posisinya maksudnya.
2: Oh iya.
1: Kalau Mas Ipul kan biasanya gedabikan.
2: Kayak kanan kiri.
1: Oh gitu ya. Kanan kiri, oke, siap. Ya, baik. Jadi kalau kanan kiri kan pakai selimut juga. Kan dingin-dingin kayak gini paling enak memang harus pakai selimut begitu ya, Mas Ipul ya.
2: Iya, harus. Masa enggak pakai selimut gimana? Tanya tuh si Andin itu.
1: Wah, kalau dia selimutnya tebel.
2: Wah, dilipat 4, Mas. 4 aja masih kurang.
1: Masih kurang ya.
2: Iya.
1: Oke. Baik.
2: Malah enggak selimutan segala.
1: Belikung.
2: Habis mandi aja belikung.
1: Oke. Baik. Mas Ipul mau request lagu atau ngikut aja nih kayaknya. Lagunya memang sudah
2: full, Mas.
1: Sudah full kayaknya ini.
2: Ya, kalau sudah full ikut aja.
1: Ikut aja enggak apa-apa ya?
2: Iya, Mas.
1: Oke. Okay.
2: Lain kali masih banyak waktu.
1: Siap, Mas Ipul.
2: Ya, jangan lupa kalau waktu besok kalau yang tanya Adi Black itu tahu nanti sama saya.
1: Oke, okay, siap beneran lo ya.
2: Itu kan kakaknya itu teman main basket saya dulu, Mas.
1: Anan.
2: Iya, si Anan yang
1: ya besok mau khitanan itu anaknya tanggal 17 saya mau ke sana.
2: Oh iya, anaknya Anan iya.
1: Heeh. Besok ketemu di sana aja, Mas Ipul.
2: Ya, insya Allah, Mas. Saya kira di Aibda, supaya ngonong kaya ya.
1: Iya, betul. Jadi polisi. Betul, iya. Begitu.
2: Itu, suami, istrinya katanya dulu juga penyiar, Mas.
1: Iya, di Pro 2. RRI juga, sama.
2: Di sini, Pro 2 sini.
1: Di Pro 2 Jogja.
2: Oh, makanya aku
1: tadi. Iya.
2: Heeh. Bukan biasanya loh Mas, kalau gitu ya.
1: Istrinya si Pak Lurah.
2: Oh, si Pak Lurah apa Anan?
1: Pak Lurah, yang Pak Lurah.
2: Sekarang.
1: Heeh.
2: Oh, tapi sudah enggak aktif Mas.
1: Apanya?
2: Di Pro 2 sudah enggak aktif.
1: Masih. Masih dong.
2: Yang Mbak siapa Mas?
1: Aca.
2: Oh, Mbak Aca.
1: Iya.
2: Oh, yang sama Safira itu ya?
1: Oh, itu Ajeng.
2: Oh iya, Ajeng Safira.
1: Yang Aca Septriasa.
2: Iya. Oh, masih aktif sekarang?
1: Masih.
2: Oh, Alhamdulillah, ternyata penyiar juga di Pro 2.
1: Betul.
2: Wah, itu tagang dunia yang Pro 2 lah. Iya.
1: Siap Mas Ibul. Baik, salamnya buat siapa Mas Ibul? Semuanya saja?
2: Ya. Masa Mbak Mawar Kuning ya?
1: Mm-hmm.
2: Mungkin untuk semuanya saja Mas ya?
1: Ya, baik.
2: Untuk semua pendengar Pro 1 di mana berada, selamat siang semuanya.
1: Oke. Okay.
2: Selamat berlibur. Mm-hmm. Buat Markus, gantukan Markus. Oh iya, Dede Andin nanti enggak kelupaan Mas.
1: Halo Dede Andin.
2: Aku enggak bisa enggak dikasih bakmi lagi.
1: Oh gitu ya. Oke deh. Amin. Coba laris manis ya. Ya.
2: Sampai tambah banyak penggambar tambah banyak
1: ya. Iya betul banget memang. Oke. Mas Ibul thank you ya. Yo. Yes, siang selamat beraktivitas kembali Mas Ibul. Kita pending dulu telan teleponnya, kita ke lagu dulu ya. Tetap bersama kami di 91.1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Mumpung sepi, mumpung lagi banjir, hanyut deh.
2: Loh mas, kok buangnya ke situ?
1: Bu Harjo, anu bu, cuma satu kantong kecil kok, kan biar praktis gitu loh, langsung hilang ke bawah arus ke laut.
2: Mas Bimo, air sungai itu mengalir, tapi sampah itu mampir. Kalau Mas Bimo buang satu, ribuan orang lainnya mikir hal yang sama. Sungai kita bukan lagi sumber kehidupan, tapi malah jadi tabungan bencana buat anak cucu kita nanti.
1: Nggih, Bu.
3: Sungai adalah urat nadi kehidupan, bukan tempat sampah raksasa. Mari jaga sungai tetap asri dan bersih dari sampah.

0: Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di 91.1 FM Persatuan Radio Yogyakarta. Untuk line telepon kita pending dulu begitu ya, karena memang sudah di penghujung kebersamaan. Tapi yang jelas Ibu Ali di Pamekasan matur nuwun banget. Terima kasih Bu Ali ya, sehat selalu, baik. Dan pendengar dimanapun Anda berada, bagi Anda yang mungkin belum bisa bergabung di lain waktu, lain kesempatan, kalau ketemu di Indonesia banget. Karena ini spesial banget, di hari Minggu saya bisa menyapa Anda di Indonesia banget begitu ya. Dan halo Kanjeng Mami, Mary Berani Mati, juga Mbak Tisa, Mas Gani. Semoga senantiasa sehat ya di hari ini, juga Mamto di Persatu Era di Yogyakarta. Baik pendengar, lagu-lagu yang sudah di request nampaknya juga mungkin ada yang belum bisa dihadirkan. Tapi yang jelas ini koleksi dari Anggun C. Sasmi, Mimpi, yang sudah ditunggu-tunggu oleh Mbak Christine, yang pastinya menantikan di kesempatan siang kali ini.

0: tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Eh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, pendeta terasa di penghujung kebersamaan di kesempatan siang kali ini begitu ya. Dan bagi Anda yang mungkin sudah bergabung, terima kasih. Yang belum bergabung, mohon maaf, di lain waktu, lain kesempatan bisa bergabung kembali. Dan ini ada yang bergabung, lagunya udah habis ya. Iya, nanti terakhir ada Tia Adilkah ini. Terima kasih banyak sudah bergabung ya. Mbak Novi juga lekas sembuh, Mbak Novi. Karena baru sakit, kakinya digip karena memang ada yang cuil katanya begitu ya. Semoga lekas sembuh Mbak Novi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, bagi Anda yang mungkin di musim dingin ini karena memang cukup dingin dan mandinya cukup sekali, gak masalah. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing begitu ya. Ternyata memang kalau Anda pekerja di luar dengan mungkin kena debu dan sebagainya, ini ya harus beberapa kali mandi. Tapi kalau memang hanya di rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar dan badan tetap bersih, ya sekali gak masalah. Yang jelas sesuai dengan kebutuhan begitu. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan lain waktu lain kesempatan kita bertemu kembali. Tia Afi, Adilkah ini. Selamat melanjutkan berbagai aktivitas. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang...

Terpanai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

yang sudah beristirahat di kesempatan sore hari ini, lanjutkan istirahat dulu begitu ya. Dan saat ini sudah pukul 15 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Bagi kaum muslimin wal muslimat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta yang belum menjalankan ibadah sholat asar dulu karena memang sudah kumandang azan asar berkumandang begitu ya. Dan yang pasti ambil air wudu dan tunaikan kewajiban Anda. Pendengar yang masih menikmati liburan bersama putra-putri Anda karena besok sudah mulai masuk ke bangku sekolah lagi setelah libur yang cukup panjang. Dan besok bagi Anda yang baru memasuki jenjang baru di SD, SMP atau juga SMA, selamat memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Apa yang sudah disiapin? Pastinya mungkin salah satunya yaitu ID card dan berbagai hal yang lainnya yang pasti akan dilakukan kurang lebih sampai dengan hari Jumat. Dan hari Sabtu Minggu juga para siswa ini sudah menikmati libur di daerah istimewa Yogyakarta. Baik, pendengar yang mungkin kesempatan sore hari ini sudah berada di rumah dan sudah mulai beristirahat, Anda sudah mempersiapkan segala suatu hal untuk putra-putri Anda nikmati bercengkrama bersama keluarga. Saya Agus Pramana masih akan menjadi teman setia Anda di kesempatan sore hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jogja Istimewa. Di antara 6 keraton Mataram, hanya keraton Kertolah yang paling sedikit dibahas dan mungkin paling sedikit orang yang faham. Padahal keraton Kerto merupakan saksi dan pusat pemerintahan raja terbesar Mataram Islam. Sultan Agung telah merencanakan pembangunan keraton yang lebih megah di Pleret. Namun, saat Sultan Agung bertahta hingga wafat, keinginan tersebut belum tercapai. Secara ringkas dapat disimpulkan, keraton Kerto dibangun Sultan Agung pada 1613, setahun kemudian resmi dipakai hingga 1645. Pada 1647, pusat pemerintahan dipindah Amangkurat pertama ke Keraton Pleret. 72 tahun kemudian, Keraton Kerto kemungkinan masih bertahan sebagai pesanggrahan hingga dijadikan basis perlawanan Mataram Kerto Sekar dan akhirnya hancur pada 1720 saat serangan Kartosuro ke Pleret. Dengan demikian, bangunan Keraton Kerto bertahan selama 106 tahun.

Ya, pendengar, kita ketemu bersama bahwa Jogja ini penuh panorama di mana sangat indah dan beberapa wilayah di Yogyakarta ini dimanfaatkan oleh pengusaha dalam arti UMKM yang salah satunya yaitu Kafe Street begitu ya. Di mana memang Satuan Polisi Pamong Praja ini memperketat penertiban Kafe Street yang melanggar aturan, terutama pelaku usaha yang memanfaatkan badan jalan hingga mengganggu arus lalu lintas. Hingga pertengahan 2026, sebanyak 91 lokasi telah ditindak, sementara 2 pelaku usaha diproses melalui sidang tindak pidana ringan. Dan penegakan aturan tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya menjaga ketertiban ruang publik, sekaligus merespon keluhan masyarakat terkait aktivitas usaha yang dinilai menghambat pengguna jalan. Ya, pendengar, dari beberapa UMKM yang melakukan usaha Kafe Street, begitu ya, ada 2 yang dilakukan atau menjalani sidang tindak pidana ringan atau tipiring. Dan ini menjadi perhatian juga bagi para UMKM yang akan menjajakan dagangannya. Ya, boleh-boleh saja di pinggir jalan, tapi yang pasti jangan sampai mengganggu arus lalu lintas. Tetap bersama kami, berbagai informasi akan hadir di ruang dengar Anda.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Ngayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Iban. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian, fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.

0: cek. Di pagi yang cerah seperti ini, seorang ibu membawa belanjaan dari pasar. Tanpa sadar, ia melemparkan bungkus plastik itu ke selokan. Nah, ini lagi. Seorang remaja habiskan minuman. Nah kan, akhirnya buang botol itu di tepi jalan.
1: Kebiasaan membuang sampah sembarangan masih sering kita lihat di sekitar kita. Padahal, satu tindakan kecil itu bisa berdampak besar. Banjir, penyakit, hingga kerusakan lingkungan. Memilah sampah organik dan anorganik, tidak buang sampah sembarangan, dimulai dari kita. Ayo, kita jaga lingkungan kita bersama.
2: Anda pernah melihat gerbek maulud? Sangat unik kan? Gerbek maulud, sebuah tradisi yang dilakukan keraton di Jawa, termasuk keraton Yogyakarta. Ini sebagai bukti akulturasi agama Islam dan budaya Jawa. Diselenggarakan setiap tanggal 12 Maulud untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melansir laman kudek.net, gerbek maulud dimulai pada abad ke-15 masa kerajaan Demak. Sunan Kalijogo menyisipkan ajaran Islam dalam kebudayaan Jawa agar diterima oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, Sri Sultan Hamengkubuwono I melakukan hal yang sama dan lestari hingga saat ini. Tradisi grebek identik dengan perarakan gunungan. Ini adalah suara musik yang dibunyikan para prajurit Keraton Yogyakarta mengawal gunungan yang keluar dari keraton menuju Masjid Gede Kauman. Sesampainya di halaman Masjid Gede Kauman, gunungan didoakan lalu diperebutkan warga masyarakat.

Ya, pendengar, kita ketemu bersama bahwa di daerah istimewa Yogyakarta kalau malam hari dingin banget, pagi juga masih dingin, dan siang cukup terik begitu. Kita memang masih menikmati yang namanya kemarau 2026. Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta sendiri pastinya mengimbau kepada warga masyarakat mewaspadai yang namanya fenomena bediding, yakni kondisi cuaca yang menyebabkan udara terasa sangat dingin pada malam hari hingga pagi hari, tetapi berubah panas saat siang begitu. Dan pendengar, perubahan suhu yang cukup tajam selama musim kemarau ini berpotensi mempengaruhi kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan resiko kebakaran di wilayah kota Yogyakarta. Ya, pendengar, analisis kebijakan ahli muda BPBD Kota Yogyakarta mengatakan bahwa bediding ini merupakan fenomena yang lazim terjadi saat puncak musim kemarau, dan berkurangnya tutupan awan membuat panas matahari lebih mudah mencapai permukaan bumi pada siang hari, dan sebaliknya pendengar, saat malam hari panas yang tersimpan di permukaan bumi ini lebih cepat dilepaskan ke atmosfer sehingga suhu udara menjadi lebih rendah begitu. Dan kondisi tersebut semakin diperkuat oleh angin monsun Australia yang membawa massa udara kering dan dingin ke wilayah selatan Indonesia, termasuk daerah istimewa Yogyakarta. Maka dari itu jaga kesehatan dan pastinya tetap bisa melaksanakan berbagai aktivitas dengan penuh kebahagiaan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, nantinya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan menyajikan informasi yang terangkum dalam Lintas DIY Jateng, di mana nantinya akan hadir produksi dari RRI Surakarta. Pendengar dimanapun Anda berada, pastikan tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahu nggak sih, selain orang-orangnya, Jogja juga khas dengan makanan manisnya loh. Laman suarapemerintah.id mengungkap, bermula pada tahun 1830, Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Johannes van den Bos, memerintahkan sistem tanam paksa komoditi ekspor, salah satunya tebu. Dampaknya, dibangunlah banyak pabrik gula. Tahun 1909, di Yogyakarta memiliki 11 pabrik gula, dan para pekerjanya diberikan upah berupa gula. Akibat persediaan gula yang melimpah, masyarakat Yogyakarta menambahkan gula pada bahan pangan mereka, seperti kelapa, ketela, dan nangka. Selain itu, bagi masyarakat Jawa, rasa manis memiliki filosofi dan simbol kenikmatan. Jadi tidak heran kan, di Jogja itu pada manis-manis.

0: Bangun dong, udah pagi nih.
1: Mager yang, malas gerak, tidur lagi ah.
0: Bangun mas, ayo kita olahraga.
1: Ngomong libur, lanjut tidur.
0: Justru libur itu untuk olahraga dong, agar kita tetap sehat.
1: Ah, ya udah deh, sepedaan aja yuk.
0: Asik, cari udara segar.
2: Bersepeda, jogging, jalan kaki, atau main bola, semua bisa dilakukan. Luangkan waktu minimal 30 menit setiap hari untuk olahraga. Tunggu apa lagi? Ayo bergerak dan sehat bersama.
3: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginan.

tovább be. Ezt a bár is tényleg. Tehát én, tennem. Karajavati.

0: Pendengar Anda mengikuti Lintas DIY Jawa Tengah dan selengkapnya bersama saya Wiwi Martani. Pendengar, rugikan negara hingga 10 miliar ex kepala BPPTU HPT Baturaden resmi ditahan dalam kasus korupsi penjualan susu. Selengkapnya bersama Yanuar Adi.
1: Kejaksaan Negeri Kejari Purwokerto resmi menahan mantan Kepala Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijau Pakan Ternak atau BBPT UHPT Baturaden berinisial SSH. Penahanan dilakukan setelah berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi penjualan produksi susu periode 2018-2024 dinyatakan lengkap dan memasuki tahap penuntutan. Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto Slamet Jaka Mulyana mengatakan, sebelum pelaksanaan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum, SSH terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Purwokerto Timur 2. Hasil pemeriksaan menyatakan tersangka dalam kondisi sehat dan layak mengikuti seluruh rangkaian proses hukum. Dia menjelaskan, setelah tahap 2 selesai, Jaksa Penuntut Umum Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Purwokerto melakukan penahanan terhadap SSH di Rutan Banyumas selama 20 hari. Dalam perkara tersebut, penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Purwokerto telah memeriksa 38 orang saksi dan 2 orang ahli, serta menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi.
2: Dengan modus menjual susu sapi ke KPA Riko Rabah terlebih dahulu, setelah itu barulah kemudian menjualnya kembali ke masyarakat umum dan para agen dengan harga lebih tinggi. Dan uang kelebihan hasil penjualan susu sapi digunakan oleh tersangka untuk kepentingan pribadi dan operasional dinas sejumlah 3.478.720.444 rupiah, serta membayar tambahan honor tersangka selaku pembina KPA Riko Karnaba sebesar 901 juta.
1: Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan negara, dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar 10,13 miliar rupiah. Selama proses penyidikan, telah dilakukan pengembalian kerugian negara sebesar 915 juta rupiah. Atas perbuatannya, SHH dihadapkan pada Undang-Undang Tipikor dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, ribuan warga dari 18 kecamatan di Kabupaten Tegal menggelar aksi damai menyuarakan dukungan agar program makan bergizi gratis ditetapkan menjadi program permanen. Berikut selengkapnya laporan Hanan Ma'ruf.
3: Ribuan warga dari berbagai kecamatan di Kabupaten Tegal menggelar aksi damai untuk menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan program makan bergizi gratis. Mereka meminta pemerintah pusat segera melanjutkan program tersebut serta menetapkannya sebagai program permanen. Jumat 10 Juli 2026. Koordinator aksi damai Abdul Jafar Setiawan mengatakan pihaknya semula hanya mengajukan izin untuk sekitar 500 peserta aksi. Namun antusiasme masyarakat membuat jumlah peserta yang hadir diperkirakan sekitar 4.500 orang dari 18 kecamatan di Kabupaten Tegal. Selain minta program MBG dilanjutkan, massa juga mendorong DPR RI segera menyusun regulasi permanen agar program tersebut tetap berlanjut di masa mendatang.
4: Tuntutannya yang pertama, MBG segera dilanjutkan, walaupun ada tekanan dari teman-teman, supaya nanti pemerintah pusat, khususnya Bapak Presiden selalu melanjutkan program MBG. Kemudian dari teman-teman DPR RI segera membuat undang-undang yang permanen supaya siapapun presidennya program MBG dilanjutkan.
3: Menanggapi aksi tersebut, pemerintah Kabupaten Tegal menegaskan tetap mendukung pelaksanaan program MBG di daerah. Namun pemerintah daerah menegaskan seluruh kebijakan mengenai program tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, Amir Mahmud, mengatakan pemerintah daerah hanya bertugas mengawal pelaksanaan program agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pengaturan kebijakan maupun anggaran MBG sepenuhnya ditetapkan oleh pemerintah pusat.
5: Ini kan semuanya kebijakan dari pemerintah pusat. Ya, kami sifatnya menyesuaikan.
3: Selain menyuarakan keberlanjutan MBG, peserta aksi juga menyampaikan dukungan terhadap program kooperasi Desa Merah Putih dan penguatan ketahanan pangan nasional. Mereka berharap berbagai program nasional tersebut terus dilanjutkan karena dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Dari Kabupaten Tegal, Hanan Maru melaporkan.
0: Puluhan warga Dukuh Pasir Sari, Kelurahan Pasir, Kraton Kramat, Kota Pekalongan yang bermukim di sepanjang bantaran Sungai Bremi terancam kehilangan tempat tinggal akibat rencana pembangunan kawasan Sungai Bremi sebagai bagian dari proyek penanganan banjir. Warga Pasir Sari, Kustinah mengaku diliputi kecemasan karena rumah yang telah ditempatinya puluhan tahun masuk dalam area terdampak proyek.
6: Pasir Sari itu kan memang dari dulu ya Mbak ya, selalu banjir, banjir dan banjir. Nah, mungkin
7: menurutnya pemerintah telah menggelar sosialisasi tahap awal kepada warga beberapa hari lalu. Dalam sosialisasi itu disampaikan gambaran umum mengenai proyek dan titik-titik lokasi yang akan terdampak. Menurutnya hingga kini belum ada penjelasan rinci mengenai mekanisme pembebasan lahan, besaran nilai ganti untung, maupun tahapan pelaksanaan relokasi bagi warga yang terdampak.
6: Dampaknya, kalau rumah yang sisanya itu tinggal 3 meter lebarnya akan dibeli semua oleh pihak pemerintah. Harapan dari warga sini ya, kita sebagai warga negara yang baik, kita mendukung adanya pembangunan, namun kalau bisa
7: berdasarkan hasil sosialisasi proyek tersebut diperkirakan mulai dikerjakan pada awal 2027. Rencana akan dibangun jalan selebar 6 meter di sisi kanan dan kiri Sungai Bremi. Pembangunan itu berdampak pada rumah-rumah warga yang berada di sepanjang bantaran sungai. Sementara itu, upaya penanganan banjir danau di Kota Pekalongan terus mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Anggota Komisi 6 DPR RI Rizal Bawasir memastikan akan mengawal percepatan penanganan Sungai Bremi Meduri yang menjadi salah satu proyek strategis pengendalian banjir di wilayah pesisir Kota Pekalongan.
8: Ada keluhan-keluhan yang sering dihadapi. Yang paling sering dihadapi itu ya tentunya masalah banjir, rob ya, itu sudah fokus utamanya. Tadi juga ada masalah perumahan. Nah, dari pihak kami sebagai anggota DPR RI tentunya siap memberi dukungan, apa yang kita bisa kasih dukungan, ke kementerian mana yang kita bisa support, walaupun tidak di Komisi 6, kementerian apa kita bisa masuk. Saya siap.
7: Komitmen tersebut disampaikan Rizal saat kunjungan kerja daerah pilihan di ruang Buketan Sekda Kota Pekalongan. Menurutnya percepatan proyek pengendalian banjir diperlukan agar masyarakat Kota Pekalongan segera terbebas dari ancaman banjir dan rob yang selama ini kerap melanda kawasan tersebut. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, ratusan ayah beserta buah hatinya memadati jalanan kota Solo dalam ajang motoran bareng ayah yang mengambil rute dari Loji Gandrung menuju Taman Balekambang kemarin. Kegiatan ini digagas sebagai langkah nyata memutus rantai fenomena fatherless atau hilangnya figur ayah secara emosional di Indonesia.
9: Ada fenomena fatherless di Indonesia, kemudian banyak yang anak-anak itu tidak merasakan kehadiran ayah secara emosional ya. Maka kami komunitas jalan bareng ayah itu bikin event yang itu makin membuat ayah-anak itu bonding gitu kan.
10: Ratusan peserta yang terdiri dari pasangan ayah dan buah hatinya meramaikan kegiatan bertajuk motoran bareng ayah dengan rute konvoy dari Loji Gandrung menuju Taman Balekambang. Kegiatan inspiratif yang diprakarsai oleh komunitas jalan bareng ayah ini sengaja dirancang secara khusus untuk merespon tingginya fenomena fatherless atau ketiadaan peran emosi figur ayah bagi anak-anak di Indonesia. Kepada RRI, founder Jalan Bareng Ayah, Aris Adinanta menjelaskan, ketiadaan sosok emosional ayah dalam ruang lingkup keluarga saat ini menjadi ancaman serius bagi generasi mendatang. Melalui kegiatan tersebut, pihaknya berupaya memfasilitasi terbangunnya bonding kuat yang akan diingat anak sepanjang masa.
9: Sangat penting sekali. Jadi ini untuk membentengi anak dari hal-hal negatif. Yang kedua, ketika emosionality terpenuhi, tumbuh kembang anak itu akan jadi lebih bagus, lebih matang kayaknya.
10: Pentingnya ruang interaksi eksklusif tersebut juga disadari salah seorang peserta, Irhas Aditya Herlambang. Menurutnya sosok ayah merupakan figur teladan utama pembentuk karakter anak, sehingga tanggung jawab pengasuhan Cara psikologis tidak boleh hanya dibebankan kepada seorang ibu.
11: Sangat penting karena ayah itu menjadi figur teladan yang nanti akan dicontoh karakternya oleh para anak-anaknya. Jadi sangat penting kehadiran ayah, tidak hanya peran ibu saja yang mengasuh, tapi ayah juga perlu hadir.
10: Keterlibatan aktif figur ayah dalam rutinitas harian anak terbukti mampu menstabilkan emosi serta perilaku anak di masa depan. Ajang apresiasi keluarga ini diharapkan mampu mengukuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran ayah secara berkesinambungan. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar, Solo Batik Karnival 2026 kembali digelar dengan mengusung tema Pitulungan Welas. Tahun ini karnival tidak hanya menampilkan kreativitas busana tetapi juga mengangkat potensi industri kecil dan menengah sebagai bagian dari promosi budaya dan ekonomi Kota Surakarta.
12: Saya kira perlu ada pendekatan baru yang lebih menarik untuk bisa...
13: Solo Batik Karnival atau SBC 2026 kembali hadir sebagai atraksi budaya yang memadukan kreativitas dengan potensi ekonomi lokal. Memasuki penyelenggaraan ke-17, SBC mengusung tema Pitulungan Welas dengan menghadirkan karya-karya yang terinspirasi dari Sentra Industri Kecil dan Menengah atau IKM di Kota Surakarta. Wakil Wali Kota Surakarta, Asrid Widayani mengatakan, tahun ini penyelenggara menghadirkan pendekatan baru dengan mengangkat produk unggulan IKM sebagai inspirasi kostum para peserta. Menurutnya, langkah tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat daya tarik wisata, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
14: Solo Batik Karnival tahun ini memasuki usia ke-17, pitulasan. Temanya juga bagus, pitulungan dan welas. Saya kira perlu ada pendekatan baru yang lebih menarik untuk bisa menjadi bagian dari atraksi daya tarik wisata di Kota Solo. Yang digunakan untuk tema hari ini tuh ada industri shuttlecock di Serengan, kemudian ada industri sangkar burung di Mojosongo, kemudian ada sentra industri batik di Lawean dan juga sentra industri kayu di Sri Kayu Gilingan.
13: Asrid yang tahun ini juga dipercaya menjadi ikon Solo Batik Karnival tampil mengenakan kostum yang memadukan unsur kayu, sangkar burung, shuttlecock, dan juga batik. Seluruh elemen tersebut dibuat oleh perajin lokal sebagai bentuk promosi terhadap produk unggulan Kota Solo. Sementara itu, salah seorang penonton, Fernando, mengapresiasi konsep Solo Batik Karnival tahun ini yang dinilai lebih menarik karena menampilkan kekayaan kerajinan khas Kota Surakarta. Ia berharap penyelenggaraan SBC ke depan semakin meriah dengan melibatkan lebih banyak karya seni lokal.
15: Di SBC tahun ini juga ada penampilan kerajinan-kerajinan yang ada di Solo seperti shuttlecock, sangkar burung, kayu, dan juga ada batik. Ya, harapannya semoga SBC tahun depan lebih meriah lagi ya. Ditambah lagi penampilan karya-karya kesenian asli dari Kota Solo itu sendiri.
13: Pemerintah Kota Surakarta berharap inovasi pada Solo Batik Karnival 2026 mampu memperkuat posisi Kota Solo sebagai kota kreatif berbasis budaya, sekaligus membuka peluang promosi yang lebih luas bagi pelaku industri kecil dan menengah. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pendengar, hanya sekian Lintas DIY Jawa Tengah sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: Eh, Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat?
1: Aduh, Don, aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
0: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Capek. Main game ah.
3: Alpha is online.
4: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Maaf, Pa, maaf.
4: Sana cepet.
2: Iya, iya.
4: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu ah.
2: Pa. Papa.
4: Apa?
2: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
5: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Baik, pendengar, di kesempatan sore hari ini berbagai informasi masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan kali ini berkaitan dengan program gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemari ikan begitu ya, yang dijalankan Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kabupaten Bantul terus memperluas jangkauan edukasi kepada pelajar dan juga masyarakat. Hingga awal Juli 2026, sebanyak 675 siswa dari 22 sekolah telah mengikuti sosialisasi, sementara realisasi keseluruhan program tahun ini telah mencapai sekitar 87%. Capaian tersebut pendengar menunjukkan sebagian besar agenda gemarikan yang disusun DKP Bantul untuk tahun 2026 telah terlaksana. Selain menyasar lingkungan sekolah, sosialisasi juga digelar melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan di sejumlah kapanewon. Berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
1: Alright, babe. I wonder if we ever saw of each other through the times. For the jealousy of mine to the ones that see you in it is. Cause here, I'm so

Aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

0: bro.
1: Kita sering mengucapkan kata bro. Sebenarnya apa sih artinya? Dilansir dari ikatandinas.com, kata bro sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, singkatan dari kata brother. Namun, dalam penggunaannya di Indonesia, kata bro lebih sering digunakan sebagai panggilan akrab antar teman, terutama teman pria. Seiring berjalannya waktu, kata bro menjadi semakin populer dan banyak digunakan di kalangan anak muda Indonesia. Bukan hanya sebagai panggilan akrab, kata bro juga sering digunakan sebagai kata sapa dalam percakapan sehari-hari. Bagaimana bro? Sudah ngerti kan sekarang?

Ya, masih berkaitan dengan musim pendiding begitu yang kita alami di daerah istimewa Yogyakarta. Perlu kami sampaikan untuk Anda, pastinya di cuaca yang cukup ekstrim ini pada malam hingga pagi hari udara terasa dingin dengan suhu berkisar 19 hingga 21 derajat Celcius. Sedangkan pada siang hari suhu dapat mencapai 31 sampai dengan 32 derajat Celcius. Anda bisa menghindari yang namanya terdehidrasi begitu ya, sehingga Anda bisa mengkonsumsi air putih secukupnya sesuai dengan kebutuhan Anda.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu,

sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembeli, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar.

Pukul 17 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Nah, sudah mulai dingin begitu ya. Mungkin bagi Anda yang belum mandi, buruan mandi sekarang. Karena kenapa? Karena memang semakin dingin, semakin malam begitu ya. Dan peringkat dimanapun Anda berada menemani kebersamaan Anda di kesempatan sore hari ini. Kami akan sajikan di ruang dengar Anda dokumenter begitu ya, berkait dengan tahta untuk rakyat.

seorang raja yang mengenyampingkan kepentingan pribadinya demi kepentingan yang lebih besar, yakni keselamatan negerinya. Tidak hanya menyerahkan kerajaannya, sang raja juga menyerahkan hartanya ketika Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono IX, sang nasionalis dan patriot sejati, tahtanya benar-benar untuk rakyat.

0: Sabtu Pahing, 12 April 1912, lahir seorang bayi laki-laki yang diberi nama Bendoro Raden Mas Dorojatun. Ia putra Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 dengan Raden Ajeng Kustilah. Sebagai putra raja, tak lantas kehidupan Dorojatun kecil menjadi manja. Sejarawan Dr. Margono menuturkan, sejak usia 4 tahun, Dorojatun dititipkan oleh ayahandanya kepada keluarga Belanda, Tuan Mulder, dan mendapatkan nama panggilan baru, Hengki.
1: Tujuannya pertama agar dia bisa mengenali keluarga Belanda, karakter masyarakat Belanda itu seperti apa, dan tentu saja agar bisa berbahasa Belanda dengan fasih. Nah, ini nanti akan terbukti tujuan dari Ngarso dalam HBI ke-8, ayah beliau, untuk apa? Itu antara lain agar kita bisa mengenali orang yang menguasai kita, yang menjajah kita. Mau enggak mau nanti kalau beliau jadi raja, itu akan berhadapan dengan penguasa-penguasa Belanda. Jadi kalau kita bisa mengetahui karakter orang Belanda, bisa berbahasa Belanda dengan baik, maka kita bisa bernegosiasi, berdiplomasi dengan baik.
0: Sebagai putra keluarga Keraton Yogyakarta, Hengki mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan Eropa di sekolah yang terbaik. Selain bersekolah, Hengki terus menemukan minat-minatnya. Saat duduk di kelas 3 SD atau HIS, Hengki masuk dalam klub kepanduan dan menemukan hobi barunya saat sering berkemah, yaitu memasak. Ia juga sangat senang bermain sepak bola. Seperti orang kebanyakan, Hengki kecil juga kerap distrap atau dihukum oleh gurunya karena sering berkelahi dengan temannya. Bagaimana dengan masa remaja Dorojatun? Sejarawan Dr. Margono mengungkapkan, penampilan Dorojatun remaja sangat bersahaja. Ia bergaul dengan siapa saja. Fotografi menjadi hobi barunya. Selain itu, ia juga aktif menari.
1: Dia seperti layaknya remaja-remaja, bisa bergaul dengan orang-orang elit, tapi beliau juga banyak bergabung dengan putra-putra abdi dalam. Ngumpul, mingle bersama rakyat kecil, bersama putra-putra abdi dalam itu sangat sangat ternyuh, menyenyuh, sangat luar biasa. Bagaimana seorang bangsawan tapi duduk ke sama dengan rakyat kecil ya gitu. Yeah.
0: Untuk melanjutkan pendidikannya, Dorojatun kemudian sekolah mulo di Semarang. Lagi-lagi di Semarang ia tinggal di rumah keluarga Belanda. Hidup dengan disiplin dan dididik kesederhanaan selayaknya anak keluarga biasa membuat Dorojatun semakin dewasa. Sang ayah kemudian memindahkan ke sekolah AMS di Bandung dan tinggal bersama keluarga De Boer. Dorojatun bersama saudaranya melanjutkan pendidikan ke Belanda. Di Belanda, ia juga tinggal bersama keluarga Belanda. Leiden kemudian dipilih Dorojatun untuk menamatkan pendidikan tingginya. Di sana, ia tidak hanya belajar tentang hukum, namun juga ekonomi. Dorojatun juga sangat aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan dan perkumpulan yang banyak mengasah kemampuan diskusinya.
1: Nah, sebagai calon pemimpin tentu beliau harus dididik mengenai hukum itu paling penting, karena nanti yang akan berhadapan langsung urusan-urusan pokok di ketika dia menjadi raja, itu masalah hukum itu sangat krusial di masa penjajahan masa itu.
0: Kondisi Eropa yang semakin genting akibat Perang Dunia Kedua membuat ayahandanya khawatir akan keselamatan putra-putranya di Belanda. Mereka pun diminta segera pulang. Dorojatun kecewa karena harus meninggalkan studinya yang belum selesai. Kedatangan Dorojatun di Jakarta dijemput langsung oleh ayahandanya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, yang sebenarnya kondisinya sedang tidak sehat.
1: sebetulnya beliau sudah tahu kalau akan dijadikan raja, karena begitu sampai turun dari kapal kemudian dijemput di penginapannya di Hotel Des Indes, beliau mendapatkan keris Joko Pitulung. Nah, ini sebagai simbol apa ya, penyerahan

0: Ambil alih kekuasaan Keraton Yogyakarta. Semua putra Hamengkubuwono ke-7 dan ke-8 menyetujui Dorojatunlah yang naik tahta. Sejarawan Dr. Margono menuturkan, dalam menyambut pemerintahan Keraton Yogyakarta yang baru, antara pemerintah kolonial Hindia Belanda dan Keraton Yogyakarta menyusun ulang perjanjian-perjanjian yang baru. Berbulan-bulan perundingan dengan Gubernur Adam berjalan sangat alot.
1: Di antara salah satu artikel yang beliau kurang setuju itu adalah akan adanya patih itu. Kan sudah terbiasa ya, di kerajaan itu harus ada patih. Nah, beliau tidak mengendaki lagi, karena dari dulu beliau sadar dengan apa yang terjadi dalam sejarah, patih itu selalu bikin masalah. Pertama karena kedudukannya di dua kaki ya. Patih itu bersumpah setia pada apa, raja, tapi juga pada Belanda. Tapi di dalam kontrak politik itu, kalau raja punya masalah dengan orang Belanda, patih harus mendahulukan orang Belandanya, sehingga beliau sangat tidak setuju.
0: Dorojatun terus memikirkan perundingan dengan Gubernur Adam yang tidak kunjung usai. Selama itu pula, ia merasa hari-harinya sangat berat. Hingga dalam kondisi antara tidur dan terjaga. Tiba-tiba, ia mendengar sebuah bisikan dalam bahasa Jawa yang diyakininya dari leluhur. Intinya meminta Sri Sultan agar segera menyetujui kontrak politik dengan Belanda, dan akhirnya ditandatanganilah perjanjian dengan Belanda itu. Senin Pon, 18 Maret 1940. Di usia 28 tahun, Gusti Raden Mas Dorojatun dinobatkan sebagai Sultan Hamengkubuwono ke-9. Gelar yang disandangnya adalah Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro Sudebyo Rojo Putro Narendro Mataram. 5 menit kemudian, Raja Keraton yang baru naik tahta menjadi Sultan Yogyakarta yang baru bergelar Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Engalogo Ngatur Rahman Sayyidin Panotogomo Kalifatullah Kaping 10.

0: 1942, Yogyakarta berhasil diduduki oleh Jepang. Pihak Jepang menyetujui kepemimpinan Sultan atas Yogyakarta. Maka Sultan ke-9 kembali dilantik oleh Jepang sebagai pemimpin wilayah Yogyakarta yang kemudian disebut Kochi atau daerah istimewa. Untuk menghindarkan rakyat dari kerja paksa atau romusa oleh Jepang, Sultan ke-9 mengusulkan kepada Jepang untuk membangun saluran pintu air yang dinamakan Gunsei Yosuiro yang selanjutnya disebut Selokan Mataram.
1: Dikerahkan oleh Sultan untuk membuat Selokan Mataram itu, dan itu yang membiayai Jepang. Pintar sekali. Jadi seolah-olah ini proyek negara gitu. Dan Jepang terpaksa membiayai pembuatan Selokan Mataram ini dengan tenaga-tenaga dari rakyat Jakarta, sehingga mereka selamat dari dibawa untuk bekerja paksa di berbagai tempat di Indonesia.
0: Sultan Hamengkubuwono ke-9 mempercayai ramalan Joyoboyo bahwa penjajah berkulit kuning dan berbadan cebol hanyalah seumur jagung. Hal itu terbukti kemudian dengan diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Di tahun yang sama, di masa September, Sultan HB9 dan Sri Pakualam ke-8 menyatakan dukungannya dan bergabung dengan Republik Indonesia.
1: Semua orang mungkin tidak akan berpikir ya, Sultan akan melakukan seperti itu. Karena raja-raja yang lain tidak melakukan hal yang sama gitu. Bahkan raja-raja yang lain tuh ada kecenderungan beberapa kerajaan yang

0: Wisuka menjadi vasalnya Belanda daripada menjadi bagian dari Republik Indonesia. Sehingga apa yang dilakukan Sultan itu sangat luar biasa. Untuk dari perspektif sejarahnya Jogja ini dianggap sebagai ijab kabul. Ijabnya apa? Sultan menawarkan bergabung, kemudian Soekarno menyatakan Yogyakarta sebagai daerah istimewa.
1: Ketika Jakarta diteror oleh tentara Nika dan kekacauan terus terjadi, Sultan ke-9 mengizinkan ibu kota Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Sebagai ibu kota baru, pemerintah membutuhkan banyak dana dan sarana supaya pemerintahan berjalan semestinya. Disitulah Sultan langsung bertindak cepat.
0: Beliau harus menyediakan berbagai tempat, gedung-gedung yang bisa dipakai untuk ngantor para menteri, jawatan-jawatan yang lain itu. Bahkan konon gaji presiden dan wakil presiden itu masih digaji dengan kas meminjam uangnya Sultan. Dan itu nggak pernah dikembalikan, kan artinya memang itu diberikan oleh Sultan begitu saja.
1: ...1948... tentara Nika menguasai wilayah Yogyakarta. Sri Sultan dikenakan tahanan rumah oleh Belanda. Kondisi Indonesia yang sedang berada dalam masa genting tidak hanya berdampak pada masalah politik, namun juga ekonomi. Banyak pejabat dan rakyat yang kehabisan uang dan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Mengatasi hal tersebut, Sultan Hamengkubuwono ke-9 rela membongkar hartanya dan membagi-bagikan uang gulden kepada mereka yang membutuhkan selama 3 hingga 4 bulan. Menurut Sultan, pengorbanan rakyat jauh lebih berharga daripada harta yang ia berikan untuk Republik Indonesia. Dukungan Sultan Hamengkubuwono ke-9 terhadap kemerdekaan Republik Indonesia tidak sebatas ucapan. Bersama rakyat Yogyakarta, ia mencurahkan jiwa dan raganya untuk mengusir penjajah yang ingin kembali menguasai Indonesia. Melalui serangan umum 1 Maret 1949 yang digagasnya, Yogyakarta kembali bisa direbut pihak Indonesia meski hanya selama 6 jam.
0: Nah, saat Indonesia genting, semua pemimpinnya ditangkap, tentaranya bergerilya, tidak ada, dan ibu kota satu-satunya pertahanan ibu kota negara, Jogja, diduduki Belanda, dan Belanda sudah propaganda bahwa Republik sudah habis, sudah enggak ada lagi apa yang namanya Republik Indonesia itu. Pak Sultan punya ide untuk membuat serangan umum 1 Maret untuk membuktikan pada dunia bahwa Indonesia itu masih ada, dan beliau kan tahu bahwa tidak dalam waktu yang lama PBB akan membuat sidang membicarakan tentang kondisi Indonesia. Belanda sudah gencar ke dunia internasional mengatakan Indonesia nggak ada, sehingga ini harus dibuktikan bahwa klaim Belanda itu salah.
1: Dari peristiwa serangan umum 1 Maret itulah, negara-negara di dunia mendesak Belanda untuk mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Dan 27 Desember 1949, akhirnya Indonesia benar-benar menjadi negara merdeka yang berdaulat.
0: Kalau tidak ada itu, mungkin Indonesia tidak akan pernah ada lah, survive lagi. Nah, itu hal yang terbesar, konsistensi yang paling besar. Sampai beliau meninggal tidak pernah ingin merubah statusnya menjadi keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia masih eksis dan mampu memberikan kehidupan yang layak bagi rakyatnya, sebuah universitas pun dibangun, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Berbagai jabatan pernah diamanahkan kepada Sultan ke-9. Sebagai Menteri Pertahanan, Menteri Utama Bidang Ekuin, Wakil Presiden, dan Gubernur. Sumbangsihnya kepada kepanduan membawa ia juga didapuk sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Di usia 76 tahun, Sultan Hamengkubuwono ke-9, sang patriot sejati itu, menghembuskan nafas terakhirnya di George Washington University Medical Center 2 Oktober 1988. Jasadnya kemudian dimakamkan di makam Raja-Raja Mataram, Imogiri. Kepergiannya tidak hanya menimbulkan duka bagi rakyatnya, namun juga semesta. Atas jasa-jasa dan kecintaannya pada Republik Indonesia, Sultan Hamengkubuwono ke-9 dianugerahi gelar pahlawan nasional. Sang raja memang telah tiada, namun jasanya takkan pernah hilang dalam catatan emas sejarah Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ajang sepak bola sejagat Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tanggal 13 hingga 30 Juli 1930 di Uruguay, diikuti 13 negara. Uruguay berhasil memenangkan turnamen tersebut dengan mengalahkan Argentina di depan 93.000 penonton.

Ya, peringatan dimana-mana Anda berada, kami masih menemani Anda di kesempatan petang kali ini. Dan untuk kumandang azan maghrib di edisi akhir pekan Minggu 12 Juli 2026 nanti akan berkumandang pada pukul 17.38 waktu Indonesia Barat. Menantikan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sewaktu akan kami hadirkan untuk Anda koleksi lagu islami yang akan tersaji di indera dengar Anda. Dan pastikan tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terkhusus bagi Anda kaum muslimin wal muslimat di daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sewaktu, kami akan kumandangkan azan maghrib untuk Anda karena saat ini di studio kami sudah menunjuk pukul 17:38 waktu Indonesia Barat. Kumandang azan maghrib untuk DIY. Allah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bambu runcing, salah satu alat perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Satu artikel dari Verella Divanka Adria Martanino menyebutkan, ketika pertempuran 10 November 1945, pertama kali bambu runcing menjadi alat perjuangan Indonesia. Senjata bambu runcing pertama kali ditemukan oleh Kiai Subki dari Temanggung. Menurut Anasom, seorang peneliti sejarah dari Semarang, Kiai Subki merupakan cucu Kiai Haji Abdul Wahab, orang yang pernah menjadi pengikut Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Ia mengenalkan bambu runcing sebagai senjata kepada para santri dan rakyat. Bambu-bambu dikumpulkan para santri dari Tegalan. Mereka kemudian meruncingkan bambu tersebut hingga lancip, serta mengolesinya dengan cairan.

0: manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
1: Anda, seragam militer NATO berasal dari Indonesia? Sebuah perusahaan Indonesia, PT Sritek asal Solo yang bergerak di bidang tekstil, ternyata tidak hanya memproduksi pakaian militer dalam negeri seperti untuk Tentara Nasional Indonesia. Tercatat seragam militer negara lain juga pernah diproduksi, seperti seragam militer NATO.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kualitas keislaman bukan sekedar kuantitas ibadah. Seseorang bisa saja rajin ibadah, namun jika masih sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, seperti membicarakan orang lain, terlalu larut dalam gosip, perdebatan yang tidak perlu, atau membuang waktu tanpa tujuan, maka keindahan Islam dalam dirinya belumlah sempurna. Dalam kitab Arba'in Nawawi dijelaskan pada hadis ke-12 yang berbunyi, An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat atau tidak penting bagi dirinya. Di era media sosial saat ini, hadis ini terasa sangat relevan. Berapa banyak waktu yang kita habiskan hanya untuk scrolling tanpa arah, berkomentar tanpa manfaat, atau ikut menyebarkan sesuatu yang belum tentu benar. Padahal waktu adalah amanah. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka dari itu, sebaiknya manfaatkanlah waktu kita. Tinggalkanlah hal-hal yang tidak bermanfaat. Bukan berarti menjauh dari dunia, tetapi memilih dengan bijak. Mana yang mendekatkan kita kepada Allah dan mana yang justru menjauhkan kita dari Allah. Ketika seseorang mampu menjaga lisannya, pikirannya, dan waktunya, disitulah tampak keindahan Islam dalam dirinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah panen, ada satu tahapan sebelum padi menjadi beras. Padi harus dijemur di terik matahari agar berasnya bermutu bagus. Demikian juga kita.

0: Pendengar Persatu RRI Yogyakarta, masih kami temani di Jogja. Sore ini Rifana V hadirkan beragam musik dan informasi di kesempatan sore kali ini. Tadi pendengar sudah menyimak ya lagu-lagu Islam ya, ataupun berbagai macam konten Islam, dan juga Anda sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib. Nah pendengar, terkait dengan berbagai macam hal, besok kita sudah aktif kembali bekerja di jam kantor dan lain sebagainya. Dan tentu berbagai persiapan yang harus Anda lakukan untuk kelancaran pekerjaan besok, sehingga semua aktivitas menjadi lancar dan tanpa kendala. Persatu RRI Yogyakarta, Rifana V hadirkan beragam informasi di Jogja sore ini. Dan juga informasi pertama pendengar, ini dari Malioboro yang menuju zona pedestrian penuh 2026. Dispar DIY rancang perubahan pola wisata kelas dunia. Dan juga DIY ini mulai memasang belasan portal di 13 jalan sirip Malioboro, menjaga pemberlakuan zona pejalan kaki penuh dan bebas kendaraan BBM pada November 2026. Dispar DIY memastikan akses Malioboro tetap terbuka dengan menyiapkan informasi masif, navigasi arah, integrasi kantong parkir, serta skema bongkar muat logistik sebelum pukul 9 waktu Indonesia Barat. Transformasi ini bertujuan mengubah Malioboro menjadi destinasi budaya premium guna meningkatkan lama tinggal dan belanja wisatawan.
1: Saat ini dalam kehidupan, kita tidak bisa dipisahkan dari plastik. Padahal, plastik mempunyai dampak yang sangat mengerikan bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Semakin besar penggunaan akan plastik, semakin besar pula sampah plastik yang dihasilkan. Selembar sampah plastik ternyata membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun lamanya untuk terurai di dalam tanah. Batasi penggunaan plastik dalam kehidupan mulai dari sekarang.
2: Tahukah Anda siput mampu berhibernasi atau tidur selama 3 tahun tanpa terjaga atau bangun sedikit pun? Namanya adalah siput kebun. Hewan itu akan bangun sampai iklim di sekitarnya dirasa sudah cocok untuk keberlangsungan hidupnya. Siput tidak khawatir tidur selama 3 tahun, karena usia harapan hidup siput mencapai 15 tahun. Di dalam cangkang siput terdapat banyak sekali gel berlendir yang mampu menahan agar udara tidak masuk ke dalam, sehingga kelembapan siput tetap terjaga selama proses hibernasi.

0: Firmasi di Persatu RRI Yogyakarta, gerakan Mas Jos meningkatkan pengolahan sampah hulu kota Yogyakarta menjadi 47,68 ton per hari pada 2026. Jumlah dari bank sampah ini naik menjadi 713 unit dan keluarga Mas Jos bertambah menjadi 40 ribu keluarga. Nah, DLH mengoptimalkan metode embarsasi dan bipori jumbo serta pendampingan kader untuk menjaga konsistensi gerakan. Masih di Persatu RRI Yogyakarta pendengar.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
3: Kilau Pancasila.

Masih di Jogja sore ini, Pulsa RRI di Yogyakarta, dan masih kami hadirkan beragam informasi di Jogja sore ini. Dan pendengar, ada informasi terkait dengan Pemkot Yogyakarta ini juga menargetkan UPPO dari banner di Kemantren Tegal Rejo mulai beroperasi penuh pada November 2026 mendatang. Nah, ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Yogyakarta untuk mengubah sampah organik menjadi pupuk sekaligus memperkuat kesehatan lingkungan dan juga terkait dengan berbagai macam hal yang untuk keberlangsungan bersama. Menurut Kepala Dinas Pertanian dan juga Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi, fokus pembangunan UPPO di tahun pertama adalah merupakan infrastruktur dasar. Pendengar, ini merupakan salah satu hal yang positif ya, dan juga menjadi hal yang bermanfaat karena sampah yang disulap nantinya menjadi salah satu sampah yang tidak mencemari lingkungan dan juga

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan male, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI. Sakit mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

0: Masih kami temani di Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan juga masih kami hadirkan beragam hal-hal dan juga lagu-lagu atau informasi di kesempatan kali ini. Dan juga pendengar dimanapun Anda berada, ini memang terkait dengan berbagai macam hal yang menjadikan salah satu kikir spei peristiwa yang merupakan salah satu sejarah di Yogyakarta ini, perjuangan menuntut keadilan sejarah bagi Sri Sultan Hamengkubuwono II ini terus dilakukan terah ataupun keturunannya hingga ke Mahkamah Internasional. Ketua Yayasan Fasati Soconing Lokika yang juga perwakilan terah Sri Sultan Hamengkubuwono II, Fajar Bagus Putranto, menegaskan bahwa pihaknya kini melebarkan sayap perlawanan ke internasional. Terah HB kedua ini laporkan telah melayangkan surat resmi ke Kerajaan Inggris sebagai persiapan untuk melakukan berbagai macam hal yang memang menuntut untuk keadilan dan juga dipulangkannya berbagai macam hal yang telah diambil di masa lalu. Pendengar masih di Jogja sore ini dan juga pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk menyimak warta berita.
1: Loh, Mas Ton, gak salah nih, kamu kok parkir kendaraan di area ini?
2: Lah memang kenapa, Nin? Kan tidak ada rambu dilarang parkir di tempat ini.
1: Iya, memang. Tapi, coba lihat, area yang mau kamu pakai untuk parkir kendaraan ini kan jalur aksesibilitas khusus untuk saudara-saudara difabel.
2: Hah?
1: Coba lihat, ubin berwarna kuning dengan corak garis khusus yang membujur di atas trotoar. Nah, itu tandanya area ini untuk akses disabilitas, Mas.
3: Hormatilah hak semua pengguna fasilitas umum. Berikan kesempatan saudara-saudara difabel untuk menggunakan fasilitas umum sesuai hak mereka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam rangka bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal Brahmos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3, Tersumudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
5: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
5: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Charkarforty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Dan nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
7: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren, termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan, selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren, meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
7: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
6: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
7: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
8: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
9: PROLANIS itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat, terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai

0: saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
1: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta, mulai dari mahasiswa, peserta Prolanis, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
2: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
3: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan, yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
4: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya, karena setahu saya orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama, jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
3: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
5: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat, ya kita tergantung itu.
3: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
6: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional 2 dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang 3 dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
7: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan.

0: dan terbang seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
1: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
2: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat, kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti moga aja anginnya gede ya biar bisa terbang semua, jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya, Mas.
1: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas Voli Putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara C5 Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara, ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi, paling itu sih, konsistensi. Gak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahrenza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan Asian Games. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa. Kalau enggak, nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Radel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya, ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Indonesia pernah berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA, tepatnya pada tahun 1938 di Prancis. Saat itu, Indonesia bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti ajang Piala Dunia. Tim nasional Hindia Belanda kalah telak 6-0 melawan Hungaria pada 5 Juni 1938.

Pendengar masih di Pro1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Pendengar, jelang penerapan skema pedestrian penuh di kawasan Malioboro Pemkot Yogyakarta melakukan pemetaan rekayasa lalu lintas. Upaya ini dilakukan guna memastikan pergerakan arus kendaraan dan juga tentu menjadikan salah satu sekitar kawasan di Ring 1 ini berjalan optimal saat kebijakan tersebut resmi digulirkan di kesempatan tersebut. Dan juga pendengar, menuntut menurut Kepala Dinas Perhubungan di Subkota Yogyakarta Agus Arief Nugroho, pihaknya fokus menganalisa dampak penutupan jalan utama di kawasan Malioboro. Ini terdapat pemukiman dan juga jalan sekitar. Nah, tentu ini menjadi salah satu fokus penting ya, jelang Malioboro full pedestrian di Subkota Yogyakarta. Pendengar, pastikan skema giratori di Ring 1 tetap bertahan. Nah, tentu berbagai macam hal sudah dipersiapkan untuk kepentingan masyarakat. Masih di Pro 1 RRI Yogyakarta,

Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
2: Yeay, gitu dong.
3: Kenapa belalai gajah panjang? Bukan hanya sekedar menjadi hidung, belalai gajah bisa berfungsi menjadi tangan. Dapat mengambil kayu besar maupun daun yang kecil. Belalai gajah panjang supaya dapat mencapai daun di pohon yang tinggi. Di ujung belalai gajah, terdapat otot yang berfungsi sebagai jari. Gajah Asia dengan satu jari, sementara gajah Afrika dengan dua jari. Selain itu, belalai yang panjang juga berfungsi sebagai tabung udara. Bermanfaat ketika gajah berada di dalam air. Belalai panjangnya berada di luar permukaan air, sehingga membuat gajah tetap bisa bernapas.

untuk RRI Yogyakarta malam hari ini kita hadirkan drama radio edisi 12 Juli 2026 peluang dan juga jerat dunia digital RRI Bandar Lampung. Selamat mendengarkan.

0: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
1: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
2: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
1: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
2: Alah, internet. Dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja. Ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman, Le.
3: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
1: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
3: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
2: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
1: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
0: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
1: Halo, selamat siang. Ya benar ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
4: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
1: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
4: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
1: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
4: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali.
1: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
0: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya Raka sadar ia telah tertipu.
3: kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
1: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
3: Rugi? Maksudmu apa?
1: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
3: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
2: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
1: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
0: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
3: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
1: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
3: Kita mulai dari nol lagi, tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
1: Jadi, masih ada harapan?
3: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
2: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
3: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
1: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
0: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak

0: asli dan mana yang palsu.
1: Dan ingat, kuncinya tetap sama, kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat, dan kita harus siap berubah bersamanya, tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
2: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

pemicu toleransi di Indonesia bisa dilihat pada kompleks rumah ibadah yang terletak di kawasan Nusa Dua Bali. Salah satunya, tempat ibadah lima agama yang ada di Indonesia yang terletak dalam satu kompleks. Lokasinya di kawasan Bukit Kampial, yang biasa kita lewati jika ingin berlibur ke kawasan wisata Garuda Wisnu Kencana. Puja Mandala di Nusa Dua Bali ini menjadi simbol kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia, di mana kelima rumah ibadah berdiri berdampingan dalam satu kompleks yang sama, meliputi Masjid Agung Ibnu Batutah bagi pemeluk Islam, Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa untuk umat Katolik, Gereja Kristen Protestan Bukit Doa bagi umat Protestan, Wihara Buddha Guna untuk penganut Buddha, serta Pura Jagannatha bagi yang beragama Hindu. Puja Mandala menjadi simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, selamat malam hadir di Ngobras Pro 1 malam hari ini. Rifana V temani dan juga dengan topik menarik, membangun semangat berwirausaha di bidang kuliner bagi wirausaha muda pemula. Anda saat ini menyaksikan di live YouTube kami RRI Jogja Official ataupun mendengarkan secara streaming di akun RRI Digital di kesempatan malam hari ini dan di terestrial kami 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Nanti bisa bertanya-tanya atau bergabung di 580-333-0811-271-1911. Pendengar malam hari ini, kita sudah kehadiran tamu di studio Pro 1 RRI Yogyakarta. Ada Kak Salsabila Balkis Nafi, yakni owner dari Rasa Resah, kemudian komunitas juara, pejuang wirausaha, dan juara 2 Bantul Youthpreneur 2025. Kita sapa Kak Salsabila, selamat malam.
1: Selamat malam Kak.
0: Kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat dan ceria ya?
1: Iya.
0: Karena tiap hari mencicipi kuliner.
1: Betul banget iya. Sih Kak.
0: Kak, boleh di-sharing kepada para pendengar perusahaan dari Yogyakarta malam hari ini, bagaimana sih kakak membangun semangat berwirausaha di bidang kuliner ini, apalagi bagi para pewirausaha muda ini?
1: Oke, jadi sebelumnya mungkin saya cerita dulu nih Kak, gimana sih awalnya saya bikin namanya Rasa Resah ini. Jadi awalnya itu di tahun 2022 sih Kak. Jadi saya mulai tahun 2022. Tapi karena saya kan lulusan 2020 nih, yang dimana itu angkatan COVID-19.
0: Iya.
1: Saya daftar SNM gak keterima, SBM juga gak terima, pusing tuh kan. Pusing, sedih ya kan. Murung gitu kayak, waduh kan. Terus habis itu saya mikir, kalau saya sedih terus kan life must go on ya. Hidup akan tetap terus berjalan.
0: Benar.
1: Akhirnya saya mikir, apa nih, passion apa sih yang buat saya tuh survive lah istilahnya. Terus saya mulailah itu, awalnya tuh rice bowl dulu Kak. Rice bowl dulu, saya bikin dengan sistem COD. Jadi saya tawarin gitu dengan sistem COD tahun 2020. Terus habis itu nggak lama saya dapat cobaan lagi nih. Cobaan lagi itu mama saya didiagnosa mengidap penyakit kanker. Kanker. Terus akhirnya saya sempat bekerja di salah satu fried chicken lokal di Jogja. Kurang lebih 1 tahun Kak. Saya kerja di sana sambil saya juga COD gitu dengan sistem pre-order itu tadi, rice bowl. Terus akhirnya saya nabung dan saya memutuskan untuk resign. Nah tahun 2022 itu tercetuslah saya bikin Rasa-Resah yang awalnya tuh nyewa di depan rumah sama kos-kosan gitu Kak. Jadi tahun 2022 lahirlah Rasa-Resah gitu.
0: Nah kemudian Rasa-Resah ini kan kuliner seperti apa sih Kak?
1: Rasa-Resah itu kita kuliner Nusantara sih Kak. Gitu. Jadi memang kita pakai rempah-rempah Indonesia. Cuma kalau di Rasa-Resah ini kita ada 3 varian topping Kak. 3 varian topping itu yang pertama ada kremes original, kremes daun jeruk dan juga serundeng. Gitu. Dan juga kita juga ada 3 varian sambal. Sambal bawang, sambal terasi sama sambal ijo. Gitu.
0: Kenapa bisa tercetus kuliner Nusantara seperti ayam ini?
1: Oke. Jadi kenapa ambilnya ayam gitu ya Kak ya? Karena mayoritas masyarakat nih kalau dilihat ya, dengan riset juga ada, banyak sekali orang yang suka ayam. Jadi kenapa saya memilih untuk memilih produk ayam goreng itu tersendiri gitu. Jadi saya memang enggak yang FOMO-FOMO gitu loh Kak ambilnya. Jadi memang saya ambil yang comfort food, di mana makanan itu bisa disukain banyak orang gitu. Jadi memang salah satu kebutuhan kita kan makan ya. Nah mungkin makan siangnya bisa salah satu ayam goreng dan lain-lain gitu. Makanya saya kenapa pilih hanya ayam goreng sih Kak. Belum, saat ini belum ada ikan ya. Baru ayam goreng. Jadi gitu, saya melihat pasar dan juga masyarakat senengnya ayam goreng. Jadinya saya memutuskan untuk jualan ayam goreng itu tadi. Gitu.
0: Memang dari awal cerita untuk mendirikan usaha ini, untuk memantapkan diri susah gak sih Kak?
1: Susah sih Kak. Untuk memantapkan diri, apalagi awal-awal itu karena COVID udah hampir selesai ya Kak ya. Jadi keputusan untuk menjadi pengusaha itu juga ada resiko yang sangat besar gitu. Tapi kembali lagi saya percaya bahwasanya kalau misalkan kita percaya dengan proses dan juga konsisten ya, insya Allah akan adalah rezekinya di depan sana gitu.
0: Kemudian produk sendiri ketika membuat apa namanya ayam dan lain sebagainya. Ini ada trial dan error juga nggak sih kak?
1: Pasti kak, kita pasti ada trial error, ada yang namanya prototype juga. Jadi kita nggak sembarang, kita bisa masak nih terus kita langsung jual, itu nggak seperti itu kak. Karena kita juga ada trial errornya, gimana sih cara bikin ayam ini supaya enak ataupun mungkin beda sama yang lain rasanya. Jadi tetap ada kita trial dan error. Jadi gak semata-mata kita masak terus kita langsung jual gitu. Tetap kita ada trial dan errornya kak.
0: Nah kemudian kalau rasa-rasa ini ide untuk nama dan juga menu-menu ini dari kakak sendiri?
1: Iya.
0: Nah ini tercetus di pikiran dengan nama tersebut juga seperti apa sih kak?
1: Dulu tuh karena ini kak, kembali lagi ke era COVID-19 ya, yang dimana semua teman-teman, semua masyarakat itu pada resah. Nah kebetulan saya mikir nih, apa ya nama yang unik biar customer ataupun teman-teman yang lain tuh teringat gitu, apa. Terus makanya saya mikir kayaknya rasa-resah boleh juga gitu, karena kan pas itu semua pada resah. Nah harapan kenapa namanya rasa-resah, biar yang makan di tempat kami itu dia akan puas dan tidak kembali resah gitu ceritanya. Di balik filosofi rasa-resah itu tadi.
0: Terus kemudian ketika awal buka, respon customer bagaimana sih kak?
1: Respon customer alhamdulillah pada suka sih kak gitu. Tapi tetap memang ada kita saran dan kritik. Itu kami sangat terbuka banget ya, bagi pelaku, maksudnya owner gitu. Kita harus sangat terbuka akan adanya saran dan kritik. Kita gak boleh juga idealis gitu kan. Jadi memang awal-awal buka itu banyak sekali saran dan kritik. Ya itu kritik membangun untuk kita tuh, malah justru saya sangat-sangat senang ya gitu. Jadi pasti ada saran dan kritik waktu awal-awal.
0: Iya. Ini kakak Salsabila ini suka di bidang kuliner sendiri sejak kapan sih kak?
1: Kebetulan saya sukanya makan.
0: Oh suka.
1: Suka, emang suka eksplor kuliner.
0: Jenis
1: sih kak.
0: Jenis semua kuliner suka?
1: Iya suka sih kak, saya suka kuliner. Nah makanya kenapa di SMK, saya kebetulan lulusan dari SMK Negeri 6 Jogja nih kak. Nah saya jurusannya kuliner.
0: Oh
1: gitu.
0: Memang udah fokus di background tersebut gitu ya kak
1: gitu.
0: Ya.
1: Jadi kenapa ambil memang bikin usahanya di bidang kuliner itu tadi gitu.
0: Kemudian kak, ketika membangun bisnis ini kakak kan juga ada komunitas juga, ada juga pernah juara dan lain sebagainya. Ceritanya gimana sih kak?
1: Ceritanya, ceritanya tuh saya tuh sebenarnya awal tuh lihat-lihat kan kayak ada komunitas juara gini, nah saya gabung. Memang sebenarnya itu penting banget sih kak menurut saya ya, kalau misalkan kita jadi pengusaha pengusaha muda, pemula apalagi, kita tuh bangun relasi itu sepenting itu gitu loh kak. Dan juga mungkin kalau misalkan teman-teman pengusaha muda yang banyak terkendala modal, kita kan juga bisa mengikuti yang seperti tadi, lomba kompetisi dan lain-lain. Saya juga kemarin habis lolos juga dari program PKM kak, kebetulan yang diadain dari Universitas Terbuka Yogyakarta. Kebetulan saya kan sekarang mahasiswa di sana juga. Saya juga lolos program PKM.
0: PKM itu apa?
1: PKM itu seperti program kayak pendanaan kewirausahaan gitu loh kak.
0: Wah,
1: gitu.
0: Keren banget sih.
1: Jadi kebetulan ngambil di situ. Nah ya itu sih salah satu tips juga buat teman-teman pemuda yang lagi berjuang di wirausaha, kalau misalnya terkendala modal, nah itu bisa bisa cari di kompetisi dan juga yang lain-lain itu. Relasi juga penting banget sih kak gitu.
0: Kemudian membagi waktunya bagaimana kak?
1: Membagi waktunya itu biasanya kan kalau saya jualan dari pagi sampai ya sampai malam sih kak. Cuma kadang kan minggu ada salonnya. Nah mungkin di hari minggu itu nanti bisa untuk kita sharing-sharing lah sama teman-teman pengusaha gitu. Jadi pentingnya ya kan, kita pentingnya bangun relasi juga ya kak, networking. Kita sharing ke teman-teman yang gimana sih usahanya gitu-gitu. Jadi memang kita harus pintar-pintar membagi waktu sih kak. Gitu. Kalau membagi waktunya gimana tuh sebenarnya tergantung sendiri-sendiri ya kak ya. Cuma kalau so far sekarang masih bisa sih kak saya membagi waktu gitu.
0: Nah kemudian kak, rasa-rasa ini di mana sih kak, kalau para pendengar juga pengen datang dan mencicipi kuliner dari kak Salsabila ini?
1: Boleh banget sih. Kebetulan kami baru aja pindah ya. Balik lah, istilahnya kita balik dulu ke rumah nih kak. Gitu. Kita sambil evaluasi. Jadi sekarang kita ada di Puri Sewan Asri. Di Puri Sewan Asri itu belakang kampus ISI kak. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton nih, mungkin ada mahasiswa kampus ISI bisa banget buat dateng gitu.
0: Ada medsosnya juga kak?
1: Ah, ada banget kak, kita ada Instagram tuh di at, ini gak apa-apa ya?
0: Gak apa-apa.
1: At rasaresa underscore food. Di TikTok kita juga ada at rasaresa.food. Dan juga di Gmaps juga ada sih kak gitu. Di Tris juga kita punya gitu. Jadi nanti di link bio di Instagram sama di TikTok itu teman-teman tinggal klik aja, nanti udah ada WA, udah ada udah ada semuanya, Google Maps dan juga aplikasi online order itu loh kak, seperti Shopee dan lain-lain.
0: Membangun brand ini gimana sih kak, suka dukanya?
1: Suka dukanya banyak sih kak. Awalnya memang pasti ada masanya kita tidak direspon ya, ataupun kita di underestimate ya kan. Ya kalau saya tuh itunya sih kak, awalnya saya bikin namanya tuh personal branding kak, gitu. Jadi kan sekarang banyak banget nih pengusaha-pengusaha itu yang memang ownernya berkecimpung juga gitu loh di dunia sosial media. Jadi tidak hanya menampilkan sebuah produk, tapi owner itu juga menceritakan bagaimana sih produk itu dibuat, bagaimana storytelling. Nah kan sekarang juga saya membaca trennya seperti itu ya kak ya. Jadi memang suka dukanya itu banyak, tapi kembali lagi kak, gimana caranya kita tetap percaya bahwasanya usaha yang kita bangun tuh akan bisa berkembang. Itu tadi lewat kita mungkin promosi, marketing dan lain sebagainya, dan kita personal branding as owner juga bisa itu membangun rasa kepercayaan itu tadi kak, buat pelanggan yang lain, trustnya gitu.
0: Nah kemudian kalau pelanggan sendiri, kakak dulu ketika mendanggapi respon dari para pelanggan, baik yang menyampaikan saran atau yang mengapresiasi, ini gimana sih kak sebagai owner nih?
1: Oke, sebagai owner sendiri memang terkadang ada kritik yang pedas ya kak ya, kadang di Gmaps ataupun di review yang lain. Cuma kita sebagai owner tuh juga gak boleh untuk, semisal kita gak salah nih, tapi kita kan gak boleh ya tetap kita denial gitu, tapi kita tetap memberikan respon, respon yang positif, respon yang baik lah. Misal mereka menuntut untuk gimana, terus kita carilah solusinya seperti apa. Mungkin bisa diganti kak, atau mungkin besok kakak datang kembali nanti kita ganti atau gimana gitu loh kak. Pokoknya sebisa mungkin as owner itu kita harus menyikapi itu dengan positif gitu. Jadi tidak menyerang balik, tapi kita juga introspeksi. Oh berarti kita ada yang salah nih dalam pelayanan. Oh berarti ada kualitas yang harus kita terus jaga nih, kayak gitu, supaya kita nggak dapat kritik itu tadi. Itu sangat-sangatlah bagus sih kak. Ada nih cerita menarik juga dari pelanggan sih. Jadi pas itu mungkin quality control nasi di kita itu pas ramai ya, itu karena pas ramai mungkin agak chaos ya kan. Dia ini ngefoto di by WA, dia bilang, "Kak, mohon maaf, ini nasinya kayaknya agak kurang mateng gitu." Cuma dia, salutnya saya tuh dia enggak langsung review di Google gitu loh, Kak. Nah, jadi dia WA, mungkin enggak tahu ya kakaknya nonton apa enggak ya. Kak aku ya namanya. Nah, jadi tuh WA, Kak. "Kak, ini tuh salah satu rasa-rasa tuh salah satu ayam goreng terenak yang pernah saya makan loh, Kak," gitu. "Makanya saya langsung WA aja daripada nanti saya menjatuhkan gitu kan. Istilahnya enggak ngasih rating juga ke Google, biar ini juga jadi masukan dari Kakak. Tapi kalau saya enggak apa-apa kok, Kak, enggak masalah. Cuma nanti takutnya pelanggan yang lain memberikan review buruk kan, kasihan kakaknya," gitu. Wah, di situ saya sebagai owner tuh kayak terharu banget gitu. Ternyata memang pelanggan loyal nih bener-bener ya, luar biasa banget yang supaya jadi terharu gitu kak.
0: Nah ini karena kan sekarang kakak berada di belakang ISI ya, pelanggan ini kan udah pada tahu ya.
1: Ya udah.
0: Nah kemudian kakak juga terkait dengan apa yang menjaga kualitas produk tadi, apa ya istilahnya, ada kesulitan nggak sih kak?
1: Menjaga kualitas produk itu memang jelas mungkin ada ya kak ya. Namanya juga kalau misalkan lagi bisnis, apalagi di F&B, kalau misalnya lagi rame kan rawan banget ya kak. Nah itu tadi pentingnya kita untuk selalu mengkontrol bahan tersebut kak, agar tidak bau, tidak basi, dan kerusakan yang lainnya lah. Lah itu tadi makanya pentingnya kita juga sebagai owner itu gak hanya praktek, tapi kita juga punya ilmunya kak gitu. Jadi di SMK kan juga kita diajarin kak bagaimana cara penyimpanan bahan untuk daging, bagaimana cara penyimpanan bahan untuk sayuran, di suhu berapa dan lain-lain. Terus yang namanya tuh ada FIFO, namanya first in first out. Ketika barang itu udah dimasak, yang harusnya dikeluarkan kan yang sudah lama dulu gitu, jangan yang baru dikeluarkan tapi yang lama belum. Nah itu kan salah, nanti akan ada kerusakan bahan makanan di situ itu tadi gitu kak.
0: Baik, saya. Beberapa penanya sudah bergabung di WA Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam dari Rudy di Yogyakarta. Wah keren banget kak Salsabila ini. Aku masih SMA kak. Untuk membuat bisnis ini bagaimana sih kak? Kalau kita juga masih sekolah dan juga masih terkendala dari modal ataupun dan lain sebagainya. Sebenarnya saya punya keahlian tertentu di bidang kuliner juga, tapi belum percaya diri. Gimana kak memantapkan percaya diri ini?
1: Yang pertama kamu harus percaya diri dulu. Yang pertama kamu gak boleh insecure. Namanya kita mau mempromosikan produk, kita juga harus percaya akan produk yang kita hasilkan. Yang pertama kamu percaya diri dulu. Yang kedua gak masalah, walaupun masih sekolah sekarang banyak banget yang sekolah dan juga nyambi jualan. Pokoknya tetap semangat aja. Nyambi itu gak apa-apa. Jadi mungkin kamu pas sekolah pulang sore, nah itu bisa nanti malamnya ngerjain. Dan juga bisa mungkin, dulu saya juga pernah nawarin produk waktu SMP, SMA gitu kak. Jadi saya jualan. Jadi teman-teman tuh gak pada jajan di kantin, jajannya ke saya. Jadi saya list gitu siapa yang mau pesan. Nah itu juga bisa jadi salah satu masukan buat Kak Rudy ya tadi. Buat Kak Rudy dan juga untuk model itu tadi, cari aja, sekarang banyak kok kompetisi-kompetisi itu. Kalian ikutin aja meskipun memang baru awal, tapi kan tidak ada salahnya untuk mencoba. Kalian bisa cari-cari informasi di komunitas, sekarang banyak banget komunitas kewirausahaan juga. Kalian bisa cari-cari di situ gitu.
0: Support pertama dari siapa sih kakak dalam membuat usaha ini?
1: Dari keluarga dong, tentunya, dan juga ayah saya ini yang hadir menemani, mengantar saya malam-malam. Salah satunya ayah, mamah, dan juga ya pokoknya keluarga nomor satu supportnya.
0: Pernah gak sih merasa down, kemudian support keluarga ini menolong kakak?
1: Ya pernah sih kak, namanya juga kita jatuh bangun ya. Dan sekarang kita, saya juga masih jatuh bangun, merintis juga masih kan kak gitu. Jadi orang tua juga support, support mental, support psikis juga. Ayah saya selalu bilang ya bahwasanya walaupun kamu wanita, kamu cewek, kamu tetap harus kuat, punya mental yang kuat, jangan pernah mau kalah maksudnya sama laki-laki gitu. Jadi kita sebagai wanita juga harus bisa berdiri di kaki kita sendiri.
0: Apa sih kak yang menjadi tolak ukur seorang wirausaha ini untuk mempertahankan usahanya ini?
1: Tolak ukur untuk mempertahankan usaha,
0: kekuatan lah,
1: kekuatannya ya mungkin itu tadi sih kak, kita nggak boleh namanya menyerah ya, kita harus tetap konsisten. Apa yang sudah kita bangun kita harus selesaikan, kita harus tuntaskan. Kembali lagi kita harus niat ke dalam diri kita sendiri bahwasanya kita pasti bisa gitu, dan produk kita bakalan kedepannya bakalan lancar. Trust the process gitu.
0: Proses tidak mengkhianati hasil.
1: Betul banget, karena sesuatu yang besar itu nggak akan pernah terjadi kalau nggak ada sesuatu yang kecil.
0: Kakak, kemudian dalam berbisnis ini juga dibutuhkan inovasi nggak sih kak?
1: Dibutuhkan kak. Gitu.
0: Inovasi seperti apa nih yang diterapkan ketika kita sudah membangun brand, mempunyai produk, dan juga menerima kritik dan saran dari customer kita?
1: Betul, untuk inovasi ya kak, apalagi sekarang kan persaingan itu ketat banget. Nah itu penting sih kak menurut saya aku, untuk inovasi. Mungkin teman-teman ataupun saya pun sendiri, kita harus punya yang namanya apa sih keunikan dari brand yang kita bangun, produk apa yang unik dari produk-produk yang lain. Inovasi itu mungkin bisa dari produk, misal kayak saya nih kak, saya kan kemarin habis bikin ayam terasi daun jeruk sama kremesnya, ada inovasi dari kremes daun jeruk ya kak, yang biasanya nasi daun jeruk terus kita infuse ke kremes daun jeruk. Dan juga mungkin inovasi lebih ke pelayanan, kita harus lebih baik kak, karena memang menurut saya ya, apalagi di bidang F&B, pelayanan itu nomor satu sih kak. Selain rasa loh ya, pelayanan itu harus tetap dijaga sih kak, karena itu tadi, pelayanan yang bagus akan mendatangkan pelanggan-pelanggan ataupun customer yang loyal kepada kita gitu.
0: Kemudian dalam berbisnis sendiri, menyikapi era di saat ini yang memang bahan baku kadang naik, kadang turun, kadang ganti harga, gimana kak?
1: Kadang kidding ya kan? Iya kak, bener banget sih. Ini emang lagi lonjakan harga bahan baku nih, PR banget buat kita ya, apalagi pelaku UMKM ya. Kalau misalnya saya tuh kemarin habis naikin sih kak, sebenarnya saya habis naikin 1.000 gitu. Tapi itu juga mempertimbangkan banyak hal ya kak. Itu tadi mungkin kalau misalkan teman-teman kebingungan, kalau misal produk kalian memang harus dinaikkan, ya memang harus dinaikkan gitu. Karena takutnya nanti profitnya tipis banget dan itu jatuhnya gak kuat gitu loh kak. Jadi kalau saya kemarin tetap bilang kayak misalkan kita update, kita bikin konten bahwasanya memang ada kenaikan itu tadi loh Kak, kenaikan 1000. Tapi alhamdulillahnya customer yang memang sudah percaya sih Kak, sudah percaya sama produk kita, mereka gak akan komplain tentang harga, karena memang mereka sudah kenal dengan rasa itu tadi loh Kak, rasa yang memang mereka pas dan cocok. Jadi mereka kalau misalkan harga no komplain gitu.
0: Oh.
1: Maka itu tadi loh Kak yang saya bilang, pelanggan yang loyal ini memang luar biasa gitu. Ada juga pelanggan yang nemenin saya bener-bener dari 2022 sampai saya pindah-pindah tuh ada Kak. Gitu, mereka sangat-sangat support saya gitu. Makanya itu yang bener-bener as a owner tuh jadi terharu dan buat itu semangat gitu loh. Kadang kepuasan dan kesuksesan itu hal sekecil itu aja kita udah merasa wow dan puas gitu loh Kak sebagai owner gitu.
0: Kemudian Kak, di era kemajuan teknologi ini pentingnya media sosial seperti apa sih Kak?
1: Kalau menurut saya media sosial itu penting, penting banget gitu. Karena selain semisal kita mempromosikan produk kita dari mulut ke mulut Kak, sekarang memang bantuan sosial media itu ada banget gitu. Dan saya juga ngerasain kok itu pengaruhnya. Sempat ada influencer dari TikTok datang, itu juga pengaruh banget Kak. Tiba-tiba dia datang, besoknya langsung rame banget gitu. Nah, jadi menurut saya di era digital sekarang, sosial media itu sangat penting untuk kita manfaatkan dengan baik ya Kak. Tanda kutip dengan baik dan dengan bijak gitu. Jadi apalagi untuk membangun branding, kita mempromosikan, pemasaran, itu memang sangat penting sosial media gitu.
0: Ini jam buka dari jam berapa sampai jam berapa sih Kak sekarang?
1: Kalau sekarang kita dari jam 11 sampai jam 8 malam Kak. Oh. Gitu. Kalau misalkan mau online gak apa disebutin ya ini ya. Kalau misalnya mau online, teman-teman bisa banget cek aja di aplikasi Shopee Food, ada di GoFood sama di Jogja kita Kak. Gitu.
0: Sudah di berbagai platform gitu.
1: Iya, saya di berbagai platform, tiga platform itu tadi.
0: Kemudian Kak, ketika dalam menjalankan usaha atau bisnis ini, Kakak sendiri biasanya terkait dengan produk dan lain sebagainya, ini turun tangan langsung nggak sih untuk kualitasnya dan lain sebagainya gitu?
1: Kebetulan memang turun tangan langsung Kak, dan sampai sekarang pun saya memang masih menghandle itu. Dan kebetulan saya memang dibantu sama ibu saya, ibu saya tercinta. Ibu saya tercinta kayak yang lagi lihat ini. Itu juga kami berdua sih Kak, saling berkolaborasi, dan memang kita ketat banget lah akan quality control itu. Karena kalau misal di bidang F&B ini quality control meleset dikit Kak, beuh, pengaruhnya gak main-main. Maksudnya bisa kayak customer tuh sekarang dikit-dikit review jelek di Google, dikit-dikit nanti ngeviralin itu loh Kak. Itu takut banget sih kalau kayak gitu ya. Makanya kita kami sangat benar-benar menjaga yang namanya quality control itu tadi. Gitu.
0: Kalau Kakak sendiri berjejaring ini dengan siapa saja sih? Dari customer, komunitas, dari berbagai macam instansi gitu-gitu juga ya?
1: Iya Kak, benar.
0: Nah, ini gimana Kak dalam menjalin kolaborasi ini biasanya?
1: Dalam menjalin kolaborasi itu yang pertama kita bangun komunikasi yang baik dulu sih Kak gitu. Kita yang pertama etika. Kita harus punya etika yang baik, attitude yang baik, terus komunikasi yang baik. Dan alhamdulillahnya memang selama saya memutuskan untuk menjadi wirausaha ini Kak, banyak banget teman-teman, relasi yang alhamdulillah saya tuh bersyukur banget punya teman-teman yang positif, yang tidak hanya gibah aja gitu ya Kak, tapi membahas bagaimana usahanya, gimana progresnya. Ya lewat kompetisi itu tadi bisa membangun relasi juga Kak. Jadi networking itu penting. Ya caranya memang membangun komunikasi yang baik dulu Kak.
0: Kalau di dalam komunitas sendiri biasanya sharing-sharing seperti apa sih Kak yang bikin kita juga tambah saling menguatkan gitu?
1: Ya biasanya kita sharing-sharing, misal ini mungkin omset juga ada rame, terus mungkin ada event apa mereka gitu. Jadi kita saling support sih Kak. Jadi misal di grup itu, Kak ini usaha saya ini dibeli siapa gitu, mungkin orang penting atau pejabat, ya kita kayak sangat support gitu. Atau mungkin yang ada menawarkan produknya, mungkin dari teman-teman komunitas itu ada yang butuh, ya kita juga support untuk beli order, untuk mengiklankan gitu. Jadi kita sesama UMKM ini support gitu.
0: Nah kemudian Kakak sendiri dalam apa ya tadi kompetisi dan lain sebagainya ini juga tentu menjadikan satu landasan juga ya kak. Mm-hmm. Kakak ini apa ya istilahnya terpacu untuk melakukan berbagai macam hal-hal yang memang kompetisi ini juga menjadi apa ya salah satu prestasi gitu ya kak.
1: Iya benar-benar banget sih kak.
0: Apa saja sih kak yang pernah diikuti dan juga pernah menjadi juara juga?
1: Oke, yang pertama tuh kemarin memang saya juara se-Kabupaten Bantul ya kak. Itu tadi yang juara 2. Terus ada juga saya pernah juga juara 1 lomba kewirausahaan juga kategori pangan kak. Dan juga saya tuh kebetulan di SMK Negeri 6 pernah mewakili se-provinsi, itu bidang kukri kak. Alhamdulillahnya saya juara 2. Juara 2 gitu. Untuk itu yang di bidang kuliner ya kak. Kalau misalkan saya juga kadang ini kak, ada juga juara band.
0: Oh, band gitu. Ada ini juga sisi iya, lainnya.
1: Betul. Jadi tidak hanya kosreng-kosreng wajan ya kak ya. Tapi juga gebuk-gebuk.
0: Masih gitu. Aktif juga sampai saat ini?
1: Saat ini sih gak terlalu aktif sih kak. Kadang cuma melampiaskan emosi ya, kadang main minus one sendiri gitu di studio.
0: Oh, gitu. Jadi sebagai perwirausaha juga memiliki kegiatan-kegiatan
1: benar,
0: lain gitu.
1: Memiliki hobi lain kak. Hobi lain. Gitu. Jadi nggak hanya memasak gitu.
0: Kak, kemudian kalau rasa-rasa ini atau kuliner di bidang F&B ini kedepannya kakak pengennya gimana sih kak?
1: Saya sih kepinginnya terutama untuk brand saya sendiri ya kak ya, pengen memang berkembang secara luas ya kan, bisa dikenal satu Indonesia ya, kalau bisa ekspansi ke luar negeri juga amin banget. Amin. Gitu ya, punya banyak cabang, tapi ya itu dulu dasarnya kita perkuat dulu baru kita kak. Jadi memang pengennya rasa-rasa ini berkembang dengan luas dan pesat
0: gitu. Tapi dari awal buka sampai sekarang ini rasa dan juga masakan kakak ini tetap terjaga sama ya?
1: Ya, alhamdulillahnya gitu sih kak, terbukti dengan pelanggan yang dari awal sampai sekarang dia tetap masih berlangganan. Itu sudah menjadi salah satu bukti bahwasannya rasa-rasa insya Allah akan tetap konsisten terhadap rasa gitu.
0: Ya, ada satu penanya lagi di WA.
1: Oh iya.
0: Ada Ibu Yeske di Altid. Selamat malam Kak Salsabila, sehat selalu. Wah menarik sekali, kapan-kapan coba ayamnya juga. Nah, Kak Salsabila, kalau saat ini kan saya sudah ibu-ibu dan punya 2 anak. Nah kemudian saya juga ibu rumah tangga, namun saya juga memiliki passion juga di bidang masak. Nah Kak, kalau mengembangkan usaha ini kalau kita sendiri yang belum berpengalaman, bagaimana ya cara untuk mempromosikan dan juga mengenalkan produk kita ini untuk keluar, untuk di nikmati bisa mungkin ke tetangga atau ke orang banyak dan juga bisa sesuai selera mereka.
1: Oke, untuk ibu siapa tadi?
0: Bu Yeske.
1: Bu Yeske, salam kenal, semoga sehat selalu ya. Walaupun menjadi ibu-ibu, menurut saya itu bukan pantangan sih kak. Banyak sekarang juga ibu-ibu rumah tangga yang nyambi bikin usaha tuh banyak, bahkan mereka juga lebih sukses daripada saya juga banyak banget. Jadi mungkin ibu harus percaya diri bahwasanya masakan yang ibu punya ini layak untuk dijual. Dan juga riset, mungkin bisa tanya ke tetangga ataupun ke teman-teman nih, teman-teman komunitas, ibu punya komunitas, terus tanya mungkin pada sukanya apa nih, mungkin ibu punya kreasi apa, bisa ditawarkan lewat situ dulu kak. Mungkin kalau misalkan kadang kan terkendala untuk sosial media, jadi bisa dari mulut ke mulut dulu ibu, mulut ke mulut kita tawarkan, terus kita mintai testimoni. Nah testimoni tadi kita update lah, kalau misalkan ibu pasti punya WA ya, nah itu update di WA. Nanti bisa juga bikin namanya Instagram ataupun TikTok itu tadi untuk membantu mempromosikan usaha yang ibu mau buat gitu. Jadi kuncinya ibu jangan minder dulu, pokoknya ya semangat itu tadi.
0: Ada ini satu lagi Pak Suradi dari Sleman. Keren banget anak muda sudah memiliki bisnis sejak lama. Nah ini Kak Salsabila, kiat-kiatnya gimana sih untuk anak-anak muda zaman sekarang agar juga mengarahkan ke sesuatu yang positif seperti berwirausaha, atau sukses sejak dini?
1: Mantap sekali ya pertanyaannya ini. Pada malam hari ini pada sangat antusias. Terima kasih banyak. Mungkin kiat-kiatnya untuk anak muda sekarang ya. Yang pertama jangan terlalu banyak gengsi ya. Jangan terlalu banyak gengsi. Jadi anak muda itu kita tetap harus survive. Yang namanya kita gak perlu malu untuk berjualan. Karena memang berjualan itu bukan sesuatu yang untuk dipermalukan ya. Kita harus pertama percaya diri, semangat terus, terus konsisten, dan juga jangan cepat puas gitu. Kita juga sebagai owner, sebagai pemilik itu harus tetap harus belajar dan terus belajar, harus kosongkan ilmu. Jadi nggak boleh cepat puas, dan juga pentingnya proses. Kadang mungkin teman-teman yang mau membangun bisnis sepi dikit tutup, maunya kan gitu ya kak ya, sepi dikit terus bosan kayak gitu. Jadi jangan seperti itu, tetap percaya pada proses, konsisten, itu yang paling susah. Gitu.
0: Jadi apapun badainya harus tetap diterjang, dilewati.
1: Betul. Jadi kiat-kiatnya kembali lagi ke diri sendiri, kita mau jadi apa ke depannya, kita mau mau jadi pribadi yang seperti apa, itu tergantung pilihan kita sendiri. Kita mau dibawa diri kita ini kemana gitu.
0: Iya. Kemudian kalau kakak sendiri dalam apa ya istilahnya memiliki usaha ini tuh yang paling membuat kakak sendiri ini selalu menghadirkan apa ya cita rasa Nusantara ini kepada customernya, kemudian customer juga menemukan dari produk-produk yang kakak buat dan lain sebagainya, sehingga jatuh cinta, saling keterikatan antara apa ya namanya customer dan juga produk ini. Membangunnya gimana sih kak?
1: Membangunnya itu tadi sih kak, yang pertama bikin produk yang emang tidak hanya enak ya kak ya, cuma ada ciri khas itu tadi.
0: Oh ciri gitu, khas.
1: Ciri khas itu
0: menekankan
1: yang
0: menekankan ciri khas.
1: Betul, yang kita harus cari apa sih ciri khas dari produk kita, apa sih keunikan dari produk kita gitu. Yang pertama mungkin rasa ayam goreng sendiri ya untuk saya, terus variasi itu tadi yang mungkin mereka menemukan di tempat lain tidak seenak di tempat saya. Banyak juga pelanggan itu yang bikin saya terharu nih kak. Beberapa pelanggan tuh bilang seperti ini kak, kak semoga kakak masuk surga ya karena udah bikin makanan yang seenak ini. Gimana coba kak, saya mau banget tuh masuk surga jalur lewat masak makanan enak, mau banget. Terus habis itu ada bilang kayak, kak makasih ya udah masak ayamnya yang enak, kayak gitu kak. Kan saya jadi owner tuh kayak merinding ya, kayak aduh makasih banyak. Nah itu tadi loh kak, kita juga sebagai owner menghargai pelanggan-pelanggan itu tadi gitu. Seperti halnya di kita tuh ada programnya Jumat Berkah kak. Jadi setiap Jumat kita membagikan sup, free sup, sup gratis gitu buat customer, buat pelanggan. Dan juga biasanya ada teman-teman ataupun pelanggan yang nitip ke kita Jumat Berkah. Nah, kita akan salurkan ke memang teman-teman yang membutuhkan, seperti tukang beca, seperti driver dan lain-lain gitu loh kak, yang memang membutuhkan itu. Jadi kita memang ada program yang namanya Jumat Berbagi. Jadi memang kita membangun membangun komunikasi yang baik antara pemilik dan juga pelanggan gitu. Ketika pelanggan seperti itu gitu, berarti kita, wah berarti pelayanan kita bagus ya gitu. Bagaimana sih cara kita harus mempertahankan pelayanan itu tadi loh kak gitu.
0: Baik. Menarik sekali perbincangan kita, namun waktu tidak terasa.
1: Gak kerasa ya.
0: Sudah kerasa semakin ya, menipis bener-bener. Mungkin sebelum kita akhiri Gobras malam hari ini, Kak Salsabila ada yang pengen disampaikan kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Okay.
1: Buat para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta nih, pokoknya semangat terus. Buat teman-teman generasi muda nih, semangat terus, jangan kemakan gengsi terus. Pokoknya harus percaya diri, buat inovasi-inovasi yang menarik. Kita harus menjadi pribadi yang positif ya kan. Kita harus berani keluar dari zona nyaman juga. Kita harus percaya bahwa diri kita itu bisa, pasti bisa. Karena apa? Rezeki yang tertakar tidak bakalan tertukar.
0: Oke, gitu. Terima kasih kak.
1: Terima kasih
0: sukses
1: kak.
0: Selalu buat usahanya. Amin. Malam hari ini sharingnya sangat memotivasi sekali. Semoga para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta yang mendengarkan juga bersemangat untuk menjadi garda terdepan sebagai anak muda, untuk menciptakan wirausaha, peluang kerja, dan juga perputaran ekonomi yang lebih baik.
1: Sama satu lagi kak, boleh nggak?
0: Boleh.
1: Jangan lupa buat berdoa. Jangan lupakan sama pencipta itu penting banget.
0: Oke deh. Terima kasih, sukses selalu Kak Sanhabila dan juga rasa rasanya.
1: Amin. Terima kasih banyak.
0: Sehat-sehat semua dan juga semoga selalu menjadikan salah satu rasa rasa ini makanan yang datang dari hati kemudian menjadi cinta.
1: Siap. Terima kasih banyak Kak.
0: Iya, semakin nanti dikenal banyak orang dan bisa seluruh Indonesia ada sampai luar negeri juga.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Terima kasih. Selamat malam nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Hanafi.
0: Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, malam hari ini bersama Kak Salsabila kita sudah sharing-sharing di Ngobras. Terima kasih juga atas atensi dan kebersamaan Anda malam hari ini di live YouTube, di berbagai macam kanal juga. Terima kasih. Salam sehat, salam baik ya. Selamat malam.

0: wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.

0: Pendengar hadir di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Bu dari Vanavi yang bertugas menemani kebersamaan Anda malam hari ini 580333. Kami berikan kesempatan untuk Anda bergabung. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Di Jakarta jadinya.
0: Oh.
1: Melodi Memori
0: Mengusik Kalbu, mengusik Kakak Lanang.
1: Oh, Lanang rupanya. Kok iya. Suaranya beda?
0: Suaranya beda?
1: Iya.
0: Oh.
1: Ya ampun, makanya sampai inget di Jakarta.
0: Mirip Mas Agus ya? Mirip Mas Agus. Bukan. Atau Isan? Mirip Isan Tarore?
1: Bang Yudi, kalau Isan terlalu ini, ngebas dia.
0: Oh gitu.
1: Mirip Bang Yudi Ismail.
0: Oh.
1: Iya, kok Mas Agus kemana?
0: Cuci? Mas Agus tukeran tadi, dia masuk siang sampai sore.
1: Iya.
0: Ada acara malam hari ini.
1: Iya, cuman ada Lanang caranya beda loh.
0: Bedanya karena apa?
1: Iya, lebih sumringah, nanam bunga.
0: Oh iya. Nanam bunga. Mas Andi. Sehat ya. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Alhamdulillah. Iya.
0: Mas Andi itu apa? Temanya adalah ayam. Kalau Mas Andi itu favoritnya yang dimasak apa?
1: Nah, ini Mas Anapi temanya ini menggugah selera banget.
0: Iyalah.
1: Pisang, sekarang ayam.
0: Karena tadi habis dialog ada tamu yang dari komunitas apa membikin usaha dari ayam.
1: Wih, keren ya. Cuman kalau ayam memang jujur li apa ya? Kayaknya banyak yang suka lah, tapi ada juga mungkin karena ada yang alergi bisa juga. Tapi kayaknya hampir 98% lah orang pada suka gitu. Kecuali yang vegetarian ya.
0: Oh.
1: Kalau vegetarian dia kan nggak boleh makan ayam. Atau yang maaf ya, yang biksu tuh. Dia kan nggak boleh makan, jangankan ayam. Udang aja pun kadang nggak dimakan dia. Gitu. Kalau Mas Andi sih ayam digoreng suka, diopor suka, tapi yang paling suka ya, yang paling suka itu yang simple aja Mas Anapi. Yang kalau kita yang nggak diolah-olah aneh gitu ya, kasih kunyit sama garam aja. Itu udah mantep juga. Gitu. Jadi kalau kita kan apa namanya yang favorit itu kan sebenarnya ya, itu yang instan

0: kalau bisa yang ekspres.
1: Oh.
0: Kalau versi Mas Andi. Gitu. Kalau untuk yang kayak kita olah yang entah opor, entah rendang, itu kan udah di luar dari rasa kenyang. Gitu. Kalau yang misalnya yang kita lapar gitulah ya, ataupun yang urgent, yang memang yang simple aja, ayam goreng itu, yang bumbunya kunyit sama garam aja. Gitu ya, kalau nggak pakai kunyit pun nggak apa-apa juga, kalau misalnya apa namanya kepepet ya, buru-buru gitu. Tapi kalau masih ada waktu ya, kalau bisa dibikin yang ayam apa, yang kayak model ayam apa, betutu ya,
1: betutu
0: yang di Bali itu.
1: Iya.
0: Nah, itu pun enak juga, cuman itu kan butuh waktu gitu. Paling nggak perut kita udah terisi lah sama sarapan pagi gitu. Kalau perut keroncongan, yang kalau mau ekspres yang tadi yang Mas Andi bilang, ayam goreng sederhana aja gitu.
1: Baiklah.
0: Iya.
1: Kalau beli suka yang apa? Kalau beli yang udah jadi.
0: Kalau beli nggak apa-apa ya disebut ya.
1: Jangan mereknya.
0: Merek bukan. Ayam Kalasan.
1: Oh, Kalasan. Deket itu, sini ya, Kalasan beli. Seget deket sini ya, deket Jogja ya.
0: Iya, kurang lebih kurang lah. Karena itu menu favorit almarhum bapak.
1: Oh.
0: Mas Andi juga, Ayam Kalasan.
1: Oh.
0: Gitu. Bahkan ya termasuk makanan yang banyak disuka. Gitu, yang ya istimewa juga lah kali.
1: Mas Andi, kakakku, yeah. Ini ada lagu-lagu pilihan Hanafi bacakan ya.
0: Yeah,
1: kakakku boleh pilih nanti. Bayang Pesona, Harry Sabar. Jangan Bedakan Kami, Ahmad Albar. Terminal, Frankie. Hip-hip hura-hura, Krisha. Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, Paramita Rusadi. Lagu Untuk Sebuah Nama, Ebit G.A.D. Dan juga Sesaat Kau Hadir, Utha Likumahua. Di Ladang Bunga, Frankie Engine. Tanda-Tanda Mus Mujiono. Semut Hitam, God Bless. ACI, Boy Sandi. Ada juga Pasban Cafe, Dian Pramana Putra. Gaya Remaja, Anggun Jesasmi. Sinaran, Sila Majid. Lintas Melawi, Hari Mukti. Ada juga Gadisku, Trio Libels. Nona Kitorolis. Aku Tahu Kamu Malu, Foni Sumalang. Memoris, Ruth Sahanaya. Ada juga Kemarau, The Rolls. Biar Semua Hilang, Niki Astria. Mengapa Tiada Pernah Jujur, Dian Pisesa.
0: Iya, ini lagunya keren-keren. Ini legend-legend semua ini.
1: Iya,
0: ini lagunya yang memang penciptanya nggak kaleng-kaleng ini. Yang diundang di RRI Berjaringan juga ini. Jadi dari sekian yang disebut semuanya bagus ya, luar biasa ya. Karena memang itu legend lah. Yang pengen dengerin yang itu aja lah, ACI tadi lah.
1: Oh iya, dikirim buat siapa?
0: Dari Boy Sandi ya?
1: Iya.
0: Salam buat Mas Hanafi, tugas sampai tuntas, semoga sehat, rezekinya lancar, kata barokah.
1: Amin.
0: Iya, karena memang doa itulah yang membuat kita tidur nyenyak.
1: Amin, amin, amin.
0: Iya. Salam buat Bu Tuti, Bu Ajanani, Bu Indra, Mbak Andin, Mbak Jadid. Mbak Jadid udah lama gak masuk ya?
1: Iya, Mbak Jadid pernah masuk juga kok, tapi
0: iya, tapi jarang-jarang ya. Semoga beliau sehat ya.
1: Kadang tiba-tiba muncul Mbak Jadid ini.
0: Iya, betul. Terus Mbak Mawar Kuning, Pak Beni, Mas Rian, Juragan Peyek ya. Sudah lama juga tak dengar suaranya. Mudah-mudahan beliau sehat dan lancar urusannya ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Parimbang, masih Parimbang. Parimbang udah, alhamdulillah udah mulai aktif juga lagi. Yang udah lama, Mr. Jula, Iki Meng Seto, itu udah lama juga ya beliau ya. Mudah-mudahan masih monitor lah ya. Terus salam buat apa, Mas Ipul, buat Kang Irwan, Mbak Christine, Buigatti. Buigatti temannya yang dari Tokyo udah pernah gabung ke sini, Mas Hanafi?
1: Belum. Tokyo mana?
0: Dari Tokyo bener Jepang.
1: Oh.
0: Ada loh temannya, namanya Pak Widi.
1: Belum.
0: Belum ya, mudah-mudahan gabung lah ya. Terus Bu Rahayu, buat semuanya lah nanti dilanjutin belakang lah ya.
1: Ji.
0: Ya, buat Mas Hanafi, matur nuwun sangat.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini Kakak Lanang. Semoga selalu diberikan kesehatan dari Batam ya. Ada yang bergabung kembali yuk di 580333. Monggo 580333. Selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo.
2: Halo.
1: Ibu Kubu Satila.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Mas Hanafi juga sehat juga.
1: Sehat, penuh semangat, penuh kebahagiaan.
2: Dingin.
1: Iya. Ibu ini kalau ibuku ini suka ayam enggak sih, Bu?
2: Ya, suka. Tapi bukan ayam potong.
1: Ayam kampung.
2: Iya.
1: Dimasak apa, Bu, sukanya biasanya?
2: Ya, sukanya dimasak apa ya, di opor atau dimasak gulai gitu.
1: Heeh.
2: Kalau ayam potong ya gak pernah makan.
1: Oh, Nek, ayam kampung digoreng juga suka?
2: Ayam kampung digoreng juga mau.
1: Oh.
2: Tapi kalau ayam potong sudah lama gak pernah makan ayam potong.
1: Tapi Ibu, kalau punya ayam sendiri bisa nyembelih sendiri juga gak sih?
2: Takut lah.
1: Biasanya yang nyembelihin siapa?
2: Ya, kalau enggak adik ya saudara lah, kalau nganu pas ada hajatan ya tetangga lah boleh. Kalau sendirian namanya boleh, enggak berani. Takut ya.
1: Masaknya berani kalau masaknya.
2: Iya.
1: Motongnya sendiri juga bisa atau disuruh motongin sekalian?
2: Gimana?
1: Motong-motongnya dipotong sendiri atau minta?
2: Kalau motong-motong berani, tapi kalau nyembelih enggak berani. Tapi tinggal itu anu nyuci terus dipotong-potong itu berani, tapi kalau nyembelih enggak berani.
1: Baik. Ini ada lagu-lagu pilihan ibuku, Hanafi bacakan, Ibu pilih aja.
2: Ya.
1: Ada judulnya ACI Boy Sandi, Bayang Pesona, Heri Sabar, Terminal, Jangan Bedakan Kami, Hip Hip Hura Hura, Lagu Untuk Semua Nama. Merpat
2: apa? Semua Nama itu apa?
1: Semua Nama dari Ebit GAD.
2: Oh iya, boleh.
1: Ye.
2: Oke.
1: Kirim-kirimnya ke kesinan ibuku.
2: Kagem tuh Mas Andi tadi ya. Bang Ipul, Mas Yanto, Bu Ali, Bu Igati, Bu Mawar Kuning, Bu Kristin, Mbak Andin, Bu Nani, Bu Umi, Mbak Lisanti. Kagem semuanya aja, semoga tetap sehat semangat. Kagem Mas Hanafi Sugeng Ayai Karyo, atas paripurna tetap sehat semangat, biarpun udaranya sangat dingin kalau di sini.
1: Iya.
2: Oke, sekarang ngaten ge mawon. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Satila dari Kokap Kulon Progo sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Kita hadirkan lagu-lagu untuk para pendengar malam hari ini.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Pendengar, Anda tentu sering menemui harga dengan satuan K. Misalnya, saat ngopi di kafe atau jajan di restoran, harga di menu tertera dengan satuan K. 25 K, 75 K, apa sih artinya? Nah, K berarti ribu. Jadi, 25 K berarti 25.000. Penggunaan K sebagai pengganti kata ribu memang akhir-akhir ini semakin populer. Mengapa sih ribu diganti dengan huruf K? Mengutip laman Merriam-Webster, satuan K merupakan kepanjangan dari kilo. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani yang berarti ribuan. Sebenarnya penggunaan huruf K sebagai pengganti ribu sudah digunakan sejak pertengahan tahun 1940-an loh. Awalnya huruf K dipakai dalam dunia komputer untuk satuan byte. Misalnya, 1000 byte disebut kilobyte. Keuntungan mengganti kata ribu menjadi huruf K, selain mempersingkat penulisan, juga menghemat tempat.

0: Pendengar pasti kami temani di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu 580333. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melodi Memori Musik Kalbu.
0: Halo Ibu Kubunani dari Bantul, Yogyakarta.
1: Iki kok siaran kok malam
0: Senin. Nggih, malam Senin. Karena Mas Agus ada acara jadi tukeran.
1: Oh, tukeran ya.
0: Iya.
1: Tapi jadwalnya tetap biasa, cuman tukeran aja.
0: Iya, cuman tukeran aja, jadwalnya tetap biasa. Besok juga normal kembali. Ibuku, Bu Nani ini suka yang namanya ayam enggak sih?
1: Maksudnya ayam itu melihara ayam atau ayam goreng?
0: Ayam yang dimasak. Daging oh. Ayam.
1: Oh, daging ayam. Ya, seneng.
0: Biasanya jenis apa aja suka ya, Bu, ya?
1: Kalau ayam itu, ya dimasak apa aja seneng ya.
0: Termasuk digoreng, dikuah, di sup, ataupun yang lainnya gitu ya, Bu, ya?
1: Itu bakar, goreng, krispis, pokoknya sih. Warna-warna ayam enak. Ya, bodon ayam enak gitu aja.
0: Tapi Ibu tidak pernah pelihara ayam?
1: Gane randuwe omahku secuwil ini. Kalau dulu ya Mas, dulu sempat dulu yang masih malah susur jasrama sampai 75 ekor ayamnya.
0: Pernah 75 ekor?
1: Itu ayam dari modal keturunan bangkok itu kecil itu kembang jadi 75 ekor tiap hari namanya telur itu penggeli. Itu sempat waris Mas sebenarnya, waris nyaran-nyaran itu waris. Menyara apa angsa itu juga banyak banget mentok waris Mas, bahasa Jawanya waris itu.
0: Tapi dan pernah ya. Pernah dimasak sendiri juga sering dulu.
1: Iya, itu banyak tuh masak. Apa kalau punya sendiri kan kemanggang itu dimasaknya enak.
0: Oh, beda tuh dagingnya sama yang udah ayam tua gitu.
1: Kemanggang kan beda sama yang tanggung.
0: Lebih empuk ya, Bu?
1: Iya. Ya kayak kalau kambing muda gitu.
0: Oh.
1: Kalau ayam kemanggang.
0: Tapi kan Ibu juga gak berani nyembelih sendiri, toh?
1: Berani, Mas.
0: Oh, berani?
1: Berani.
0: Oh, keren sih. Yang ngajarin siapa, Bu, dulu?
1: Ya, kepak farmer kan. Ya.
0: Oh.
1: Berani ya, ayam berani. Oh, besok. Malah tidur yang almarhum malah nggak mau aku yang nyabutin yang dia potong. Oh, mau berani mah.
0: Soalnya Hanafi tuh, nah kalau Hanafi nggak berani karena dulu pas masih SMP atau apa gitu kan sama ayah disuruh nyembeli. Tak sembeli ayamnya lari. Nah ya takut toh Bu aku.
1: Bebek yang bebek itu kalau dipotong kalau nggak langsung di apa itu kurung itu terbang masuk bebek.
0: Oh iya.
1: Iya, bebek itu dipotong masih bisa terbang bebek ini.
0: Pernah berarti ada pengalaman, Bu?
1: Pernah, iya, makanya harus kalau potong bebek harus langsung di apa di kepalanya dan lehernya atau di belakang itu dipegangin dulu jangan dilepas kalau bebek.
0: Matinya lama ya, Bu?
1: Lama bebek itu. Terus mentok itu kalau mau motong lidahnya dikeluarin dulu terus dicepis. Kalau enggak dia enggak mati kan. Mentok juga lama. Tapi kalau mentok enggak terbang, kalau bebek terbang. Pernah saling ngalamin itu.
0: Walah, beda-beda ternyata ya.
1: Iya.
0: Kita taunya udah jadi rica-rica, jadi ayam goreng, bebek goreng gitu ya, Bu ya. Iya,
1: betul. Kalau mentok jadi putihnya itu bulunya agak susah mentok itu. Ya, kalau seperti matang jadi rica-rica, jadi kacang enak banget.
0: Kalau telurnya enak juga, Bu, telurnya?
1: Enak.
0: Telur entok, telur bebek, gitu-gitu ya, Bu.
1: Nah, telur yang paling keras telur angsa ya, soang angsa itu paling keras itu. Tapi enak juga dikasih bumbu lada sama bawang putih enak.
0: Kalau itu Bu, angsa yang besar itu pernah?
1: Pernah motong sendiri karena memang bambunya banyak dulu. Yangnya banyak. Pernah motong sendiri
0: benar.
1: Banyak daging. Ya perbandingannya kayak kuda, kerbau sama sapi gitu mas, kalau angsa terus pentok bebek itu gitu.
0: Tapi Bu, kalau berarti punya sebanyak itu, Ibu telurnya juga banyak juga ya setiap hari Bu?
1: Banyak dulu.
0: Sampai sisa-sisa Bu?
1: Iya kan nggak dimakan sendiri toh mas. Kalau di asrama itu nggak ada makan sendiri.
0: Nggak habis ya Bu ya?
1: Iya. Bagi-bagi. Yang jelas disulun anak yang ngantian Bu Amin.
0: Wih, keren juga ya kalau kita pelihara ayam atau makanannya ya, ini yang
1: kalau ada tempat melihara ayam ya, kalau ayam kampung kan cuma dilepas mas ya. Kalau ada punya kebun sih ya, kalau di perum apa nggak punya halaman ya jangan melihara ayam dilepas, soalnya kalau di rumah orang nanti apalagi perumahan gitu kalau melihara ayam dilepas jadi marahin orang. Lalu lo telah itu nyebeli tuh. Harus dikurung. Kalau di perumahan ya dikurung ya.
0: Yeah.
1: Tapi kalau di perumahan kan nggak bisa menyara banyak, paling maekor gitu ya. Kalau di kampung kan dilepas kan bisa banyak.
0: Ibuku ini ada lagu-lagu pilihan, Hanafi bacain ibu pilihnya. Hibib Hura Hura Krisya, Bayang Pesona Heri Sabar, Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, Paramita Rusadi, Sesaat Kau Hadir, Utilimu Kumawa, Di Ladang Bunga, Franky Enjin, Tanda-Tanda Musmujiono, ada juga
1: Tanda-Tandanya.
0: Mau kirim-kirim ke Kemsinten ibuku?
1: Kirim ke anggota grup WA Pro 1 malam ini, dan masih menyatu dengan Pro 1 ya.
0: Minam.
1: Semuanya tak kecuali ya. Terus Mbah Mus yang jasana Mas Andi, Pak Ramadan, Pak John juga yang di Papua. Terus ini yang masuk di grup banyak banget loh ya. Untuk Aning aja nih, ini jatuhnya gantanu nih, ganti sama bagus. Nanti dia kok Mas Hanafi ya. Jadwalnya kan sudah jauh terus aku. Siapa-siapa. Pokoknya untuk semua aja malam ini, mudah-mudahan diberi kesehatan untuk Mas Hanafi, selalu sehat. Tak tunggu lagunya, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buku Bu Nani sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Padahal bisa bergabung kembali di line telepon kami 580333 di Ruang Rindu kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Melodi Memori Mengusik Kalbu.
0: Halo Pak Rimbang, Bapakku.
2: Halo juga.
0: Sehat nah, Pak.
2: Alhamdulillah, semoga anak Nafi dan keluarga sehat semua.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, kalau Bapak saya tanya itu suka daging ayam gak sih Pak?
2: Apa?
0: Suka gak daging ayam?
2: Daging ayam?
0: Iya.
2: Suka tapi gak begitu suka lah.
0: Oh. Ya,
2: lebih suka ayam, kok ayam, artinya ikan saya itu.
0: Oh, lebih suka ikan.
2: Ikan air itu loh.
0: Kenapa, Pak?
2: Ya mungkin di kesehatan saya nganu ya. Kalau kebanyakan ayam itu kok kurang enak di badan.
0: Oh, termasuk kalau ayam kampung juga?
2: Nek ayam kampung kan sekarang sudah jarang. Ya ada, tapi nek dulu kan memelihara dulu kan, sekarang kan lumayan bener. Kayak ngendikane Bu Nani tadi. Sekarang rumah kan sudah dekat-dekat ya, nek ngingu dhewe ya ora penak. Tapi kayak ikan di kali itu kan proteinnya lebih banyak tuh.
0: Iya.
2: Iya.
0: Berarti udah jarang banget ya Pak mengkonsumsi ayam.
2: Ya kalau pas biasanya kalau pas hari raya itu ya lega ke ayam kampung. Terus puasa itu biasanya ngeri apa itu kataman itu ada ingkung itu ayam Jawa tuh.
0: Benar.
2: Ingkung.
0: Iya.
2: Nek kita nunggu iki pasar Tujenan ngarep iki jurusan gua
0: Selarong.
2: Banyak ingkung atau gimana?
0: Ada.
2: Itu warung ingkung kok itu.
0: Berarti Bapak kalau diolah secara tradisional itu suka ya?
2: Suka. Itu kalau apalagi masih yang muda itu loh. Aku dikretak-kretak balungnya, dicecep-cecep enak. Saya paling suka itu sayap.
0: Oh, sayap.
2: Sayap dan apa itu gulu itu loh.
0: Oh iya. Tapi
2: kalau dia di kepalanya enggak suka. Oke, saya enggak ya.
0: Sama, Hanafi juga enggak berani kalau makan kepalanya. Enggak berani, tapi kalau lehernya itu suka nah, kulitnya.
2: Iya. Kalau dagingnya mah saya enggak begitu suka ya tuh, yang tapi enggak begitu suka.
0: Dagingnya suka juga kalau Hanafi.
2: Nah, iya. Kiri gitu loh Mas Hanafi.
0: Oh.
2: Apa itu rongkong ini beli rongkong itu.
0: Nggih.
2: Lebih bisa dicecep-cecep gitu loh.
0: Nggih. Tapi kalau pas kepalanya itu takut ya Pak aku.
2: Iya sama kepalanya takut.
0: Iya, mau makannya itu kayak enggak tega gitu loh.
2: Betul. Apalagi rasanya ya, nek saya kurang pas, tapi yang selera yo seneng banget loh Mas.
0: Iya.
2: Yang selera itu loh.
0: Sama kalau di angkringan ada sate usus itu aku juga enggak patio suka. Oh,
2: sate usus apalagi kalau jeroan itu jeroan apa saja nek saya enggak mau.
0: Kan ada orang yang favorit suka juga.
2: Betul.
0: Kalau aku tuh
2: rempelo itu kalau yang suka kalau saya enggak.
0: Oh, kalau ati rempelo masih suka, masih doyan. Tapi kalau ususnya agak takut.
2: Wah, gimana? Soalnya saya biasa apa ngeleti tiap hari dadi ne lihat ngono kae ya wis kok iki rasane.
0: Oh.
2: Tiap hari Mas ya dadi ne yo iya yo.
0: Oh, Bapak berarti nyembeli sendiri?
2: Iya.
0: Oh, ayam kampung, Pak?
2: Oh, enggak. Ayam itu loh, petelur itu loh. Bukan potong, bukan petelur. Gini. Yang merah itu. Gini. Kalau dulu memang ayam kampung, tapi nyarinya lama-lama kesulitan ya tuh. Kalau ayam ini ya rapopong. Itu jadi mengurangi kualitas. Gini.
0: Oh, dulu Bapak ayam kampung juga kering?
2: Oh, ya itu waktu pertama jualan itu ayam kampung semua. Baru nyembeli 8, 10 dulu tuh wah ya sulit banget deh.
0: Oh. Yang ngajarin siapa Pak dulu kalau nyembeli kayak gitu?
2: Ya melihat saja. Oh. Lihat itu nek dulu kalau motong ayam itu kan sering motong di Pak Kaum, Pak Kiai kalau dulu loh zaman saya kecil. Oh. Nah itu saya sering melihat. Jadi teknisnya itu tahu. Ya, kalau dunan itu tadi di apa kalau mentok atau kan itu dikeluarkan apa tidaknya wah itu rada nyiksa gitu. Ya betul di sebelah ya nyiksa tapi kalau bisa itu enggak itu lebih baik sedia kawat sogok apa itu nih lo irung itu lo sampai ke otak itu langsung tekan gitu
0: ya bodoh nyiksa Pak
2: mentok kawat itu yang untuk mengapi itu lo lepas. Iya.
0: Tapi sama-sama kayaknya.
2: Iya sama-sama. Tapi itu langsung aja. Tergeng gitu.
0: Oh. Enggak berani sih aku.
2: Pakai sama Bu Nani nanti.
0: Enggak bisa bayangin kalau.
2: Nah ya, daripada terbang. Sogok itu udah langsung gitu.
0: Bapakku ada lagu-lagu pilihan?
2: Ya, saya tadi milih yang hura-hura itu.
0: Oh, tadi. Mau kirim-kirim Kakak Sintan?
2: Iya. Itu kirimnya itu kok buat semuanya saja. Yang penting kita bisa tukar pengalaman.
0: Siap, siap.
2: Iya, tukar pengalaman antara satu pendengar dengan pendengar lain. Ini bisa, cara nikinya ini, cara nikin lah. Iya, Mas Hanafi. Saya tak ngasih pengumuman sedikit boleh?
0: Boleh.
2: Ini berhubung di Pro 1 yang belum ada paguyuban. Pak Tujuan pendengar itu belum ada. Nah, itu cuma WA dari studio itu toh. Nah, itu kan di Pro 4 kan sudah lama 5 tahun ada. Itu sering ada pertemuan. Lah ini Mbok Menowo dari Pro 1 ini ingin berjumpa dengan monitor-monitor Pro 4. Lah ini nanti di September tanggal 6 itu ada pertemuan dekat.
0: Sama
2: Pak Hanafi dekat.
0: Nah,
2: itu di Palian kretek gitu loh.
0: Jadi oh, Palian.
2: Damas.
0: Tempatnya siapa?
2: Pak Sadio.
0: Oh.
2: Jadi area sebut di Bambang Lipur itu maju dikit setengah kilo ambil kanan.
0: Oh, anjir.
2: Ya, Mbok Menowo dari Pong 1 ini ingin bergabung. Pong podo-podo le RRI.
0: Nggih.
2: Lah, ya, bisa tukar kawruh di sana.
0: Siap.
2: Ya, mungkin Mas Hanafi sendiri nanti kalau pas play bisa hadir. Undangan ini.
0: Nggih. Semoga pernah mau diajak sama Mbak Sisil, sama Mbak Ajeng, tapi pas waktu itu waktunya kurang pas, jadi nggak jadi waktu itu. Oh, ya. Pas di mana gitu?
2: September tanggal 6 itu coba ya, nanti kalau pas Mas Hanafi, nanti saya hampiri ya bisa.
0: Insya Allah. Nggih.
2: Ya.
0: Siap, terima kasih Pak Rimba.
2: Ya, terima kasih juga. Salam buat semuanya. Pokoknya salam sehat selalu. Itu saja Mas Hanafi.
0: Nggih. Terima kasih. Dari Merah Jambu, pendengar sudah bergabung di Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita hadirkan lagu-lagu di malam hari ini.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsa tase sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen, gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

sering naik kereta api, pernahkah Anda berpikir, di mana sih ujung relnya? Meskipun relnya sangat panjang, namun tetap saja ada ujungnya loh. Untuk Pulau Jawa, ternyata ujung rel kereta paling timur ada di stasiun Ketapang, berbatasan langsung dengan Selat Bali, bahkan jaraknya hanya 100 meter dari pelabuhan Ketapang. Untuk melihat ujung rel ini, harus berjalan melewati kebun tebu, pergudangan, hingga semak belukar. Sedangkan, ujung rel kereta api di Pulau Jawa paling barat berada di Stasiun Merak, di Kompleks Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Anda tertarik melihatnya?

0: Pendengar masih di Ruang Rindu Persatu RRI Yogyakarta. Kita sapa, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, di memori musik aku.
0: Simbahku.
1: Iya.
0: Dicariin tadi sama Mas Andi.
1: Mas Andi? Di Batam.
0: Katanya kok Mbah Jadid lama gak gabung gitu.
1: Biasa.
0: Iya. Gabung kok ya Mbah ya?
1: Gimana?
0: Gabung terus kok ya?
1: Ya kalau bisa.
0: Ya. Sehat-sehat. Pawartosipun simbahku.
1: Saya kemawon.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat tanpa obat.
0: Seger tanpa dokter. Ya. Pantai Selatan gimana Mbah, ramai hari Minggu?
1: Ya cukup nih. Pokoknya ramai. Panasnya dulu. Entah-entah malasnya.
0: Nek malam dingin?
1: Kalau malam ya enggak. Ada yang berkunjung. Jarang putar malam.
0: Tapi dingin ya Mbah?
1: Oh iya.
0: Anginnya gimana sih kalau pinggir pantai?
1: Kalau malam gini tenang. Kalau siang itu ada anginnya dari tenggara. Kalau siang
0: Simbah, Simbah itu melihara ayam nggak Mbah?
1: Melihara ayam.
0: Iya, punya.
1: Punya.
0: Banyak apa dikit Mbah?
1: Gimana?
0: Banyak atau dikit?
1: Ya cuma sekitar 30-an ekor.
0: Wah banyak banget.
1: Memang gone bisa kan jembar. Jembar kan gone bisa.
0: Jenjenje.
1: Pantai Selatan kan terus juga.
0: Berarti ayam Jawa semua ya Mbah?
1: Ayam Jawa. Jago nake 6 jago kuwi.
0: Oh.
1: Nek kuangon sing bleter berbeki.
0: Kalau dagingnya suka juga Mbah?
1: Ya suka. Tapi ya jarang-jarang jelwe.
0: Biasanya dimasak apa Mbah?
1: Opor. Saya milih yang kiri aja nek ngulih. Kalau jago ya itu Allah. Anu tiga.
0: Mboten kedas nggih manji.
1: Dasare semua sendiri sendirian saya tuh.
0: Oh.
1: Anak dua yang satu tinakan, yang satu di tegas ana. Di rumah sendirian. Dulu nyara tempe barang. Sekarang gua makan pitik. Tak gon-gon dia. Tapi ada kendalanya.
0: Pripun, Mbak?
1: Ada kendalanya.
0: Kendalanya apa?
1: Masih kutu, masih kecil. Bahkan gak mau garangan itu.
0: Oh, banyak, masih banyak tuh Mbak sana?
1: Oh banyak.
0: Apa dekat sawah Mbah?
1: Ya dekat ya.
0: Oh.
1: Dekat sawah, kulonku sawah, kecilku sawah.
0: Oh.
1: Tekan pantai selatan yang bibir pantai ya antara ini satu loh.
0: Baiklah.
1: Nah di Jogja dulu di Nagan saya itu.
0: Beripun Mbah?
1: Kalau yang satu anak saya di Nagan.
0: Oh.
1: Nagan lor itu loh.
0: Nggih.
1: Kan saya aslinya Nagan karena asli saya itu.
0: Nggih.
1: Nagan kulon ngalun-alun kecil.
0: Tetangganya Bu Indra.
1: Nah, Bu Indra itu wetanku dengan. Kan kalau patean.
0: Nggih.
1: Saya Nagan lor.
0: Nggih. Simbahku.
1: Iya.
0: Ini ada lagu-lagu pilihan Hanafi, bacakan Simbah pilih, Nje.
1: Apa saja?
0: Ada dari Utalikumahwa, Sesaat Kau Hadir. Ada di Ladang Bunga, Frankie and Jane. Semut.
1: Ladang Frankie itu ada.
0: Dikirim ke Agam Sinten, Mbak?
1: Gimana?
0: Mau dikirim ke Agam Sinten, salam-salamnya.
1: Kalau ada Frankie dan itu yang anu itu loh.
0: Ini pilihannya cuma itu ya Mbah?
1: Oh iya Usman.
0: Atau mau pilihan yang lain?
1: Ada anu, bisa ada.
0: Ini yang ada di sini tak bacain. Ada semut hitam, God bless. Ada juga Paseban Cafe dari Dian Permata Putra. Gaya Remaja Anggun C. Sasmi. Sinaran Sela Majid. Lintas Melawai Hari Mukti.
1: Yang Majid itu ada.
0: Sela Majid?
1: Iya.
0: Anje. Mau kirim-kirim bagam sinten sih mbakku?
1: Ada saya Pak Rimbang ya.
0: Pak Rimbang.
1: Ya, ini kok orang kirim-kirim sopo-sopo Pak
0: Rimbang. Nggih.
1: Ya malu itu, ya sibuk.
0: Ya sibuk, gak ada. Restoran mie godok.
1: Pak
0: mie godok.
1: Iya.
0: Nggih.
1: Sama Santi ya sih. Ada Andin.
0: Nggih.
1: Sama Har Kuning. Baik itu Pak Yas Kase. Ada lagi Pak Beni, Pak Hasan. Tadi saya. Oh. Roma Marta Indro aja ini ikut dan semuanya aja. Terima kasih.
0: Sami-sami Mbak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Jadi sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Bu. Kita sapa kembali yuk. Di belakang telepon sudah berdering-dering malam hari ini di Pro 1 RRI Yogyakarta ada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Waalaikumsalam Melodi Memori Musikal
0: Bu. Halo Bu Mawar Kuning, ibuku. Sehat Bu Pawartosipun?
2: Agak serak-serak.
0: Memang banyak yang flu, batuk, pilek gitu ya Bu ya.
2: Karena udaranya
0: kemas. Udara dingin, debu banyak.
2: Iya.
0: Harus. Ini Raffi juga agak serak dikit. Apalagi kalau kayak gini, makan gorengan, minum es, tambah serak ya Bu ya.
2: Iya, memang tadi saya itu soalnya enggak tahan panas sama tumben. Minum.
0: Minum jus.
2: Minum. Dingin biasanya.
0: Minum dingin.
2: Tergoda Novi itu tadi.
0: Kalau ibuku ini remen ayam enggak sih, Bu? Daging ayam.
2: Doyan tapi enggak begitu.
0: Oh, yang favorit di masak apa, Bu?
2: Garang asem.
0: Oh, garang asem itu dibungkus daun ya, Bu ya.
2: Iya.
0: Terus dikasih santan, kasih cabe, kasih tomat. Hijau. Oh, Blimbing Wuluh juga. Sama kemangi enggak, Bu?
2: Enggak tuh.
0: Oh, enggak. Oh, cabai aja ya. Bumbunya, Bu? Bawang merah, bawang putih di rajang ya?
2: Ada yang di rajang, tergantung yang kesukaannya.
0: Oh.
2: Diulek aja di rajang, enggak usah tak rajang aja.
0: Kalau dikasih serai apa enggak, Bu?
2: Serai. Ya, kita suka kasih kalau aku enggak, Mas.
0: Lama gak sih Bu masak garang asem tuh?
2: Enggak juga, tapi ya ngempok ke ayamnya dulu tuh Mas, kalau saya tak empok ke ayamnya dulu.
0: Berarti direbus dulu apa langsung?
2: Ada yang langsung, kata aku tak empok ke dulu soalnya kadang ayamnya ayam kampung Mas.
0: Oh berarti di ini ya?
2: Di presto
0: dulu, tapi di presto tuh sama bumbu gak sih Bu?
2: Enggak, kalau saya enggak ya.
0: Oh berarti nanti, di presto dulu sampai empuk baru? Di
2: potong-potong baru sih.
0: Oh. Berapa lama Bu restonya kalau biar sampai empuk itu?
2: Tergantung ya Mas ayam. Dan untuk sing ayam itu ya lama Mas, 4 jam 20 menit.
0: Oh.
2: Enggak ya cuma 10-15 menit lah.
0: Takut ya aku kalau pakai presto itu.
2: Ya.
0: Takut kalau pakai presto itu.
2: Kenapa? Takut hancur.
0: Anu, takut bukanya.
2: Memang kalau belum dingin nggak bisa dibuka Mas.
0: Oh.
2: Itu kalau presto saya gitu, kalau belum dingin nggak bisa dibuka, ngantinya, ngunci.
0: Ah, sampai dinginnya itu berapa lama Bu?
2: Ya, nggak, 1/4
0: setengah. Oh berarti ya total 30 menit ya Bu ya. Buat presto aja kemudian dikukusnya biar lebih cepat udah mateng gitu ya. Tapi dibumbuin garam juga nggak Bu pas di presto?
2: Presto, enggak.
0: besok bisa dipraktekkan resep dari ibuku yang pintar masak ini.
2: Enggak juga.
0: Ibuku ada lagu pilihan.
2: Tadi aku dengar Girly Bears ya, Mas.
0: Ada?
2: Gadisku tadi.
0: Oh, nggih. Yeah.
2: Itu aja udah.
0: Oh, nggih. Okay. Kirim ke Kamsinten, Ibu.
2: Tadi barusan Mbak Jadi ya.
0: Mbak Jadi.
2: Mbak Jadi sehat ya, Mbak.
0: Amin.
2: Terus tadi ada Pak Rimbang, ada Bu Satila, ada Bu Nani, Bu Jayu, terus Bu Kus, Bu Tuti, Mbak Christine.
0: Nggih. Yeah.
2: Mas Ibu, Mas Andi tadi kayaknya ada juga ini. Terus Pak Budi dan terus Pak Budi Greto, Pak Bini. Dan kayaknya untuk semuanya saya
0: cuman. Yeah.
2: Untuk Mas Danari, tidur situ, Mas.
0: Tidur sini, besok buka pagi.
2: Buka pagi, nanti Mas Agus yang masuk.
0: Yeah.
2: Untuk Mas Danari,
0: yeah.
2: Tetap sehat, semangat, bahagia ya, Mas.
0: Amin.
2: Nanti, besok kalau kondur hati-hati.
0: Siap.
2: Ya. Itu. Selamat malam.
0: Malam. Gih, kembali kasih Bu Mawar Kuning sudah bergabung malam hari ini di Prosatria di Yogyakarta. Lagu-lagu hadir untuk menemani kebersamaan Anda.

0: Jo, ayo jangan main HP terus.
1: Iya, ayah baru balas chat ini.
0: Aduh, ya, lihat jalan dong ya. Ayah, awas, lihat depan ya.
2: Jangan menggunakan gadget ketika berkendara. Berhentilah sejenak untuk menelpon atau membalas pesan. Ingat, keselamatan di jalan lebih utama.
3: Dengar-dengar Indonesia sekarang nggak cuma ekspor bahan mentah ya?
4: Iya, kita sekarang udah mulai mengolah sendiri menjadi produk jadi. Nilai tambahnya tinggi loh.
3: Wah keren, jadi makin banyak menciptakan lapangan pekerjaan dong.
4: Betul, hilirisasi itu masa depan industri kita.
5: Ayo dukung hilirisasi untuk mendorong kemajuan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing bangsa di pasar global.

Pendengar Bersatu dari Yogyakarta, tidak terasa perjumpaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Dan yang belum terbacakan ini dari Mbak Christine Sorogenen dari WhatsApp. Ada Mbak Novi juga, semoga selalu diberikan kesehatan ya. Sudah bergabung di WA Bersatu RRI Yogyakarta malam hari ini. Dan juga para pendengar di grup WhatsApp-nya, semoga selalu diberikan kesehatan juga. Deva Navi tutup malam hari ini Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Selamat malam.

0: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Afrika Selatan menjadi satu-satunya negara di benua Afrika yang menjadi tuan rumah tunggal Piala Dunia di tahun 2010. Afrika Selatan membangun 5 stadion baru untuk menyambut turnamen tersebut. Sebagai tuan rumah, Afrika Selatan justru gagal lolos di babak penyisihan grup.

Pendengar Mas Didi, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan masih kami hadirkan beragam informasi di Jogja malam ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda malam hari ini sedang bersantai atau menikmati waktu luang. Nah, tentu menjadikan salah satu waktu Anda dilakukan dengan berbagai macam hal yang menyenangkan. Nah, informasi pendengar di kesempatan malam hari ini, ada informasi dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang kami hadirkan untuk Anda di program musik dan informasi Pro 1 malam hari ini. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, ini memang terkait dengan jelang Malioboro yang akan ditetapkan menjadi full peredestrian. Memang skema peredestrian penuh di kawasan Malioboro ini sudah digodok. Pemkot Yogyakarta melakukan pemetaan juga rekayasa lalu lintas. Upaya ini dilakukan guna memastikan pergerakan arus kendaraan di sekitar kawasan Ring 1 ini juga tetap optimal, dan juga berbagai macam hal persiapan sudah di

0: mendengar Persatuan Rally Yogyakarta memang persiapan teknis dan pemetaan rekayasa lalu lintas ini menjadi hal yang utama menyusul rencana penerapan skema tersebut. Langkah ini dilakukan guna memastikan pergerakan arus kendaraan di sekitaran kawasan Ring 1 dan juga memang juga selalu optimal. Dan juga Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Agus Arif Nugroho juga menyampaikan pihaknya fokus melakukan analisa mengenai dampak penutupan jalur utama Malioboro terhadap pemukiman dan jalan-jalan di sekitarnya. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Saluran radio pertama yang dibentuk Indonesia yaitu SRV, didirikan di Solo tahun 1933. Laman Mataram Royal Blood mengungkapkan, para inisiatornya antara lain Sursito, Raden Mas Sutarto Harjowahono, Lim Tik Tiang, Dr. Marmo Husodo, Chan Ing Chuan, Lawson, Wong Sohartono, Cheong Chu Ho, dan Priyo Hartono. Mereka merupakan anggota paguyuban seni dan wartawan di Surakarta. Dari uang kas yang mereka kumpulkan dan dibantu oleh Mangkunegoro 7, akhirnya mereka berhasil mendapatkan pemancar siaran baru. Awalnya SRV melakukan siaran di Pendopo Kepatihan Mangkunegaran, namun atas bantuan Mangkunegoro 7, selanjutnya berhasil dibangun studio siaran. Stasiun radio SRV semakin berkembang dengan memiliki cabang di berbagai kota di Nusantara, seperti di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Jawa Timur. SRV menyiarkan kebudayaan Jawa dan musik Jawa. 1937, SRV sukses menyiarkan musik gamelan secara langsung dari Solo untuk mengiringi Gusti Nurul menari di Kerajaan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, studio SRV digunakan untuk RRI Surakarta.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri.
3: Wah,
2: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
4: Cintailah Indonesiamu.

Masih di Pro 1 RRI Yogyakarta, Pantai Parangkusumo pendengar Bantul kembali dipilih menjadi lokasi pelaksanaan Jogja International Kid Festival atau JIKF Festival layang-layang berkelas internasional. Diharapkan mampu mendongkrak kunjungan wisatawan di Bumi Projo Taman Sari. Sekretaris Daerah Setda Kabupaten Bantul Agus Budi Raharjo mengatakan Pantai Parangkusumo merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Bantul. Keberadaan JIKF 2026 diproyeksikan dapat semakin memperkenalkan pantai ini ke kancah internasional. Keren sekali ya. Tentu juga menjadikan salah satu wisata yang memang menjadi daya tarik ya, dan menyedot banyak animo masyarakat untuk berkunjung menyaksikan festival layang-layang tersebut.

0: Tiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

jangan pernah takut mengambil satu langkah besar bila memang itu diperlukan. Anda tak akan dapat melompati jurang dengan dua lompatan kecil.

0: Namaku Anto, mahasiswa.
1: Saya Dewi, ibu rumah tangga.
2: Aku Sunu, karyawan swasta.
3: Aku Anggi, aktivis.
4: Anto, Dewi, Sunu, dan Anggi semua terlihat sehat. Padahal dua di antara mereka mengidap HIV/AIDS. Dengan disiplin berobat, orang dengan HIV/AIDS atau ODA dapat beraktivitas normal, berkarya, dan berprestasi. Bisa jadi, teman, saudara, anak, atau orang-orang dekat kita juga pengidap HIV/AIDS. Jadilah sahabat bagi mereka.
5: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, Festival Literasi Jogja FLJ 2026 tidak hanya menghadirkan bazar buku seperti tahun-tahun sebelumnya. Sejumlah inovasi hadir pada penyelenggaraan tahun ini melalui dari zona membaca buku gratis, Goes Pintar, dan juga tentu hingga stand buku digital sebagai upaya mewujudkan Yogyakarta sebagai kota literasi. Festival yang berlangsung 9 hingga 13 Juli 2026 di halaman Geratama Pusaka Yogyakarta ini diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan juga Arsip DIY bersama IKP DIY, dan juga rangkaian kegiatan meliputi bazar buku, seminar, talk show, lomba untuk jenjang SD hingga SMA serta kuis. Wah, menarik sekali, menjadikan buku sebagai jendela.

Dalam salah satu bagian dari kitab Ramayana, dikisahkan ada seorang resi Wasista hidup di tengah belantara yang dipimpin oleh raja besar yaitu Wiswamitra. Suatu ketika Wiswamitra tatkala bedak di hutan itu sempat melihat sang begawan Wasista. Yang mengherankan ialah Wasista memiliki seekor lembu namanya Sabala, lembu yang sangat cantik. Dan demi melihat itu, Wiswamitra berkeinginan untuk memilikinya. Dia mengatakan tidak layak seorang resi di tengah hutan memiliki sapi sebagus ini. Tetapi sapi tidak pernah mau dibawa oleh Wiswamitra. Maka marahlah Wiswamitra karena mengira sang resi tidak mengizinkan. Dengan cara halus, dibujuk, tidak juga mempan. Akhirnya sang Wiswamitra kehabisan kesabaran dan bermaksud untuk menangkap sang resi. Tapi keelokan terjadi. Seluruh bala tentara dari Wiswamitra yang sedang mengiringinya tidak satu pun berhasil menyentuh sang resi. Akhirnya sang raja yang hebat itu pun turun tangan sendiri untuk menangkap, tidak pernah berhasil. Bahkan dalam perang tanding itu pun Wiswamitra sebagai raja yang sangat dikenal dikdaya itu pun tak berkutik menghadapi resi Wasista. Dia kalah, pulang ke kerajaan malu, dan kemudian dia menyerahkan kekuasaannya kepada anak karena dia merasa malu untuk berguru sekarang demi membalas kekalahannya kepada sang resi. Sekian puluh tahun dia bertapa dan akhirnya memperoleh pusaka dari sang dewa. Kembali sekarang ia berhadapan dengan sang Wasista. Sekali lagi perang tanding pun dimenangkan oleh sang resi Wasista. Demi menghadapi kekalahan puncak ini, Wiswamitra berputus asa dan bermaksud untuk mengakhiri hidupnya. Tapi dengan cekatan, Wasista menangkap untuk menyelamatkannya. Akhirnya, Wiswamitra tunduk dan berkata, "Bolehkah saya berguru kepada Tuan? Ilmu apa yang sesungguhnya Tuan miliki sehingga pusaka langit pun tidak mampu menembus pertahanan Tuan?" Kemudian dengan tersenyum, Wasista mengatakan, "Tuan tidak perlu berguru kepadaku, karena memang tidak ada yang perlu digurukan. Ilmu dan pusaka yang Tuan miliki itu tak ada yang bisa melebihi. Tapi yang jadi masalah ialah karena Tuan menggunakan ilmu dan juga pusaka dengan sangat bernafsu untuk mengalahkan orang lain. Agaknya apapun yang kita miliki, baik itu pengetahuan, ilmu, keterampilan, bahkan kompetensi sekalipun, agaknya hanya bernilai guna yang optimal tatkala dilandasi dengan kebajikan dan ketulusan."

Pendengar, saya sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Berarti libur ya wajar.
1: Libur.
0: Tapi rekaman sih.
1: Rekaman.
0: Oh, rekaman.
1: Tapi emang yuk. Oke. Ora yo. Karek 10 menit tok. Ayo, aku makane turun ning jero kene. Heh? Pani. Yuk, thank you Mas.

pagi pendengar, berjumpa dengan kami program 1 Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Berdiri untuk Anda melalui FM 91,1 untuk siaran hari ini, Senin 13 Juli 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Yeah.

Selamat pagi, selamat pagi berikan persatuan dari Yogyakarta dimanapun Anda berada. Beragam acara menarik akan kami hadirkan untuk Anda di Jogja pagi ini, siang ini, sore ini, hingga malam ini. Rifa Hanafi temani di Jogja pagi ini, dan juga pendengar kami akan hadirkan Mutiara Pagi di kesempatan pagi kali ini setelah koleksi lagu Islami berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, semakin tinggi pohon, semakin ia diterpa angin. Begitu juga manusia, semakin banyak yang dimiliki, semakin besar godaan untuk merasa paling hebat. Punya ilmu sedikit, merasa paling tahu. Punya pencapaian sedikit, merasa paling unggul. Padahal semua yang kita banggakan hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, bukan pura-pura tidak mampu, tapi sadar bahwa setiap kelebihan bukan alasan untuk sombong. Karena di atas langit masih ada langit, dan di atas ilmu selalu ada yang lebih luas lagi. Anak muda hari ini hidup di zaman serba pamer. Sedikit pencapaian langsung diunggah, sedikit pujian langsung merasa tinggi. Tak salah bersyukur atas pencapaian, tapi jangan sampai lupa bahwa semua itu bukan murni karena diri sendiri. Ada doa orang tua, ada pertolongan Allah, dan ada kesempatan yang tak semua orang dapatkan. Jadilah seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Semakin banyak ilmu, semakin santun. Semakin tinggi prestasi, semakin ramah. Karena orang yang benar-benar besar tidak sibuk membuktikan dirinya hebat. Kehadirannya saja sudah membuat orang hormat. Dunia tidak selalu mengingat siapa yang paling kaya atau paling terkenal, tapi dunia akan mengingat siapa yang besar namun tetap membumi. Karena kerendahan hati adalah keindahan yang membuat seorang dicintai manusia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, semoga kita dapat menanamkan sifat-sifat rendah hati dan senantiasa berlaku baik kepada siapapun yang kita temui. Amin, amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan bersedih jika tidak dihargai, tetapi bersedihlah jika kita tidak berharga lagi.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih, matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir, raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Dengar Persatu RRI Yogyakarta, pagi kali ini Ustadz berhalangan untuk mengisi di RRI. Kemudian kami hadirkan cadangan untuk rekaman religi pagi kali ini bersama Ustadz Ainun Najib dengan judul Ketakwaan. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Karena rahimakumullah, alhamdulillah kita bertemu kembali. Mudah-mudahan semua para pendengar, para muhibbin dan keluarga besar RRI dianugerahi sehat, bergembira dan dapat belajar bersama-sama. Hari ini insya Allah kita akan belajar tentang takwa, sesuatu yang sudah sangat kita tahu, maklum bagaimana takwa itu akan menjadi sumber kebahagiaan, kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, ya rahimakumullah, beberapa ayat mungkin dapat kita petik untuk menggambarkan bagaimana takwa itu harus kita kembangkan. Firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Firman Allah, ketika kita mau berjalan, mau berjuang, itu wa tazawwadu, berbekallah. Dan sebaik-baik bekal, baik itu bekal ilmu, bekal persiapan, bekal harapan, fa inna khairaz zadi taqwa. Tetapi di antara semua perbekalan-perbekalan yang kita siapkan itu, sebaik-baik bekal adalah takwa Allah. Oleh karena itu, mari kita song-song masa depan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarana rahimakumullah, Allah juga menggambarkan bagaimana hidup pantas. Kita ini oleh Allah dianugerahi pakaian, berpakaian, berhias, sehingga kita menjadi layak, wajar, terhormat. Tetapi walibasut taqwa zalika khair, berpakaianlah, kata Allah, tetapi sesungguh-sungguhnya sebaik pakaian yang kita kenakan adalah pakaian takwa Allah. Ini pasti yang dimaksud, karena takwa adalah pakaian ruhaniah yang akan mewangunkan, akan memperindah pikiran kita, qalb, nafs dan perilaku kita, sehingga kita menjadi layak, terhormat dan sebagainya. Maka seorang ulama mengatakan, wal 'izzu kullu 'izzi lil muttaqi. Kalau kita semua ini insyaallah bekerja kemudian berkat

ya mengumpulkan harta dan sebagainya agar kita mulia. Kehidupan ini bermartabat, maka dikatakan wal 'izzu kullal 'izzi littaqwa lil muttaqin, bahwa kemuliaan dari segala kemuliaan yang hakiki adalah takwa Allah. Maka kita tahu semua ayat inna akramakum 'indallahi atqakum. Dari sini kita bisa membayangkan jamaah rahimakumullah, bahwa takwa Allah yang berada di dalam dada, yang dalam diri kita, itu menjadi faktor kualitatif bagi performa berlaku kehidupan kita, lahir dan batin kita. Oleh karena itu, jika itu kita pasti tidak ada orang yang tidak ingin bahagia, hidup terhormat, hidup bahagia, maka dikatakan takwal ilahi madaru kulli sa'adah, bertakwa adalah sumber dari segala macam kebahagiaan yang hakiki menurut Abu Bakar Syattah. Oleh karena itu, para muda rahimakumullah, kita pasti tahu beberapa ayat yang akan memberikan landasan fikir bagi kita. Sebagaimana Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, insyaallah Allah menjadikan baginya kemudahan dalam setiap urusan-urusan. Nah, ini yang mungkin penting kita rasakan bareng-bareng. Ya, saya sudah memperoleh empat orang yang datang konsultasi, semua ruwet. Ada orang yang datang itu ya kok agak datang kok bawa masalah sih, banyak orang susah. Ada yang sudah maaf, punya posisi bagus, misalnya kayak gitu, tapi ya biirnya dilalah lah, ada-ada saja, kemudian balik pulang Jogja untuk macam-macam karena berkarir di sana. Ya, ini perlu. Biar tau urip tuh gampang, biar mudah gitu. Biar mudah urusan-urusan itu tidak menyulitkan itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ini pasti bersifat kepercayaan dan keyakinan yang nanti dalam bahasa lebih tinggi dengan warid. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah biiznillah, dengan izin Allah itu, lawang Jawa ngarani dilalah itu. Sarwa sarwi tinemu gampang. Karena ya ja'allahu min amrihi yusra. Bahkan Allah memastikan, andai kata pun misalnya kita ini maaf suatu ketika ya ada kepentoknya, ada apalah itu. Itu Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar atau solusi ketika ada urusan-urusan yang maaf itu tadi kepentok. Balik ayat 2. Bahkan jamaah rahimakumullah, Kanjeng Nabi Muhammad berbasis ayat At-Talaq ayat 2 ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ini, Nabi itu ngelengke jauh pangandikan ya terhadap para sahabat. Beliau ngendika, sungguh saya tahu ada satu ayat yang sekiranya orang berpegang pada ayat itu mencukupi. Jadi ada satu jimat kata Nabi yang jika itu dipegang mencukupi lagi. Para sahabat tentu tertarik karena sama, bukan dulu bukan sekarang orang sering menghadapi masalah. Nah, para sahabat tanya, wahai Rasul, ayat apa itu? Nah, kemudian Nabi membaca ayat ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, biiznillah, dengan izin Allah, Allah memudahkan urusannya dan atau Allah selalu memberi solusi atau jalan keluar bagi kesulitan. Nah, begitulah maka dikatakan wa taqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kau beruntung. Jika demikian berarti takwa itu sumber keberuntungan, keberuntungan hidup. Pasti jamaah rahimakumullah, kriteria atau ukuran keberuntungan, ukuran kemudahan, ukuran solusi diukur dari kacamata iman, bukan diukur dari kacamata kemauan kita. Karena kadang-kadang maaf, kita itu maunya lebih tinggi, maunya lebih banyak dari apa yang dipilihkan oleh Allah. Nah, sekali lagi, apa yang dikatakan sebagai solusi keberuntungan, apa itu kemudahan, itu ukurannya adalah keyakinan
kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan ukuran nafsu. Maka ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kapanpun. Itu mengandung makna bahwa jadikan takwa itu sebagai fondasi kesadaran hidup kita sehingga berkembang menjadi kecakapan, ability namanya, atau habit, atau kebiasaan hidup sehari-hari kita. Nah, untuk itu mari kita coba lihat apa sih takwa itu. Kita buka ini, buka sedikit. Apa takwa itu? Takwa itu pasti kita tahulah kalau Jum'ah selalu ada khutbah itu. Waqot, yaqi, biqoyah. Yang artinya menjaga diri atau berhati-hati sehingga selamat. Maka dikatakan bertakwa itu berpegang teguh pada dawu-dawu Allah dan Rasulnya serta mentaatinya secara baik dan istiqomah. Tetapi secara anatomik psikologisnya perlu kita ketahui, takwa itu adalah hasil dari belajar dan pengalaman. Jadi takwa itu adalah belajar, hasil belajar, hasil kita berdinamika dalam pengalaman hidup sehari-hari yang terkonfirmasi melalui keyakinan kita yang kita refleksikan dan kemudian membentuk atau mengisi ruang kesadaran sehingga akan membangun semacam ability atau kecakapan dan kebiasaan hidup sehari-hari. Ya, takwa itu seperti secara akademik ya seperti keterampilan yang lain lah. Kalau seseorang itu berpendidikan sebagai perawat misalnya, dia diterampilkan menyuntik ini itu dan seterusnya. Itu adalah proses anatomik secara psikologis membangun kompetensi orang itu menjadi seorang perawat yang baik. Takwa ya gitu itu, karena takwa itulah kompetensi kepribadian kita yang dapat kita latihkan, dapat kita belajarkan, yang dapat kita alami, kita konfirmasi dengan pengalaman, dengan keyakinan-keyakinan kita dan sebagainya. Oleh karena itu, takwa adalah akumulasi dari hasil belajar dan pengalaman sejak kanak-kanak kita yang kemudian membangun semacam kesadaran yang genuine, kecakapan hidup kita, dan kemudian head. Oleh karena itu, ketakwaan kita, jamaah rahimakumullah, realita, takwa Allah, itu sebetulnya bukan sesuatu yang diteorikan. Bagaimana kita melihat takwa Allah, misalnya gitu, atau bagaimana kita mengukur diri sendiri, bertakwa kepada Allah itu misalnya. Itu antara lain dapat kita refleksikan diri kita sendiri melalui ukuran-ukuran perilaku sehari-hari kita yang terbaik. Misalnya, apakah kita itu smart, bener lah itu. Kemudian kita itu kalau berlaku juga bener misalnya. Karena bener dan bener kadang-kadang gak kacau. Ada orang yang bener itu, tapi gak bener, gak bijak lah gitu. Tidak adaptif gitu. Atau member, saya bisa ngomong ini ya baik-baik, tetapi saya sendiri gak ngelakoni. Jadi apa yang saya lakukan itu? Nah, kita harus mengukur. Yaitu mengukur melalui realita perilaku sehari-hari kita yang secara kualitatif misalnya dilihat dari segi smart itu apa ya, cerdas, teman lah, benernya kayak apa, bener itu mesti berbasis dalil, ada kaidahnya, bener itu mesti berbasis akhlak, kearifan, bahasa Arab juga adaptif lah, paper itu artinya layak lah gitu. Di samping juga setiap perbuatan kita itu manfaat, maslahah enggak? Sebagai representasi dari iman kita kepada Allah. Ambil contoh sekarang, ada kisah kecil ini, kerana sebetulnya. Kisahnya itu Abu Bakar itu. Salah, Abu Hurairah itu ditanya. Wahai Abu Hurairah itu, ada seorang yang tanya. Apa sih takwa itu? Ada seorang bertanya pada sahabat. Sama sahabat. Tanya pada Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah itu memberi gambaran sederhana yang bagus. Beliau bilang begini. Pernahkah engkau melewati satu jalan yang di jalan itu penuh onak duri atau batu macam-macam, ada tantangan lah. Jadi bayangkan kita menempuh satu jalan yang di jalan itu banyak duri, batu dan sebagainya. Apa yang kau lakukan? Kata-kata Abu Hurairah. Nah, orang yang bertanya itu kemudian bilang begini. Ya, apabila saya melihat duri itu ya pastilah saya menghindari agar tidak terkena duri itu. Dan saya akan berjalan di ruang-ruang atau di bagian-bagian jalan yang tak ada durinya. Atau dengan hati-hati saya menyingkirkan duri-duri itu agar tidak terkena. Nah, kemudian mendengar jawaban orang yang bertanya itu, Abu Hurairah mengatakan, nah itulah takwa. Itulah takwa pada Allah sehari-hari. Karena ia membayangkan hidup ini seperti jalan yang penuh onak, penuh duri, penuh genah, penuh subhat, penuh haram, penuh tantangan macam-macam. Lah, orang yang bertakwa itu seperti menempuh jalan di tengah hutan. Bisa
bisa terhindar dari diri, bisa terhindar dari onak, bisa terhindar dari apa-apa, itu karena berhati-hati. Maka wako wakeyi wikoya, itu artinya memang berhati-hati. Nah, ini menunjukkan bahwa takwa itu realitanya kecakapan itu. Cakap hidup untuk selamat berbasis akidah syariah yang benar, tetapi dia hidup terus. Hidup terus. Tidak maaf itu kemudian, maaflah itu ada yang ngawur lah itu. Dengan melihat apa yang dipaparkan oleh Sayyidina Abu Hurairah itu, kita tahu takwa itu sebetulnya sesuatu yang sederhana, natural ya. Tapi patuh semangat, benar, itu benar member. Kadang-kadang kita ini benar ya. Ya, saya selalu menggunakan istilah yang sederhana pada keluarga, pada santri-santri, pada jamaah. Misalnya maaf itu kemarin ada yang ya konsultasi itu suami istri lah biasa itu. Ya saya katakan, Mbak sama benar, tapi mungkin nggak benar. Yang misalnya kayak gitu. Jadi ketika itu benar, argumentasi benar, tapi belum tentu benar untuk disampaikan atau untuk dikatakan pada suaminya. Baik, benar itu terkait dengan caranya, waktunya, apa namanya, metodenya. Maka beri hikmah, nah, itu takwa. Kadang-kadang kita itu kan harus benar sudah gitu. Pokoknya mesti benar gini ya. Benar tapi kalau nggak benar itu nggak jadi. Nah, oleh karena itu, insyaAllah lah, kita akan terus belajar jaga hati, belajar. Dan belajar takwa tidak harus melalui ayat, tetapi melalui kauniyah, melalui praktek sehari-hari. Sehingga kita lebih berhasil dalam beriman bertakwa pada Allah ini, terutama di era global yang lebih kompleks. Nah, Masya Allah susah hidup di akhir zaman ini, karena memang ya begini inilah. Terakhir, para menerahimakumullah, Nabi SAW itu mengajarkan beberapa doa. Allah ada doa begini, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ini mohon takwa. Ya Allah ya Tuhanku, sungguhnya aku memohon kepadamu. Al huda itu petunjuk, wa tuqa itu ketakwaan, wal afafa terhindar dari perbuatan yang tidak baik, wal ghina itu ketertutup. Bagus itu Imam Muslim dan Imam Tirmidzi baguskan. Ada juga Nabi mengajarkan ketika ditanya bagaimana doanya begini. Allahumma atina taqwa wa zakkaha wa zakkiya anta khairu man zakkaha anta waliyyu wa maula. Ya Allah itu, anugerailah kepada jiwaku ini ketakwaan, karena kita tahu semua takwa itu harus di dalam kanker. Ya Allah, anugerailah pada jiwaku ini ketakwaan. Wa zakkiha dan bersihkan atau sucikan antal khairu man zakka an qalizat yang dapat mensucikan hati, membersihkan hati ya, karena hati kita yo penuh macam-macam. Anta waliyyu wa maula, engkau lah itu pelindung yang menguasai dan menjaga jiwa. Nah ini apa namanya, secara apa akademik ini mungkin kita bisa belajar secara seperti hanya orang-orang belajar keterampilan yang lain atau pengetahuan yang lain, tetapi secara ruhaniah kita juga berdoa kepada Allah memohon ketakwaan.

0: wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Seko ndi?
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Pada saat kita menyerah, maka pada saat itulah kita kalah.

0: سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأله عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
1: Dari Abu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku pesan dalam Islam sehingga aku tidak bertanya kepada orang lain selain engkau. Nabi menjawab, katakanlah, aku telah beriman kepada Allah. Kemudian beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim.

Jangan pernah menilai orang lain, sebab kita tak akan pernah tahu isi hati seseorang. Kita hanya bisa menebaknya, dan tebakan kita bisa saja salah.

0: Saya berharap betul kepada sekolah-sekolah untuk bisa menerapkan pendidikan dan juga pelajaran dengan baik.
1: Yon Musik Camp, bagian dari Art Management Workshop, Musik Composition Workshop, serta Bangsa Kolaborasi.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan warta pagi. Pendengar, pemerintah mengusung konsep MPLS yang ramah dengan mengedepankan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari praktik perpeloncoan. Menandai 10 tahun kerjasama DIY dengan negara bagian Victoria, Australia, akan digelar rangkaian kegiatan Melbourne Symphony Orchestra. Bersama saya Rifa Hanafi, inilah warta pagi selengkapnya.

0: Pemerintah mengusung konsep MPLS yang ramah dengan mengedepankan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari praktik perpeloncoan. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto.
1: Etos, logos, dan pathos harus kita kembangkan dalam pendidikan.
2: Tahun ajaran baru 2026-2027 akan dimulai hari ini. Bagi seluruh siswa baru, hari pertama mengenyam bangku baik pendidikan TK hingga SMA akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari. Program MPLS Ramah yang digulirkan pada tahun ini mengusung slogan utama Hari Baru, Aman dan Nyaman di Sekolah. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menekankan, etos, patos, dan logos harus dikembangkan dalam pendidikan, sehingga Hasto mengingatkan agar para guru bisa memberikan layanan terbaik dan memiliki rasa empati tidak hanya kepada para siswa, tetapi juga orang tua atau wali. Termasuk tidak ada perpeloncoan dalam MPLS ini.
3: Ini adalah tahun ajaran baru. MPLS akan segera dilaksanakan secara nasional. Saya berharap betul kepada sekolah-sekolah untuk bisa menerapkan pendidikan dan juga pelajaran dengan baik.
2: Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Yogyakarta, Widodo, mengungkapkan MPLS Ramah 2026 tidak hanya untuk mengenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru, namun juga sebagai pondasi dalam membentuk karakter sekaligus menggali potensi peserta didik.
4: Penyelenggaraan kegiatan MPLS ini jauh dari perundungan, perpeloncoan, dan kita lebih mengutamakan untuk menggali potensi anak dan pengenalan sekolah dengan metode yang menggembirakan, enjoy, menyenangkan, dan bermakna.
2: Dalam MPLS Ramah, sekolah melibatkan orang tua melalui berbagai bentuk kolaborasi, termasuk sekolah wajib menyampaikan informasi pelaksanaan MPLS paling lambat 5 hari kerja sebelumnya, meliputi tujuan, jadwal kegiatan, materi yang diberikan, larangan selama kegiatan, peran orang tua, serta mekanisme pelaporan apabila terjadi pelanggaran.
0: Materi kesiapsiagaan bencana menjadi salah satu yang akan disampaikan pada saat MPLS di DIY. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
5: Anak-anak siap untuk bersekolah dan sekolah siap menerima siswa dengan pendekatan.
6: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 mulai dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai dengan Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026, kegiatan ini akan diselenggarakan selama 5 hari. Pada hari ketiga, salah satu materi utama yang wajib diberikan adalah terkait siaga bencana. Ketua Tim Kerja Publikasi dan Komunikasi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP DIY, Agus Hari Prabowo mengungkapkan, DIY memiliki 7 dari 12 ancaman bencana utama di Indonesia, terutama wilayah pesisir selatan seperti Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul yang kerap mengalami tingkat kerawanan tinggi terhadap potensi gempa bumi. Untuk itu, ia menilai bahwa pendidikan mitigasi gempa perlu diberikan saat pelaksanaan MPLS.
7: Mungkin mengenalkan gempa itu apa yang dilakukan anak ketika mengalami ada guncangan gempa, ketika di sekolah maupun ketika di rumah. Dan itu nanti juga tiap kali, tiap pertemuan bisa diakhiri dengan refleksi ya, apa yang dipelajari, apa yang dirasakan anak pada saat interaksi dengan gurunya, dengan materi-materi yang sudah diberikan pada saat MPLS. Gitu.
6: Sementara itu, Kepala Subbagian Umum BPMP DIY Adri Margono menyatakan, pihak sekolah diharapkan dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi anak-anak, sehingga anak-anak akan betah berada di sekolah dan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar.
5: Karena MPLS adalah awal bagi anak-anak dalam menginjakkan kaki di sekolah, hadir di sekolah, kami mohon sekolah haruslah menjadi tempat yang menyenangkan. Jadi beri kesan yang menggoda, menyenangkan bagi anak-anak ketika hadir pertama kali di awal-awal di sekolah. Sehingga anak-anak termotivasi, terdorong, tidak takut, tidak khawatir, atau hal-hal negatif lainnya.
6: Lebih lanjut, sejumlah sekolah di wilayah DIY juga telah menggelar sosialisasi sebelum pelaksanaan MPLS berlangsung. Langkah ini diharapkan dapat membantu siswa baru untuk beradaptasi dan lebih percaya diri saat memasuki lingkungan sekolah.
0: Pendengar, apa sebaiknya yang menjadi program dalam kegiatan MPLS agar bisa membentuk karakter anak didik yang berilmu? cerdas, dan berkepribadian hangat. Kita simak wawancara singkat Prima Apsari dengan Jogja Corruption Watch Baharudin Kamba berikut ini.
8: Mas Bahar, ini berkaitan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah. Ada sedikit perbedaan begitu. 2026 ini kemudian lebih mengedepankan sisi-sisi humanis begitu, masa pengenalan lingkungan sekolah. Bagaimana melihat hal ini, Mas Bahar? Silakan, Mas.
9: Ya, kalau misalnya memang ada perbedaannya sisi humanis, lebih ramah, dan sekira itu lebih mengenal lingkungan sekolah daripada tugas-tugas yang tidak ada kaitannya dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Karena kalau misalnya kalau siswa baru atau murid baru itu dibebankan dengan tugas-tugas yang berat sampai harus sampai larut malam, pasti akan kelelahannya. Belum lagi kalau tugas kelompok itu atau kerja kelompok itu dilakukan di tempat temannya yang jauh dari titik sekolah, jauh titik dari rumah, tentu akan melelahkan dan merepotkan tidak hanya anak itu sendiri tapi juga orang tua. Selain itu juga kalau misalnya tugas-tugas yang terlalu berat dan tidak ada kaitannya dengan masa pengenalan lingkungan sekolah, itu tentu mengeluarkan biaya yang cukup ekstra seperti itu, Mbak Prima. Sehingga menjadi penting bahwa tema MPLS tahun 2026-2027 ini itu menjadi penting, bagaimana ramah, terus humanis, dan lebih kepada pendidikan karakter ya, Pak, ketimbang tugas-tugas yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan selama MPLS.
8: Mas Bahar, kalau tadi disampaikan juga diharapkan tidak kemudian ada tugas-tugas yang kadang-kadang kurang rasional begitu. Betul. Yang diterapkan pada saat pemberlakuan MPLS ini. Nah, bagaimana sebaiknya program-program MPLS ini betul-betul bisa menyentuh juga ke anak-anak didik supaya itu juga ada kaitannya begitu dengan materi-materi pembelajaran. Seperti apa ini sebaiknya, Mas Bahar?
9: Iya, kalau yang selama ini kan lebih banyak pada kegiatan materi-materi ya, ya. Di sekolah seperti itu. Nah, kalau saya lebih berharap anak-anak terutama SMP, SMA itu lebih pada langsung misalnya sehari langsung kegiatan di luar sekolah, misalnya bagaimana pelayanan publik di banyak langsung bersentuhan dengan masyarakat, misalnya di Dukcapil ataupun di Dinas Kesehatan atau Dinas Pemadaman dan Keselamatan seperti itu. Ya. Nah, itu kan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Nah, itu menjadi penting juga bagi anak-anak juga mengenalkan misalnya pendidikan anti korupsi, pendidikan anti narkoba, tidak hanya secara teori, tapi juga secara prakteknya bagaimana itu dilakukan. Karena penting, baik khususnya bagi tingkat SMP, SMA, itu kan masa-masa yang pencarian jati diri seperti itu. Jadi penting juga soal misalnya kenakalan remaja atau yang dikenal soal kritik, itu menjadi penting bagi siswa baru baik tingkat SMP maupun tingkat SMK, SMK. Karena apa? Karena kan lagi marak lagi nih kejahatan jalanan atau kritik, termasuk juga penyalahgunaan obat yang sekarang seperti yang pernah saya sampaikan bahwa sekarang ada pergeseran dari penggunaan minuman keras atau alkohol itu ke pada obat-obat yang tergantungan tertentu ya, istilah seperti itu, sehingga beberapa apotek itu ramai seperti itu, Mbak, dan menggunakan kartu sakti, kartu kuning itu, Mbak Prima. Itu jadi penting, jadi anak-anak itu paham gitu. Tidak hanya secara teori tapi praktik juga menjadi hal yang penting. Sehari tidak hanya misalnya kunjungan ke museum seperti itu, tapi juga masuk praktik misalnya pelayanan publik, misalnya saya katakan tadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Damkarmat, terus ke kantor BNN, terus di kejaksaan, kepolisian dan sebagainya. Itu menjadi penting, kayak misalnya ke BPOM juga menjadi penting untuk anak-anak mengenal secara langsung ya, tidak hanya secara teori tapi juga secara langsung melihat bagaimana cara penanganan perkara, terus penanganan tindak lanjut ketika anak berhadapan dengan hukum, kan jadi penting. Berarti kan sekarang lagi juga cukup banyak itu kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum, itu jadi penting anak juga untuk bagaimana sih cara menindaknya, itu terus cara menghadapinya ketika anak berhadapan dengan hukum. Saya kira itu, Mbak Prima.
8: Baik, terima kasih Mas Bahar, catatan penting ini pelaksanaan MPLS 2026 kali ini. Terima kasih. Oke, Mas Bahar.
9: Ya, Mbak Tenun.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Menandai 10 tahun kerjasama antara DIY dengan negara bagian Victoria, Australia, akan digelar rangkaian kegiatan Melbourne Symphony Orchestra. Acara tersebut digelar dari tanggal 12 hingga 16 Juli di beberapa tempat, salah satunya di Auditorium Sananta Dharma, Yogyakarta. Kepala Bidang Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Dinas Kebudayaan DIY, Ruli Andriadi, menyebutkan berbagai rangkaian acara dalam Melbourne Symphony Orchestra.
1: Yon Music Camp, bagian dari Art Management Workshop, Music Composition Workshop, serta konser kolaborasi. Jadi ada beberapa poin kegiatan yang nanti akan dilakukan. Kemudian di tanggal 13 sampai 15 akan ada Yon Music Camp yang dilaksanakan di Kaliurang dengan 25 peserta terpilih dari 79 pendaftar yang nanti di camp tersebut untuk akan dilatih berbagai hal terkait bagaimana peningkatan kompetensi kaitannya dengan musisi untuk keperluan orkestra. Kemudian di saat yang bersamaan juga diadakan art management workshop.
0: Pada tanggal 16 Juli mendatang akan digelar konser kolaborasi antara Melbourne Symphony Orchestra dengan 25 peserta Youth Music Camp. Konser kolaborasi ini akan menjadi puncak perayaan 10 tahun hubungan kerjasama antara Dinas Kebudayaan DIY dan Melbourne Symphony Orchestra. Beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Pemkab Kulon Progo menggelar prosesi adat Amasan Pusaka Agung sebagai wujud pelestarian budaya. Berita selengkapnya bersama reporter Harun Susanto.
2: Jamasan pusaka, setiap bulan Suro kita menggelar jamasan untuk pusaka kabupaten, yaitu Kyai Batarangin dan Kyai Amiluhur. Ya.
3: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menggelar prosesi adat jamasan pusaka agung di alun-alun Wates Kulon Progo kemarin. Sebelum kegiatan yang diikuti perwakilan Kapanewon dan Kaloran ini dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan kirab pusaka jamasan agung dari halaman Pemkab Kulon Progo menuju alun-alun Wates. Kepala Dinas Kebudayaan Kulon Progo Joko Mursito mengatakan, pusaka yang dijamas pada tahun ini yakni tosan aji serta kentongan pusaka. Kentongan warisan budaya tersebut dahulu diletakkan di pusat kota kabupaten dan menjadi alat penyampai pesan. Melalui jamasan tersebut harapannya nilai spiritualitas, sejarah dan juga pariwisata tetap terjaga.
2: Ya, salah satunya adalah melestarikan tradisi, karena ini tradisi yang sudah turun-temurun. Kemudian bagaimana agar tradisi ini bisa kita kemas menjadi sesuatu yang berdaya jual atau berdaya tarik. Sehingga harapannya ke depan, kecuali ini peristiwa budaya, juga menjadi bagian dari atraksi wisata budaya.
3: Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan agenda ini merupakan kegiatan tahunan untuk merawat budaya sekaligus doa kepada Tuhan.
4: Ini tentunya adalah salah satu tradisi, cara bagaimana kita merawat kebudayaan.
3: Ambar berharap jamasan tersebut bisa menjadi perantara agar Kulon Progo selalu diberikan kemakmuran.
0: Auditorium TVRI Yogyakarta ramai dipadati para pecinta sepak bola pada akhir pekan kemarin untuk menyaksikan langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 antara Argentina kontra Swiss. Informasi selengkapnya bersama Karin Anissa.
5: Ratusan orang memadati Auditorium TVRI Yogyakarta untuk mengikuti gelaran nonton bareng atau nobar Piala Dunia antara Argentina melawan Swiss pada Minggu pagi. Ini menjadi fasilitas yang disediakan oleh TVRI sebagai official broadcaster Piala Dunia 2026. Penonton datang dari berbagai kalangan, mulai dari dewasa, remaja hingga mahasiswa. Sebagian penonton juga tampak mengenakan atribut berupa jersey tim bola yang didukung. Pertandingan Argentina melawan Swiss berlangsung seru dengan skor akhir 3-1 untuk Argentina. Salah satu penonton, M. Zulfikar Selan, mengaku merasakan atmosfer yang berbeda ketika nonton bareng, lantaran bisa merasakan euforia bersama pendukung lainnya. Ini bukan kali pertama baginya nobar di TVRI, karena sebelumnya dia bersama teman-temannya juga menyaksikan Piala Dunia di halaman TVRI Yogyakarta saat tim Belgia melawan Spanyol.
6: Dukung siapa, Mas? Kalau aku sih dukung timnas Jerman cuman karena udah pulang jadi cuman buat nonton seru-seruan. Nah, kalau untuk tanggapan untuk penyediaan fasilitas ini menurut saya sangat bagus sama sangat menginspirasi bagi anak-anak muda untuk ketika menonton bola kayak merasa terinspirasi bisa menjadi pemain bola dan membanggakan.
5: Cara fasilitasnya gimana Mas?
6: Cara fasilitasnya sangat oke, bersih, nyaman sama euforianya sangat dapat.
5: Sementara Kepala Stasiun TVRI Yogyakarta, Akbar Sahidi mengatakan pihaknya menggelar nobar Piala Dunia secara rutin setiap hari. Antusias masyarakat meningkat pada nobar kali ini lantaran bersamaan dengan hari libur dan berlangsung pada pagi hari. Akbar memastikan gelaran nobar Piala Dunia di TVRI Yogyakarta ini tak dipungut biaya dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
7: TVRI Yogyakarta memang setiap hari ya, atau setiap malam kita menyelenggarakan nobar di halaman TVRI. Maka pada kesempatan ini juga saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar bisa berbondong-bondong secara gratis, demikian juga UMKM bisa hadir secara bersama-sama di halaman TVRI. Masih ada 4 pertandingan lagi, kami akan menyelenggarakan nobar di halaman TVRI. Tanggal 20 final juga TVRI selain menyelenggarakan di sini, kita juga ada mengandeng Mitra untuk menyelenggarakan di lapangan itu.
5: Diharapkan kegiatan nonton bareng ini dapat menjadi ruang kebersamaan bagi masyarakat dalam menikmati setiap pertandingan Piala Dunia 2026. Masyarakat masih dapat mengikuti nobar pertandingan Piala Dunia secara gratis di Auditorium TVRI Yogyakarta.
0: Berikut kita simak komentar pagi ini bersama Paramita Putri dari meja redaksi tim pemberitaan RRI Yogyakarta.
8: Pendengar, hari-hari pertama masuk sekolah seringkali dipenuhi dengan riuh rendah tawa dan aroma seragam baru. Bagi para siswa, fase ini adalah gerbang menuju dunia yang sepenuhnya baru. Disinilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS hadir. Namun, esensi MPLS hari ini harus bergerak jauh melampaui seremoni pengenalan fasilitas atau hafalan visi-misi sekolah. MPLS harus menjadi fondasi utama dalam membangun karakter anak yang berilmu, cerdas, dan hangat. Sudah saatnya kita sepenuhnya meninggalkan sisa-sisa feodalisme masa lalu. Perpeloncoan, bentakan, dan penugasan atribut yang mempermalukan siswa tidak punya lagi tempat di dunia pendidikan modern. Sebaliknya, MPLS harus bertransformasi menjadi sebuah kawah cantra di muka, yakni sebuah ruang tempa yang humanis dan tetap progresif. MPLS sejatinya harus bisa membakar semangat berilmu sejak hari pertama. Anak yang berilmu tidak lahir hanya dari membaca buku teks, melainkan dari tumbuhnya rasa ingin tahu. MPLS memiliki peran krusial untuk memantik hal itu. Melalui orientasi yang dikemas secara interaktif, seperti pengenalan laboratorium lewat eksperimen sains sederhana yang seru atau bedah pustaka digital, sekolah bisa menunjukkan bahwa mencari ilmu adalah sebuah petualangan yang menyenangkan, bukan beban yang menjemukan. Ketika anak melihat ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang hidup, mereka akan melangkah ke kelas dengan motivasi internal yang kuat. Berikutnya yakni mengasah kecerdasan yang multidimensi. Cerdas bukan sekedar urusan angka di atas kertas rapor. Kecerdasan sejati mencakup kemampuan untuk berpikir kritis, pemecahan masalah, dan adaptasi. Kegiatan MPLS yang berbasis kerja kelompok

0: dan inklusif. MPLS harus didesain sebagai ruang aman di mana setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial atau kemampuan fisik, bisa merasa diterima. Melalui kegiatan ice breaking yang jenaka, sesi berbagi cerita hingga aksi sosial menanam pohon atau berbagi kebahagiaan dengan warga sekolah, dengan warga sekitar sekolah, nilai-nilai humanisme bisa ditanamkan. Ketika kakak kelas dan guru menyambut mereka dengan senyuman dan bimbingan yang tulus, bukan dengan tatapan intimidatif, siswa baru tentu akan belajar satu hal penting, bahwa sekolah adalah rumah kedua yang siap untuk mendekat mereka. Satu catatan penting untuk kita semua, keberhasilan MPLS tidak diukur dari seberapa tertib siswa baru berbaris di bawah terik matahari, melainkan seberapa besar antusiasme mereka saat hari orientasi berakhir. Membangun karakter anak yang berilmu, cerdas, dan hangat melalui MPLS adalah investasi yang jangka panjang. Ketika sekolah berhasil mengawinkan pilar-pilar ini sejak hari pertama, tentu kita tidak hanya sedang menyambut murid baru, tetapi sedang menyemai benih-benih pemimpin masa depan yang kompeten secara intelektual dan kaya secara spiritual. Karenanya, mari jadikan MPLS sebagai sebuah gerbang yang ramah, sebuah awal perjalanan di mana anak-anak kita belajar bahwa menjadi pintar itu merupakan hal yang krusial, dan menjadi bijak itu utama, serta menjadi manusia yang hangat adalah yang terpenting. Demikian komentar, selamat pagi.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah mengusung konsep MPLS yang ramah dengan mengedepankan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari praktek perpeloncoan. Andai 10 tahun kerjasama DIY dengan negara bagian Victoria, Australia, akan digelar rangkaian kegiatan Melbourne Symphony Orchestra. Demikian warta pagi kali ini, saya Rifana Fi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

Selamat pagi, semangat pagi pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Hari ini sudah hari Senin, artinya anak-anak kita sudah kembali ke sekolah. Nah, kembali rutinitas mengantar anak ke sekolah, tetap bekerja seperti biasa. Ini kan hari libur telah usai. Nah, pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, tentu MPLS ini dimaknai sebagai hal yang memang dilakukan semua sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga tentu menjadikan salah satu MPLS ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, bahwa berbagai macam hal dilakukan. Salah satunya pendengar, ini tahun ajaran baru 2026-2027 akan dimulai hari ini. Bagi seluruh siswa baru, hari pertama mengenyam bangku pendidikan baik TK hingga SMA akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari. Program MPLS ramah yang digulirkan pada tahun ini mengusung slogan utama hari baru aman dan nyaman di sekolah. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan etos, patos dan juga logos harus dikembangkan dalam pendidikan, sehingga Hasto juga mengingatkan agar para guru bisa memberikan layanan terbaik dan juga memiliki rasa empati tidak hanya pada para siswa tapi juga orang tua atau wali, termasuk tidak ada perpeloncoan dalam MPLS di tahun ini, dan juga tentu menjadikan salah satu edukasi atau berbagai macam hal ini bisa dilakukan untuk menambah hasanah keilmuan. Pendengar pagi ini mungkin Anda akan beraktivitas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami hadirkan informasi perakiran cuaca dari Daerah Istimewa Yogyakarta 13 Juli 2026 hari Senin ini bersama prakirawan Nur Hadi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Senin 13 Juli 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY pada hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan baik pada pagi, siang, sore, malam hingga dini hari. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 35 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Berikutnya untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan selatan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dalam kategori sedang. Peringatan dini cuaca untuk hari ini nihil. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Masih bersama kami di Info Anda Pro Satria di Yogyakarta. Dan pendengar, memang terkait dengan hal tersebut ya, MPLS ini juga menjadi salah satu hal penting. Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Yogyakarta Widodo mengungkapkan MPLS Ramah 2026 tidak hanya untuk mengenalkan lingkungan sekolah terhadap peserta didik baru, namun juga sebagai pondasi dalam membentuk karakter sekaligus menggali potensi anak. Nah, dalam MPLS Ramah Sekolah ini memang melibatkan orang tua melalui berbagai bentuk kolaborasi, termasuk sekolah wajib menyampaikan informasi pelaksanaan MPLS paling lama 5 hari kerja sebelumnya, meliputi tujuan, jadwal kegiatan, materi yang diberikan, larangan selama kegiatan, peran orang tua, dan juga serta mekanisme pelaporan apabila terjadi pelanggaran. Nah, tentu semoga MLS yang dilakukan kali ini sesuai dengan berbagai macam hal ya, yang positif dan juga tidak merugikan banyak siswa atau orang tua. Pendengar, pagi ini mungkin Anda akan beraktivitas di arah Kulon Progo atau menggunakan moda transportasi udara di kawasan Yogyakarta International Airport. Kami hadirkan informasi perakiran cuaca pagi ini untuk Anda bersama perakirawan Bambang Herwanto dari wilayah Bandara JIA, Senin 13 Juli 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Berikut informasi cuaca untuk pagi hari ini. Senin 13 Juli 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Cuaca pada hari ini diperkirakan cerah berawan pagi hingga malam hari. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Jarak pandang mendatar berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Bambang Herwanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Brasil dan Argentina adalah tim nasional yang mendapatkan kartu merah terbanyak sepanjang sejarah ajang Piala Dunia FIFA. Kedua tim diganjar sebanyak 11 kartu merah, sedangkan tim Uruguay menempati posisi ketiga dengan total 9 kartu merah.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk menyimak warta berita

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan